0: Salah satu alasan karhutla di Kalimantan Tengah paling besar diantaranya karena terbakarnya Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyang. Data per 12 Oktober tahun 2025, 513,89 hektar lahan terbakar di Taman Nasional Tanjung Puting. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan, salah satu menjadi hambatan penanganan karhutla adalah asap tebal yang mengakibatkan jarak pandang rendah, sehingga operasi pemadaman udara dan operasi modifikasi cuaca belum dapat dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan segera memperkuat seluruh unsur penerbangan dari TNI Polri untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Penegasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta.
1: Oke, nanti kita konsolidasi ya, TNI ya, Polri ya, konsolidasi penerbang-penerbang. Selamat bekerja, selamat berjuang, dan kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini, dan kita harus mencegah ke depan. Nanti kampanye kita, strategi kita harus masif, komprehensif, menyeluruh, dan bersifat pencegahan.
0: Sementara itu, Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin melaporkan bahwa jarak pandang di lokasi kebakaran hanya 500 meter, padahal jarak aman di atas 3.000 meter. Kondisi ini menyulitkan operasi pemadaman dari udara. Mayjen TNI Zainul mengatakan operasi jalur darat juga tidak mudah, karena selain sulit diakses, di Taman Nasional juga banyak binatang buas.
2: Tidak semudah yang kita bayangkan, Bapak. Saya sudah menunjuk beberapa anggota untuk meninjau lokasinya. Itu lokasinya memang sangat terpencar, Bapak. Sangat terpencar wilayahnya, dan wilayahnya rawa. Kemudian bukan hanya orang hutan saja, Bapak, yang ada di dalam. Itu masih banyak binatang-binatang buas, Bapak. Termasuk buaya, itu juga masih ada. Ular dan sebagainya. Oleh karena itu memang ini menjadi perhatian sendiri, Bapak. Untuk masuk ke sana itu mesti hati-hati.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menambah 200 unit pompa untuk sumber air. Pemerintah juga akan menggelontorkan 2 miliar rupiah untuk operasional pembuatan sumur bor. Data BNPB per tanggal 12 Oktober, lahan terbakar yang masih ditangani oleh Satgas di lapangan jumlahnya mencapai 639,23 hektar. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Selengkapnya dilaporkan Khairul Umam.
4: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi. Di mana dalam peristiwa ini tim KPK
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Operasi senyap tersebut terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, pihak yang diamankan termasuk sekretaris utama atau sestama BNPB, pejabat pembuat komitmen serta pegawai atau tenaga ahli dan juga pihak swasta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim juga menyita barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan penghitungan awal, uang tunai yang diamankan mencapai sekitar 1,4 miliar rupiah.
4: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian KPK dan juga pihak-pihak lain, termasuk dari unsur swasta. Selain mengamankan sejumlah pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar 1,4 miliar rupiah.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penindakan KPK langsung melakukan ekpos untuk menentukan status para hukum yang diamankan dan juga perkara secara rinci.

0: Hudi menyebut bahwa penyelidikan sementara berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan. KPK belum mengungkap secara terperinci pengadaan yang menjadi objek perkara, termasuk apakah berkaitan dengan penanganan bencana tertentu, serta identitas lengkap seluruh pihak yang diamankan serta pasal yang disangkakan juga belum diumumkan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pemeriksa Keuangan BPK mencatat penyaluran dan penetapan penerima bantuan sosial di Kementerian Sosial pada 2025 belum sesuai kriteria yang menyebabkan pemborosan keuangan negara mencapai 2,2 triliun rupiah. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
2: Laporan khusus. Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTZ itu sebetulnya
3: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan penetapan dan penyaluran bantuan sosial atau bansos pada Kementerian Sosial tidak sesuai kriteria penerima pada 2025. Berdasarkan perhitungan BPK, hal ini menimbulkan pemborosan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS semester 1 tahun 2026. Bantuan sosial yang dimaksud antara lain program Keluarga Harapan atau PKH, bansos sembako, dan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra. Dalam hal ini, BPK menilai ketidaksesuaian penyaluran bantuan sosial tersebut diantaranya adalah pemberian kepada keluarga penerima manfaat atau KPM dengan status aparatur sipil negara atau ASN, keluarga ASN, pendamping sosial, keluarga pendamping sosial, pemain judi online, meninggal, dan tidak ditemukan. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI Andreas Edi Susetio meminta data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemerintah. Menurutnya, klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN perlu dikolaborasikan dengan kriteria lain agar masyarakat yang membutuhkan tidak otomatis tersisih hanya karena berada di luar desil tertentu.
2: Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTZ itu sebetulnya lebih baik difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Sedangkan yang memang harus betul-betul dibantu. Sedangkan yang lainnya itu bagaimana itu dilakukan melalui pemberdayaan. Dan yang penting tadi-tadi itu adalah hal yang memang dalam jangka pendek yang perlu segera diperbaiki itu adalah masalah verifikasi datanya.
3: Sementara itu DPR RI menyatakan memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Persoalan itu mulai dari kerentanan sosial hingga ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, keselamatan rakyat merupakan kepentingan bangsa. Karena itu, negara harus hadir secara nyata untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
4: Karena itu, melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR RI memastikan bahwa penanganan bencana dan karhutlah yang tepat dan terpadu, serta memastikan bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran. Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara.
3: Di sisi lain, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, bantuan sosial nantinya akan disalurkan langsung ke rekening masyarakat. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penerima bansos memiliki rekening bank. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari perubahan pola subsidi dari pemberian produk menjadi bantuan langsung kepada masyarakat.
5: Presiden kemarin juga kebetulan sudah berikan instruksi untuk semua mereka punya bank account. Karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat. Ke bank account dari rakyat. Itu arahan Presiden. Nah, dengan begitu membawa keadilan, yang memberi keadilan kepada masyarakat kita. Masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah pasti akan diberikan.
3: Luhut menyebut sekitar 50 juta masyarakat termiskin akan menjadi penerima bantuan. Namun jumlah tersebut masih dapat berubah berdasarkan hasil pendataan pemerintah. Ia juga mengatakan penyaluran dan transaksi bantuan akan dilakukan secara non-tunai atau cashless. Menurutnya, sistem tersebut membuat penyaluran lebih transparan, sekaligus mengurangi potensi korupsi. Adapun Kementerian Sosial selama ini memberikan bantuan sosial sembako kepada keluarga penerima manfaat yang berada pada desil 1 hingga 5. Namun mulai kuartal pertama tahun ini penerima bantuan sosial sembako diberikan pada desil 1 hingga 4. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial.
6: Kalau menurut saya Mbak, datanya tuh harus sering dicek lagi Mbak. Soalnya gimana ya, kondisi orang kan bisa berubah. Jangan sampai orang yang sebenarnya dia udah mampu, tapi dia masih dapat bantuan. Nah, sementara yang benar-benar susah, dia malah nggak dapat.
7: Ya harapannya kan bantuan itu benar-benar sampai ke orang membutuhkan ya Mbak ya. Apalagi sekarang itu kebutuhan juga banyak. Banyak sekali. Kalau memang ada yang salah sasaran, ya harus segera diperbaiki supaya bantuannya nggak sia-sia. Betul kan?
8: Menurut saya, sebelum bantuan dibagikan itu penerimanya harus dicek dulu. Jangan cuma pakai data lama, karena keadaan orang sekarang belum tentu sama seperti keadaannya dulu. Jadi yang memang lagi kesulitan bisa terbantu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos tidak tepat sasaran pemborosan anggaran 2,2 triliun rupiah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki yang dibacakan Tomo Hakim.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait karut-marut penyaluran bantuan sosial harus disikapi pemerintah bukan sekadar sebagai catatan administratif, melainkan sebagai alarm darurat tata kelola anggaran. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama tahun 2026, BPK mencatat ketidakhematan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah pada penyaluran bansos tahun 2025. Bantuan sosial adalah benteng pertahanan terakhir untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Karena itu, setiap rupiah uang rakyat wajib hukumnya tepat sasaran dan sampai kepada yang berhak, bukan justru bocor akibat salah kelola. Sungguh ironis, BPK justru menemukan anomali penerima bansos mulai dari aparatur sipil negara, keluarga ASN, pendamping sosial, hingga keluarga pendamping sosial. Lebih parah lagi, masih ada alokasi yang jatuh ke tangan mereka yang telah meninggal, fiktif, terindikasi judi daring, hingga bermasalah secara kependudukan. Realitas itu membuktikan bahwa validasi data bansos tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan birokratis di atas kertas. Pemerintah melalui Kementerian Sosial harus segera menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tegas, terukur, dan transparan. Pengembalian kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah ke kas negara harus dikawal ketat. Sementara celah kebocoran anggaran wajib ditutup rapat. Di sisi lain, akselerasi transformasi digital melalui perlinsos digital adalah langkah progresif yang patut didukung. Kendati demikian, digitalisasi tidak boleh berjalan setengah-setengah. Ia harus terintegrasi lintas instansi, diawasi secara berkala, serta diiringi pengamanan data pribadi yang kuat. Pemerintah juga wajib menghadirkan kanal pengaduan dan koreksi data yang inklusif serta mudah diakses masyarakat bawah. Peran aktif pendamping di tingkat desa dan kelurahan menjadi krusial agar warga miskin yang berhak tidak kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena hambatan teknis atau keterbatasan akses teknologi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketepatan sasaran bansos adalah tolok ukur akuntabilitas negara dalam merawat keadilan sosial sekaligus menjaga marwah keuangan publik. Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menjelma menjadi kesejahteraan nyata melalui validitas data yang akurat, pengawasan tanpa kompromi, serta evaluasi yang terbuka. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman meminta warga sipil untuk mengungsi dari sebuah fasilitas minyak di ibu kota Sana yang dikuasai kelompok Houthi menjelang operasi militer yang direncanakan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara koalisi pimpinan Arab Saudi, Mayor Jenderal Turki Al-Maliki, mengimbau warga sipil untuk meninggalkan stasiun pusat Al-Sabah milik Yemen Petroleum guna memastikan keselamatan warga sipil tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Chef de Mission Kontingen Indonesia Reda Mantovani memastikan penempatan hotel para atlet penyandang disabilitas di Nagoya, Jepang berada dekat dengan venue pertandingan masing-masing cabang olahraga. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Reda menyebut langkah ini dilakukan untuk memudahkan mobilitas para atlet penyandang disabilitas dan masing-masing tim pendukungnya. Pagi ini kembali kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi pagi ini selengkapnya bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan.
11: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan

Cimanggah, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun dari Lebak Bulus yang akan menuju Blok M atau Fatmawati, begitupun arus lalu lintas yang akan menuju ke arah Bintaro. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di

0: diturunkan penumpang, sehingga kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jakarta yang akan menuju Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, maksud kami, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, baik dari Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun dari Surabaya yang akan menuju ke arah Mojokerto, begitupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami menghimbau kepada Anda, khususnya para pejalan kaki yang akan melintas di kawasan ini, juga tetap berhati-hati, mengingat di sepanjang jalur ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 246 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 351 luka ringan. Dari 246 kasus laka lantas tersebut, 36% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polantas bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Safira di studio, silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta yang sudah menyampaikan informasi lalu lintas pagi ini dalam Polantas Kari Pro 3.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Saya Edi Stasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,70.

0: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM 9.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo pendengar. Masih dari kawasan Jalan Sernaru dan juga masih bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini pendengar ya. Kita masih di sesi wawancara pendengar untuk edisi pagi hari ini. Kita lanjutkan untuk topik selanjutnya. Fenomena haze di Labuan Bajo, BMKG Komodo imbau masyarakat tidak panik. Dan untuk membahas hal tersebut, pendengar, kita sudah terhubung via telepon bersama dengan Prakirawan BMKG Komodo, Dewangga Palguna. Selamat pagi, Kak Dewangga.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Apa kabar pagi ini, Kak Dewangga?
1: Baik dan sehat sekali.
0: Oke. Kak Dewangga ini lagi posisinya lagi di mana, Kak Dewangga? Lagi di kantor atau di mana nih?
1: Betul Kak, saya lagi di kantor
0: BMKG. Oke. Kak Dewangga, ini kita melihat situasi di Labuan Bajo ini cukup beberapa hari terakhir ini kan kayak berkabut begitu Kak Dewangga ya ini.
1: Betul.
0: Ini sebenarnya penyebab utama munculnya haze tersebut ini dan apa sebenarnya Kak Dewangga, dan bagaimana BMKG Komodo ini menjelaskan kondisi atmosfer yang memicunya begitu? Karena kalau kita lihat isu di nasional begitu kan, ini kalau tidak salah kan kebakarannya tidak ada di titik di NTT, di Manggarai begitu.
1: Iya betul. Ya jadi untuk haze sendiri ya, kita awali dengan apa sih itu haze? Haze itu adalah udara kabur di mana kondisi atmosfer itu tampak terlihat keruh atau jarak pandangnya rendah, itu akibat penumpukan partikel-partikel kering yang sangat halus dan melayang di udara seperti debu, aerosol atau sisa pembakaran yang terperangkap di atmosfer bawah gitu. Okay. Jadi kami melihat data dari pengamatan permukaan atas itu menunjukkan di wilayah NTT khususnya Flores itu ada inversi suhu. Jadi penyebab haze pertama itu ada inversi suhu. Sebenarnya ketika suhu udara dari ketinggian permukaan sampai ke atas, sebenarnya suhunya itu harusnya menurun, makin dingin.
0: Oke.
1: Okay. Tapi inversi suhu terjadi ketika bukannya makin dingin, tapi justru di lapisan atas menghangat. Itulah yang menyebabkan seperti ada penutup, sehingga partikel debu, polutan, atau mungkin asap itu tidak bisa menyebar secara luas, sehingga dia berkumpul di wilayah permukaan dan menyebabkan adanya haze itu. Sebenarnya untuk haze itu umum terjadi di musim kemarau, Kak. Jadi biasanya di malam sampai malam hingga pagi hari itu kan biasanya seperti kabut kecil gitu. Itu biasa terjadi di musim kemarau. Tapi kalau sampai dia terjadi sampai siang sampai sore hari, berarti ada pemicu lain kayak gitu.
0: Oke. Kalau dilihat sendiri ini, Kak Dewangga, ini bagaimana dari BMKG Komodo sendiri membedakan fenomena haze dengan kabut biasa atau asap akibat kebakaran begitu?
1: Ya. Jadi untuk fenomena yang menyebabkan penurunan visibility atau udaranya agak keruh ya, itu ada haze, kemudian ada kabut ya. Kemudian ada asap juga. Kalau haze itu biasanya terjadi karena partikel kering yang terbang ke udara, seperti debu dan aerosol. Tapi kalau dilihat dari data kelembaban udara atau uap air di udara, itu biasa cenderung sedikit atau kering. Ya. Jadi kelembaban itu umumnya rendah di bawah 80%. Kalau dilihat dari visualnya, karakteristiknya itu udaranya itu tampak keabu-abuan atau kuning atau jarak pandangnya turun, kemudian terasa kering di mata atau tenggorokan. Kemudian kalau kabut itu terjadi karena tetesan air ya mengembun di udara, jadi kelembabannya tinggi, biasanya lebih dari 95%. Dia embunnya banyak gitu, dia basah posisinya, kondisinya. Dari karakteristik visual biasanya kabut itu tampaknya warnanya putih basah. Ya, biasanya ketika matahari terbit mulai dia memudar kayak gitu. Tapi kalau asap atau smoke itu terjadi karena adanya partikel dari hasil pembakaran langsung. Kalau kelembaban udaranya bisa bervariasi, rendah atau basah. Ketika ada yang membakar, itu kan akan kelihatan berwarna putih ya, karakteristik visualnya. Yeah. Tapi biasanya disertai juga dengan bau-bau sangit atau terbakar, menyengat dan jarak pandang biasanya juga turun drastis, ya tentu agak perih di mata gitu.
0: Oke, kalau di Labuan Bajo sendiri ini yang terjadi begitu Kak Dewangga, ini sejauh mana kondisi haze ini yang terjadi saat ini mempengaruhi jarak pandang dan kualitas udara di Labuan Bajo sendiri Kak Dewangga?
1: Kami menilai ya, jadi untuk di haze yang terjadi di Labuan Bajo saat ini bisa berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat, transportasi darat maupun penerbangan ya. Okay. Karena apa? Karena haze ini menurunkan visibility horizontal. Berdasarkan pengamatan tim BMKG untuk di Labuan Bajo, ini melaporkan jarak pandang mendatar itu sekitar 5 km. Untuk di sektor penerbangan, Kak, jadi di sektor penerbangan, khususnya di Bandara Komodo, ini sangat bergantung pada visibilitas landasan pacu atau jarak pandangnya. Ketika jarak pandang itu turun hingga di bawah threshold atau batas keselamatan, ada beberapa maskapai itu bisa 4 kilo ke bawah, itu penerbangan dapat mengalami delay atau penundaan. Kemudian, untuk di transportasi laut, haze yang tebal ini akan mengurangi jarak pandang pemandu kapal saat berlayar di sekitar kepulauan. Selain itu juga, untuk partikel haze, ini dapat meningkatkan konsentrasi PM2,5 dan PM10 atau polutan lah istilahnya, yang dapat menurunkan indeks kualitas udara ke kategori kurang sehat.
0: Oke, kalau dari saran dari BMKG sendiri ke Dewangga ini, bagaimana masyarakat sebaiknya memahami kondisi ini berdasarkan hasil pemantauan BMKG sendiri? Karena kalau saya perhatikan beberapa masyarakat, mungkin tidak semua ya, tapi beberapa masyarakat sudah mulai sedikit membanding-bandingkan antara yang di Ruteng dan juga di Manggarai Barat sendiri di Labuan Bajo begitu. Mungkin akan ada kepanikan begitu kalau tidak ada sedikit informasi yang jelas begitu.
1: Betul Kak, jadi kami menghimbau Kak ya, jadi perlu masyarakat ini perlu tahu bahwa haze itu adalah fenomena atmosfer temporal yang dapat dipengaruhi oleh inversi suhu, angin, stabilitas udara. Bukan hanya embun pagi biasa, tapi juga itu didukung oleh sebaran partikel padat, seperti debu, polutan, aerosol. Jadi bukan hanya asap kebakaran, tapi bisa juga debu karena kita di musim kemarau, ya debunya banyak berterbangan, tapi karena ada inversi suhu, jadi dia tidak menyebar secara luas dan berkumpul di lokasi-lokasi kayak NTT seperti itu.
0: Oke, tapi apakah dari BMKG sendiri bisa memastikan atau mungkin belum bisa begitu? Haze yang terjadi di Labuan Bajo ini apakah masih ada kaitannya dengan yang terjadi di kota-kota di luar Labuan Bajo sendiri, Kak Riwangga?
1: Ya, jadi untuk haze sendiri ya, sebenarnya khususnya di NTT Kak ya, haze itu umum terjadi di musim kemarau dan saat ini kita masih ada di fase kemarau menuju hujan. Ya, dan untuk saat ini pastinya tentu lebih dominan kering karena ada faktor El Nino. Dan karena ini umum terjadi di musim kemarau, jadi inversi inversi suhu ini umum terjadi di musim kemarau dan haze itu kalau kita lihat dari data, itu bisa juga didukung oleh faktor sebaran asap karhutla dari daerah lain. Sehingga kalau bisa kita memprediksi umumnya, haze bisa melemah atau haze bisa melemah ketika hujan mulai terjadi. Karena itu dia seperti udara itu dibersihkan. Jadi fenomena haze ini bisa terjadi di musim kemarau, sepanjang musim kemarau, tapi parah tidaknya itu tergantung dari kondisi udara yang terkandung yang berisi debu atau asap karhutla seperti itu. Ya, jadi betul. Jadi cuaca terik ini tanpa hujan serta tingginya aktivitas pembakaran lahan atau kebakaran hutan, kemudian debu jalanan atau polutan dari kendaraan itu dapat memicu terjadinya haze.
0: Artinya di kondisi saat ini yang terjadi di Labuan Bajo tidak menutup kemungkinan karena ada faktor butiran atau partikel-partikel kecil dari es yang terjadi di kebakaran karhutla di kota-kota lain begitu di Indonesia begitu, Kak Dewangga ya?
1: Ya, jadi kalau kami lihat dari pantauan satelit yang menunjukkan sebaran abu Karhutla, kami ini di wilayah NTT itu ada sedikit masuk partikel-partikel polutan dari kebakaran Karhutla di wilayah timur, khususnya Papua atau Merauke begitu.
0: Oke. Artinya ini walaupun masih ada, walaupun masuknya kecil begitu, tapi untuk masyarakat mungkin bisa diwaspadai begitu ya. Walaupun ini kalau kita berbicara soal lahi sendiri ini, kan ini setiap musim kering pasti terjadi begitu kan, Kak Dewangga?
1: Jadi setiap musim kering itu biasanya akan terjadi di malam hingga pagi hari.
0: Oke.
1: Itu biasa terjadi. Tapi kalau sampai siang sampai sore hari, artinya polutannya ada peningkatan di sana gitu. Ada peningkatan debu, aerosol, polutan.
0: Oke, baik. Kalau dari Kak Dewangga sendiri ini mungkin bisa disampaikan imbauan pesan-pesan untuk masyarakat Manggarai Barat begitu untuk menghadapi fenomena yang terjadi saat ini di Labuan Bajo. Silakan.
1: Baik. Jadi meskipun saat ini kita terjadi fenomena haze, tapi dari data berdasarkan data dari Deputi Klimatologi BMKG menunjukkan bahwa kualitas udara untuk wilayah Manggarai Barat itu berdasarkan konsentrasi PM2.5 masih berada pada kategori baik hingga sedang. Namun, jika jarak pandang semakin rendah atau visibilitasnya rendah hingga di bawah 3-5 km, maka khususnya masyarakat yang rentan terhadap gangguan pernapasan, kami menghimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, kemudian cuci mata atau gunakan obat tetes pada mata steril jika terasa perih, kemudian perbanyak konsumsi air putih untuk membantu mengeluarkan sisa partikel dari saluran pernapasan, dan kemudian kurangi aktivitas fisik berat ya di luar ruangan pada jam-jam puncak kekaburan udara. Kemudian jika mengalami gejala batuk terus-menerus, kemudian sesak napas atau nyeri dada, segera periksa ke fasilitas kesehatan. Dan khususnya penderita asma atau gangguan pernapasan kronis ya, wajib menyiagakan inhaler atau obat resep dokter gitu.
0: Oke, baik. Oke, Kak Dewangga, terima kasih banyak untuk waktunya ya. Mudah-mudahan informasi ini bisa dicerna dan bisa dipahami oleh masyarakat yang bertanya-tanya mungkin kenapa ini Labuan Bajo tiba-tiba seperti ini begini. Apakah ada kaitannya dengan yang terjadi di Indonesia saat ini begitu kan? Karena beberapa kali saya melintasi jalan begitu ya di lampu merah, sempat ada mendengar sedikit obrolan dari bapak-bapak di Labuan Bajo begitu yang menanyakan dan sedikit berdiskusi saat itu begitu.
1: Betul.
0: Oke, baik Kak Dewangga, terima kasih banyak untuk waktunya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih.
0: Terima kasih banyak. Pro 1 Channel

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo,

0: media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama dengan kami RRI Labuan Bajo yang pagi ini hadir lagi untuk Anda pendengar edisi hari ini 10 Oktober 2025. Angka yang cantik, tanggal yang baik, mudah-mudahan juga akan membawa keberuntungan, kesuksesan juga untuk kita ya yang saat ini sedang mendengarkan RRI Labuan Bajo baik melalui siaran terestrial kami pendengar di FM 91,7 MHz atau Anda yang memantau kami melalui audio streaming kami di rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan juga live di YouTube channel RRI Labuan Bajo. Selamat pagi ya pendengar ya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda sambil mendengarkan informasi dan juga rangkaian lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas pagi Anda. Pagi ini pendengar kami akan membawa menyampaikan informasi untuk Anda. Ini terkait dengan informasi seputar bea cukai ya, karena kami nanti akan menghadirkan informasi terkait tertib barang bawaan. Anda harus memahami bagaimana aturan bea cukai untuk penumpang dan juga awak sarana pengangkut ya. Karena kita semua, saya dan Anda juga pasti akan menggunakan sarana pengangkut. Lalu bagaimana aturan dari bea cukai untuk penumpang dan awak serta barang bawaannya? Pagi ini kami akan membahas bersama dua orang narasumber kami. Yang pertama ada Pak Wenceslaus Gusti Nunsi Madung, fungsional PBC ahli pertama Kantor Bea Cukai Labuan Bajo. Selamat pagi Pak Wens.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Puji Tuhan sehat ya. Oke, dan juga bersama dengan Pak Christoforus Mualirong, Pak Kris ya. Fungsional PBC ahli pertama juga dari Kantor Bea Cukai Labuan Bajo. Apa kabar Pak Kris? Baik?
1: Selamat pagi. Kabar hari ini luar biasa.
0: Sehat ya?
1: Sehat.
0: Baik ya. Jadi untuk Anda pendengar yang selama dialog ini ingin menanyakan terkait dengan yang kami bahas ini sampai dengan jam 9 nanti pendengar, sampai dengan jam 10 nanti ya, Anda boleh bergabung bersama kami, boleh kirimkan pesan WhatsApp di 0812-3823-19287, kemudian juga bisa saksikan kami langsung di YouTube channel RRI Labuan Bajo dan bisa nanti sampaikan pertanyaan Anda melalui live chat ya di YouTube channel RRI Labuan Bajo. Pendengar, kita akan mengawali apa yang dimaksud dengan barang bawaan, penumpang, dan awak sarana pengangkut yang akan kita bahas pagi ini selengkapnya. Pak Kris atau Pak Wen, silakan.
1: Oke, terima kasih pemirsa di mana saja berada. Mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan terkait dengan barang bawaan penumpang, yang dimasukkan di sini bahwa barang penumpang yang bepergian baik dalam negeri yang keluar negeri, okay, maupun yang dari luar negeri ke dalam negeri. Jadi bukan aturan yang terkait dengan domestik, ini terkait dengan internasional.
0: Okay, okay.
1: Nah, terkait dengan apa yang dimaksud dengan barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut, bahwa barang-barang pribadi yang dibawa oleh setiap orang yang melakukan perjalanan lintas batas negara untuk keperluan pribadi. Jadi terkait dengan barang bawaan penumpang ini, kita kategorikan ada dua, yaitu namanya ada barang pribadi atau yang kita istilahkan dengan personal use, dan ada yang namanya bukan barang pribadi, non-personal use. Nah, barang pribadi penumpang itu, barang bawaan penumpang yang dipergunakan, dipakai untuk keperluan pribadi, termasuk sisa perbekalan yang terdiri dari barang yang diperoleh dari luar negeri dan tidak akan kembali ke luar Indonesia atau ke luar negeri lagi. Maksudnya gini, dia membeli barang di luar negeri dan dibawa ke Indonesia, dan barang-barang itu tidak dibalik lagi ke Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Terus kita kategorikan dalam barang pribadi tadi. Terus yang kedua, barang yang diperoleh di Indonesia dan atau barang yang diperoleh dari luar negeri yang akan dipergunakan selama berada di Indonesia dan akan dibawa kembali pada saat penumpang meninggalkan Indonesia. Jadi gini, barang dari Indonesia dibawa ke luar negeri, tapi nanti dia akan dibawa lagi ke Indonesia. Misalnya gitu, barang untuk pameran, barang pameran dari Indonesia untuk dipamerkan ke luar negeri. Dan itu barang itu nanti, atau barang reparasi atau barang perbaikan dibawa ke luar negeri, terus dibawa lagi ke Indonesia. Demikian halnya juga barang yang dari luar negeri dipakai di Indonesia tapi dibalik lagi ke luar negeri. Misalnya dia akan bawa laptop atau kamera untuk kebutuhan pribadinya.
0: Orang kita bilang tidak lalu lalang barangnya ya gitu ya?
1: Ya seperti itu.
0: Bolak-balik.
1: Ya, gitu. Nah ada kriterianya terkait dengan barang pribadi ini, itu personal use ini. Itu bahwa dari segi jumlah, jenis dan sifatnya itu wajar untuk keperluan pribadi penumpang. Ya, contohnya dia membawa makanan pribadi, pakaian pribadi, perlengkapan pribadi, minuman dan lain-lain. Itu dia untuk kebutuhan pribadinya. Karena ini nanti terkait dengan ada pungutan negaranya nanti. Penjelasan saya tadi ada kaitan dengan pungutan negaranya nanti. Terus yang kedua, ada yang namanya non-personal use, itu bukan barang pribadi. Dalam hal ini dia membawa barang dari luar negeri tapi untuk kebutuhan untuk dagang lah, untuk dijual di Indonesia. Itu barang impor yang dibawa oleh penumpang, selain barang pribadi, sebagaimana dimaksud tadi bahwa yang dipakai untuk keperluan industri, perusahaan, toko, institusi, atau selain keperluan pribadinya dia. Jadi kriterianya kita bisa melihat bahwa jumlah, jenis, sifatnya tidak wajar untuk keperluan pribadi penumpang itu. Contohnya dia mungkin dia membawa spare part atau mesin otomotif atau terus katalog dan lain-lain. Yang intinya bahwa jumlahnya itu tidak wajar untuk kebutuhan pribadinya dia. Mungkin seperti itu yang terkait dengan penjelasan yang dimaksud barang bawaan penumpang.
0: Tentu negara punya maksud agar dibuat aturan khusus ini begitu Pak Wens. Nah, mengapa ada perlu peraturan khusus tentang barang bawaan ini? Apakah ada kasus-kasus yang kemudian terjadi akhir-akhir ini sehingga ada peraturan ini, atau memang ini sudah berlaku sejak lama Pak Wen atau Pak Kris?
2: Baik, terhadap barang bawaan ini tentu yang sudah disampaikan oleh rekan saya Pak Wens terkait ciri khas dan batasannya nanti. Kenapa dibuat aturan demikian? Karena memang negara harus melindungi industri dalam negeri dan mengamankan barang-barang yang berbahaya yang dari luar untuk masuk ke negara kita. Dan lebih penting adalah menghindari atau melindungi jangan sampai terjadinya penyelundupan. Dan lebih mengendalikan terhadap peredaran barang-barang yang masuk ke Indonesia. Dan tentu paling inti adalah melindungi melindungi pendapatan negara. Jadi terhadap semua barang yang masuk itu tentu ada aturan pungutannya. Mungkin demikian.
0: Lalu dasar hukum yang mengatur tentang barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut ini, silakan disampaikan juga kepada pendengar agar mereka juga lebih memahami ini begitu ya, bahwa ini tidak asal-asalan, bukan berlaku hanya di suatu daerah, tapi ini ada dasar hukum yang berlaku di seluruh wilayah NKRI ini, Pak Kris.
2: Baik, tentu aturan itu akan berurut dari aturan yang paling tertinggi adalah undang-undang. Di Bea Cukai ya, memiliki undang-undang nomor 17 tahun 2006 itu merupakan tentang mengatur tentang kepabeanan, dan undang-undang nomor 39 tentang cukai. Nah, di bawah undang-undang itu ada peraturan Kementerian Keuangan nomor 34 tahun 2025. Serta petunjuk teknisnya dari peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 9 tahun 2018. Tentang petunjuk pelaksanaan pelayanan, pelaksanaan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut.
0: Jadi itu aturan yang berlaku ya, yang mengatur tentang barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut. Nah, ini kita bicara mulai secara teknisnya. Berapa sebenarnya batas senilai barang yang diperbolehkan dibawa oleh penumpang tanpa dikenakan bea masuk, atau semuanya memang harus dikenakan bea masuk, Pak Owens?
1: Terima kasih. Terkait dengan aturan barang bawaan penumpang ini, seperti yang saya jelaskan tadi itu bahwa barang yang diperoleh dari luar negeri dan dibawa ke dalam negeri, atau di istilah di undang-undang pabean itu ada yang namanya misalnya di luar daerah pabean dibawa ke dalam daerah pabean dan habis dipakai di Indonesia gitu dalam daerah pabean, itu ada batasannya bahwa misalnya itu ada batasannya itu maksimal itu 500 US dollar. Maksudnya begini, saya pulang dari luar negeri, saya belanja. Belanjaan saya itu total semuanya itu sekitar 500 US dollar gitu. Jadi ketika dia bawa masuk ke dalam negeri, dilaporkan ke petugas bea cukai. Nah, di situ nanti petugas akan memutuskan bahwa barang ini tidak dikenakan bea masuk.
0: Okay.
1: Karena dia punya limitnya itu
0: belum
1: belum lewat dari 500 US dollar.
0: Okay.
1: Sepanjang barang yang dibawa itu untuk keperluan pribadinya dia.
0: Okay.
1: Seperti yang kriteria itu dalam hal jumlah dan kriterianya itu tidak banyak. Dan murni untuk kebutuhan pribadinya dia. Lain halnya lagi nanti, kalau barangnya dibawa dia itu bukan untuk kebutuhan pribadinya dia, dan itu untuk kebutuhan dagangan, nah itu nanti sama sekali tidak ada fasilitas 500 US dollar itu. Dan murni nol. Jadi tidak mendapat fasilitas.
0: Nah, apakah ketentuan ini berlaku sama untuk semua jenis transportasi darat, laut, dan udara? Atau ada berbeda-beda masing-masingnya?
1: Pada prinsip bahwa untuk penumpang yang lewat darat, laut, dan udara, semuanya aturannya yang sama gitu. 500 US dollar.
0: Jadi sama ya, tidak sama. Ada perbedaannya.
1: Tidak ada perbedaannya.
0: Lalu kalau dengan barang-barang pribadi tadi seperti sudah dijelaskan, seperti pakaian, jejet, atau oleh-oleh misalnya begitu apakah itu juga termasuk yang dihitung sebagai barang bawaan? Karena ini kan barang-barang pribadi tadi seperti sedikit tadi sempat disampaikan di awal begitu Pak Wens.
1: Iya, memang terkait dengan barang-barang elektronik kayak handphone atau laptop. Seperti yang saya katakan tadi bahwa dalam jumlah yang nilainya wajar dan jumlahnya sepanjang itu untuk kebutuhan pribadi, kayak untuk aturan barang untuk handphone itu maksimal dia cuma dua, untuk dua ya per penumpang sekali datang gitu. Terus laptop juga satu biji. Nah, dalam hal kalau seandainya dia nanti membawa barang elektronik, misalnya barang itu dari dalam negeri terus mau diperbaiki di luar negeri, itu nanti dia tetap harus wajib lapor ke bea cukai sebelum dia berangkat itu, supaya nanti untuk menentukan bahwa barang ini nanti berasal dari dalam negeri gitu, supaya nanti dia tidak dikenakan bea masuk, dibebaskan dari pungutan negara tadi itu. Tapi intinya bahwa kita terkait barang-barang bawaan seperti HP, kamera itu, sepanjang dia itu untuk kebutuhan pribadi dan nilainya itu dan jumlahnya tidak masih wajar, sepanjang untuk kebutuhan pribadi dia itu tidak dikenakan pungutan negara gitu.
0: Seperti itu, besarnya. Baik. Gitu. Ya, Pak Wens, Pak Kris, kita juga undang mendengar ya. Silakan sambil kita ngobrol, pendengar juga ingin menyampaikan pertanyaan, silakan langsung sampaikan saja. Kami saat ini sedang live juga di YouTube channel RRI Labuan Bajo ya. Jadi bisa juga tinggalkan komentar Anda di live chat kami. Nah, untuk awak kapal, pesawat, ini kan juga berpergian begitu ya, bolak-balik juga. Nah, apakah kalau mereka yang membawa begitu, ini juga dikenakan aturan seperti yang disampaikan di awal dialog kita tadi, atau ada ketentuan khusus yang berbeda dari penumpang biasa?
2: Baik, terima kasih. Saya melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Pak Wens, tadi terkait batasan-batasannya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa batasan terhadap barang bawaan penumpang ya. Nah, penumpang ini juga dikategorikan lagi atau diatur lebih khusus lagi terhadap batasannya itu adalah yang kedua adalah terhadap jemaah haji. Jemaah haji ini dia akan berlaku pembebasan jika nilai barang yang dibawa tidak lebih dari 2.500 US dollar per satu orang per satu kali datang, dan berlaku pembebasan juga terhadap semua barang-barang yang barang-barang pribadi penumpang yang diperoleh dari luar negeri merupakan hadiah. Hadiah dari perlombaan ataupun bentuk penghargaan lainnya seperti piala, plakat, ataupun piagam gitu. Nah, itu dibebaskan pungutan. Terus yang kedua, terkait pertanyaan Kak Desi tadi, bahwa bagaimana aturan itu terhadap awak sarana pengangkut. Nah, awak sarana pengangkut ini juga ada aturannya, bahwa dia maksimal 50 US dollar. Jadi di atas 50 US dollar terhadap barang bawaannya dia, pasti akan dikenakan
0: lebih sedikit
2: pungutan.
0: Berarti ya?
2: Ya,
0: Karena mungkin frekuensinya lebih sering.
2: Lebih sering. Nah, betul. Jadi aturan itu berlaku setiap orang, batasannya setiap orang per satu kali datang.
0: Jadi tidak, jadi jangan dikira bahwa awak untuk pengangkut ini akan bebas begitu ya, malah titip semua nanti di awak pengangkut transportasi ini. Nah, agar masyarakat juga bisa memahami, bisa lebih familiar juga dengan proses untuk pemeriksaan barang bawaan, biasanya bea cukai teman-teman tuh melakukan proses seperti apa sih? Boleh dijelaskan secara singkat pemeriksaan barang bawaan di bandara atau di pelabuhan ini, Pak Wan?
1: Oke, terima kasih. Terkait dengan prosedur dan mekanisme barang bawaan penumpang ini, bahwa kita sudah menyiapkan aplikasi yang itu bisa diinstal di handphone, itu namanya Electronic Custom Declaration. Sekarang itu Electronic Custom Declaration itu sudah terintegrasi dengan apa namanya aplikasi All Indonesia yang sudah secara resmi berlaku itu sejak 1 Oktober kemarin. Sudah 1
0: tahun
1: Oktober
0: ini ya.
1: Jadi semua penumpang yang datang dari luar negeri wajib mendeklarasikan barang bawaannya itu lewat aplikasi All Indonesia.
0: Tapi mereka bisa install di saat tiba di Indonesia begitu?
1: Iya. Tapi pada prinsip bahwa sebelum mereka datang itu, setelah boarding, sebaiknya sudah diisikan di sana.
0: Nah,
1: setelah mereka mengisi itu, apa-apa aja nanti poin-poinnya di situ, di All Indonesia itu, di situ nanti ada apa? Karantina juga ada imigrasi juga. Dan yang terakhir itu, custom declaration itu, bea cukai punya. Dulu sebenarnya itu, dia itu per instansi dia. Cuma sekarang udah dijadikan satu melalui aplikasi All Indonesia.
0: Malah lebih mudah jadinya.
1: Lebih mudah, iya. Nah, apa ini yang terkait dengan kepabeanannya? Apa-apa aja pertanyaannya itu pertanyaannya terkait dengan barang-barang yang dibawa oleh penumpang yang bersangkutan. Nanti dia tinggal menjawab, mengisi dan menjawab, tinggal apakah Anda membawa barang ini, tinggal jawab ya atau tidak, ya atau tidak gitu. Nah, setelah dia mengisi aplikasi All Indonesia yang terkait dengan kepabeanan, nanti dia di situ akan muncul barcode. Nah, barcode itu yang dipegang nanti sama dia, nanti itu yang dia akan ditunjuk ke petugas bea cukai nanti, yang bertugas di bandara. Setelah dia menunjukkan barcode itu di petugas, nanti di situ akan muncul penjaluran. Jadi ada dua penjaluran, penjaluran jalur hijau dan jalur merah. Jalur hijau itu menandakan bahwa dia membawa barang tapi tidak ada yang diberitahukan gitu loh. Bawa barang tidak diberitahukan, artinya barang-barangnya dibawa untuk kebutuhan pribadinya dia, sisa perbekalannya dia. Tapi ketika dia menjawab pertanyaan nanti di aplikasi itu ada salah satu pertanyaan dia menjawab yes, nanti secara otomatis sistem akan menunjuk dia ke jalur merah. Tapi kadang-kadang begini juga, ketika dia menjawab semua pertanyaan itu, menjawab no, nanti dia akan melewat jalur hijau, tapi nanti ada intervensi petugas. Intervensi petugas dalam arti bahwa kita pemeriksaan di bandara itu bukan hanya pemeriksaan secara manual, tapi kita menggunakan X-ray juga.
0: Nah, jadi double check ya?
1: Iya, double check. Hasil pendeteksian X-ray ini yang akan nanti situ ada intervensi petugas bahwa orang ini yang seharusnya jalur hijau, tapi petugas bilang ini harus jalur merah karena ada hasil analisa di X-ray.
0: Jadi tidak semata-mata dipercaya saja data yang dimasukkan di dalam aplikasi.
1: Iya, tidak semuanya

0: dia punya nilai itu melebihi dari 500 US dollar gitu, mm-hmm. barang pribadi gitu. Mm-hmm. Nah, di situ nanti petugas akan berkoordinasi dengan pimpinan yang ada di situ, apa tindak lanjutnya seperti apa. Nanti apakah dia mau dikenakan bea masuk atau seperti apa nanti itu. Mm. Nah, intinya bahwa kalau memang dia itu barang yang diperoleh dari luar negeri untuk kebutuhan pribadinya melewat dari batasannya, nah itu dikenakan bea nanti.
1: Oke. Okay.
0: Nah, gitu. Iya, iya. Seperti itu garis besarnya. Mm-mm. Kalau seandainya dia jalur hijau, udah setelah dia mendapat apa, bahwa petugas hanya memeriksa secara dokumen, tidak lakukan pemeriksaan fisik, dia tinggal melanjutkan perjalanannya.
1: Mm-mm. Seperti itu. Oke. Okay. Nah. Baik ya, jadi prosesnya seperti itu agar mudah dipahami, bahwa sudah ada aplikasi yang baru saja diluncurkan ya, pada 1 Oktober lalu. Ini juga berlaku kalau misalnya penumpang itu WNI dari luar negeri juga seperti itu ya?
0: Semua.
1: Jadi yang dihitung itu adalah penumpang yang datang gitu, ya. Datang gitu. Masuk ke Indonesia, tidak hanya berlaku untuk WNA saja ya. Oke, nah setelah diperiksa ini kan akhirnya, pasti ada saja ditemukan penumpang yang membawa barang itu melebihi batas ketentuan ya. Bagaimana prosesnya ketika itu terjadi begitu di pelabuhan, di bandara ini?
0: Terkait dengan penumpang yang membawa barang yang melebihi apa, tidak sesuai dengan ketentuan ya, seperti itulah ya. Mm-mm. Misalnya kalau dia itu membawa barang kena cukai, misalnya aturan itu kan ada minuman alkohol, yeah. Terus ada apa?
2: Tembakau.
0: Ada tembakau. Mm. Nanti bisa disampaikan nanti terkaitin berapa maksimal yang bisa dibawa sama dia. Misalnya kalau untuk minuman alkohol, mm-mm. itu hanya diperbolehkan 1 liter per orang itu. Nah, ketika nanti kedapatan dia membawa lebih dari ketentuannya itu, nanti kelebihannya itu dimusnahkan.
1: Oke. Okay.
0: Dimusnahkan yang di mana? Langsung dimusnahkan di, kalau di bandara itu ada namanya meja tumbang. Mm-hmm. Kita udah siapkan tempat untuk pemusnahannya itu. Dan itu disaksikan oleh
1: yang membawa barang
0: itu. Membawa barang itu.
1: Oke, okay. Jadi tidak ada kecurigaan ya?
0: Tidak ada kecurigaan juga.
1: Oke, okay, okay. Mm-hmm.
0: Terus terkait dengan tembakau, itu mungkin Pak Kris bisa.
1: Mm-hmm. Silakan dilanjutkan Pak Kris. Jadi ya, tadi sudah ada yang alkohol, ya. Kemudian juga termasuk jadi, tembakau juga ya Pak Kris?
2: Baik,
1: ya?
2: Kalau jenis cukai jenis hasil tembakau, per orang batasannya adalah 200 batang, cerutu 25 batang, dan tembakau iris 100 gram, dan tembakau lainnya 100 gram per orang ya. Dan rokok elektrik juga ada aturannya, batasannya adalah 140 batang kalau yang elektrik padat ya, 140 batang atau cair 40. Yang rokok elektrik cair 12 ml dan rokok elektrik cair terbuka itu 30 ml. Itu untuk penumpang ya.
1: Oke.
2: Dan izin melanjutkan penjelasan terkait proses pemeriksaan atau dan penetapan pungutan di pada saat penumpang membawa barang atau kelebihan atas batasan-batasannya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya bahwa di atas 50 US dollar, di atas 500 US dollar akan dikenakan pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Nah, apabila kedapatan penumpang membawa hewan ataupun tumbuh-tumbuhan, nah itu akan kami serah terimakan ke karantina. Jadi di bandara itu namanya CIQ, jadi ada unsur karantinanya, unsur imigrasi dan custom di situ. Jadi kita menyerahkan wewenang itu sepenuhnya kepada
1: bagian tersebut
2: mm. tentu dengan prosedur dan administrasi yang sudah ditentukan. Okay. Nah, terus kalau terkait apabila penumpang membawa barang larangan atau pembatasan seperti narkotik dan sejenisnya, obat-obat terlarang, itu akan nanti ditindaklanjuti oleh rekan-rekan kita dari bagian pengawasan. Tentunya akan melibatkan akan dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan bahwa apakah ini barang tersebut adalah barang larangan atau tidak.
1: Mm-hmm. Gitu.

0: Ya, jadi yang termasuk barang larangan boleh disampaikan lagi barang larangan yang dilarang masuk ke Indonesia apa saja, Pak?
1: Terkait barang larangan ini yang bisa kami sampaikan saat ini adalah narkotika. Okay. Narkotika itu sebenarnya bukan barang larangan sebenarnya. Tapi kalau dia masuknya ke Indonesia dengan badan atau institusi yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan, itu dia bukan barang larangan. Tetapi kalau orang pribadi, pasti itu menjadi barang larangan. Yang kedua adalah baju bekas. Ini kita bicara tentang secara importasi secara umum ya. Baju bekas, terus apa ya?
0: Ada beberapa
1: sama obat-obat terlarang.
0: Gitu. Oke. Okay. Ya, itu yang dilarang.
1: Dan yang selanjutnya adalah seperti barang-barang yang menyangkut sifatnya pornografi atau merusak mental ataupun
0: perilaku anak bangsa. Itu barang-barang yang menjurus ke situ, masuk dalam kategori itu, juga dilarang gitu, Pak Kris. Ya. Oke, nah kalau misalnya orang pada umumnya begitu ya, penumpang ini ingin membawa misalnya seperti obat begitu, kan mereka belum tahu juga ini mana yang masuk dalam kategori terlarang atau tidak. Nah agar dipahami, syarat atau ketentuan seperti apa untuk orang-orang yang penumpang yang ingin membawa obat, atau apa mungkin hewan diperbolehkan, atau produk-produk untuk pertanian, perkebunan, ini bagaimana aturan untuk barang-barang ini dan juga hewan tadi?
1: Kalau obat sendiri pasti tentu harus ada izin ya, izin dari BP POM gitu. Jadi prinsipnya dia masuk ke Indonesia, boleh masuk ke Indonesia, tentu memang benar-benar untuk ini bicara tentang barang bawaan penumpang ya. Jika penumpang membawa obat tentu harus ada surat ataupun keterangan deh. Memang yang bersangkutan lagi sementara mengkonsumsi obat tersebut karena sakit ya.
0: Harus ada surat keterangan.
1: Ya, harus surat keterangan itu tentu. Dan yang kedua, masuk ke Indonesia, apakah itu masuk ke Indonesia dia harus memiliki izin Badan POM. Nah, terkait hewan dan tumbuh-tumbuhan, lebih lanjut seperti saya jelaskan tadi, lebih lanjut pasti akan berlaku ketentuan karantina. Jadi kita hanya menyerahkan saja nanti di sana. Mungkin next time bisa undang teman-teman dari karantina.
0: Jadi informasi ini akan kami konfirmasi juga agar masyarakat punya pemahaman yang lebih luas begitu ya, Pak Kris dan Pak Wens. Oke, kita break dulu, boleh bapak-bapak ya, karena kita akan mengundang pendengar. Nah setelah ini juga ada beberapa yang masuk, ini ada 3 WhatsApp yang sudah masuk, nanti akan saya coba tanyakan juga ya. Untuk yang sudah mengirimkan WhatsApp, nanti ditunggu, setelah ini akan kami bacakan informasinya untuk Anda. Dan untuk Anda yang ingin juga bertanya ya terkait dengan topik kami hari ini tentang tata pelaksanaan membawa barang masuk ke Indonesia, ini silahkan, kami masih punya waktu sampai dengan 30 menit lagi sampai jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetaplah terus bersama kami RRI Labuan Bajo.

0: Kembali lagi di Labuan Bajo pagi ini pendengar ya, masih dengan topik tertib barang bawaan, pahami aturan bea cukai untuk penumpang dan awak sarana pengangkut, masih dengan Pak Wens dan juga Pak Kris dari Bea Cukai Labuan Bajo ya. Pak Kris, Pak Wens, ini ada 3 pertanyaan sementara ya yang sudah dikirimkan oleh pendengar kita. Coba kita bahas satu persatu ya. Ini menarik karena memang sepertinya mereka menyimak sehingga mulai mengkondisikan nih, kira-kira kalau yang terjadi dengan saya ini apakah masuk dalam kategori masih aman atau tidak ya. Karena ini pertanyaan yang pertama, ini dari Pak Rian. Selamat pagi bapak-bapak berdua, saya dari Sernaru juga tapi di Raba. Ingin menanyakan kalau misalnya saya bepergian, karena saya sering sekali bepergian ke luar negeri juga, punya alat gadget, barang elektronik itu lebih dari satu. HP saya saja sudah 4, kemudian ditambah dengan tablet dan laptop. Apakah ini nanti bisa dikategorikan sebagai barang dagangan gitu? Padahal ini barang pribadi semua. Bagaimana caranya teman-teman Bea Cukai ini mengkategorikan itu ya? Karena semua pasti kalau ingin menghindar ya, menghindar dari terkena aturan tadi, bisa jadi ada yang mencoba menyampaikan bahwa ini barang miliknya semua. Nah, cara untuk teman-teman Bea Cukai bisa mengkategorikan ini seperti apa?
1: Oke, terima kasih. Mungkin saya menjawab pertanyaan dari
0: Pak Rian di Sernaru.
1: Di Sernaru. Terima kasih Pak Rian sudah mengikuti acara pagi ini. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa terkait dengan barang bawaan penumpang itu, ada yang namanya barang personal use dan non-personal use. Barang pribadi dan barang bukan pribadi. Barang pribadi yang murni untuk kebutuhan pribadinya dia, notabene bahwa dari yang kriteria itu dari segi jumlahnya itu wajar gitu. Terus kalau barang non-personal use itu dari segi jumlahnya itu banyak dan tidak wajar bahwa barang itu untuk kebutuhan pribadinya, untuk kebutuhan pribadinya dia. Nah, sekarang kita kembali lagi ke aturan itu. Aturan dari Menteri Perdagangan itu bahwa terkait dengan handphone, itu maksimal hanya bisa dibawa oleh penumpang untuk kebutuhan pribadinya itu maksimal 2.
0: Okay.
1: Laptop, saya kalau tidak salah 1 atau 2 pieces gitu. Nah, ketika ada kasus seperti yang Pak Rian sampaikan melebihi dari ketentuan itu, nah, kita tuh ada yang namanya professional judgment dari seorang pemeriksa di lapangan bahwa dia bisa ini menentukan bahwa barang ini barang untuk kebutuhan pribadinya dia atau barang untuk keperluan dagangannya. Kita juga bisa melihat dari karakter orang yang membawa barang ini. Apakah orang ini seorang bisnis atau bahwa orang ini seorang
0: pedagang itu ya?
1: Pedagang atau seorang ini kantoran. Seperti itulah kita bisa melihatnya.
0: Kategorinya.
1: Baru disitulah kita mengkategorikan bahwa ini barang personal use atau barang non-personal use itu. Nah, ketika nanti kedapatan bahwa barang ini barang personal use, bahwa barang yang diperolehnya ini barang murni peroleh dari luar negeri, dia belanja luar negeri. Nah, disitulah nanti kita akan menghitung dia punya berapa total semuanya. Kalau seandainya barang itu melebihi dari 500 US, taruhlah dia harganya itu total belanja itu sekitar 1000 US dollar. Nanti tinggal dikurangin saja 500 US dollar. Jadi sisanya 500 itulah nanti yang nanti kita kenakan bea masuk tambah PDRI-nya. Kalau seandainya barang itu dikategorikan sebagai personal use. Kalau seandainya itu seorang pemeriksa nanti menutup bahwa ini bukan barang personal use, ini non personal use. Nah, dia tidak akan mendapat pembebasan sama sekali maksudnya. Mungkin seperti itu jawaban saya.
0: Jadi ya, ada cross check ya. Jadi tidak semata-mata misalnya gini, jangan khawatir juga kalau memang itu benar-benar barang personalnya ya. Jangan khawatir kalau akan dimasukkan dalam kategori pedagang, tapi kalau sepanjang bisa dibuktikan ya bahwa itu barang pribadi gitu. Jangan sampai kedapatan kata Pak Wens tadi, kalau yang sebenarnya disampaikan itu barang pribadi tapi ternyata ketika di cross check barang dagangan, ya, itu nanti akan dikenakan aturan yang berlaku ya. Baik, pertanyaan selanjutnya ini dari 081 373 89 sekian. Selamat pagi bapak-bapak. Untuk custom declaration tadi saya baru dengar, ini apakah aplikasi baru? Formulir deklarasi barang ini perlu diisi sebelum keberangkatan kami dari luar negeri atau pas saat tiba di Indonesia? Ada layanan apa saja di dalam aplikasi tersebut?
2: Baik, sebelum menjawab pertanyaan dari Pak Deddy ya?
0: Iya.
2: Pak Deddy. Okay. Jadi sebagai gambaran umum untuk pengetahuan kita bersama bahwa sejarah ada sejarahnya custom decoration ini. Custom decoration ini dulu masih bersifat manual. Jadi setiap penumpang yang datang itu menulis di form. Terus berjalannya berkembang dengan teknologi, kita menciptakan inovasi dengan e-custom decoration. Okay. Jadi by aplikasi. Tetapi pada tahun ini dirancang, dibuatlah satu platform All Indonesia adalah integrasi dari semua deklarasi dari CIQ yang bertugas di bandara. Jadi terkait pengisiannya ini, pengisian ini dilakukan ketika dia pada saat boarding, setelah boarding di bandara asal ya, okay, di luar negeri ya. Nah, itu wajib untuk mengisi. Nah, dan apabila ketika itu, saat itu dia juga belum mengisi, bisa mengisi pada saat tiba landing, di tujuan akhir ya. Okay. Nah, itu pas sudah di bandara, kita sudah siapkan. Di Labuan Bajo pun kita sudah siapkan namanya e-kiosk All Indonesia. Dia persis adanya sebelum gate masuk di karantina. Nah, itu wajib harus diisi. Nah, ketentuan lain yang mengatur tentang pengisian All Indonesia ini, jadi ketika penumpang dia melakukan perjalanan dari luar negeri ke Indonesia, tetapi mengalami transit atau connecting flight yang di Indonesia, contoh kayak dari Malaysia tujuan Labuan Bajo, tapi transitnya di Denpasar. Okay. Nah, itu kalau belum mengisi di pelabuhan asal atau bandara asal, dia harus mengisi di Indonesia. Nah, di Indonesia itu jangan diisi di transit bandaranya, tetapi isi pada saat tujuan akhir. Nah, mungkin itu penjelasan terhadap tata cara pengisian All Indonesia atau custom decoration yang ada di Indonesia. Nah, terus apa saja yang diisi di dalam? Jadi prinsipnya di custom decoration itu adalah bagaimana kita menuangkan atau menyampaikan pemberitahuan apa saja yang kita bawa. Di situ tentu ada pertanyaan-pertanyaan, apakah saudara membawa obat-obat terlarang atau tidak, saudara membawa hewan atau tumbuh-tumbuhan, saudara membawa uang lebih dari 100 juta atau tidak, gitu. Mungkin itu hal-hal dasar yang ada di dalam custom decoration. Mungkin demikian, saya harap Pak Deddy bisa puas atau paham tentang penjelasannya. Terima kasih.
0: Jadi kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan ya, Bapak tadi yang sudah mengirimkan WA-nya boleh dikirimkan kembali. Oke, ini Ibu Rina, selamat pagi. Untuk teman-teman Bea Cukai, ini kalau di Bandara Komodo Labuan Bajo itu di sebelah mana? Untuk pelayanan offline di Bandara Komodo ini apa saja yang dilakukan di sana? Oke, silakan.
2: Keberadaan petugas Bea Cukai di Bandara Labuan Bajo, Bandara Internasional Labuan Bajo, kita berada di keberangkatan dan kedatangan, di terminal keberangkatan dan kedatangan. Jadi pada saat para penumpang itu mau berangkat atau keluar dari Labuan Bajo tujuan luar negeri, kita juga ada di terminal keberangkatan dan sebaliknya pun juga di terminal kedatangan itu. Jadi kalau kedatangan itu mungkin Ibu Rina ya sempatkan ke Bandara Internasional Labuan Bajo di kalau persisnya itu di bersebelahan dengan kedatangan domestik gitu. Dan hal layanan apa yang kita
0: lakukan
2: secara offline di sana ya? Ya, registrasi IMEI. Registrasi IMEI, terus selanjutnya mungkin penetapan terhadap pemungutan ya. Pemungutan terhadap barang bawaan penumpang yang memang melebihi batas-batas yang ditentukan oleh peraturan itu. Okay. Nah, Selain dari bandara internasional, kita juga punya kantor yang melayani secara offline terhadap para penumpang yang pada saat kedatangannya dia belum mendeklarasi barangnya, spesifik adalah handphone, kita bisa melayani di kantor. Kantor kita ada di Jalan Mutiara Kampung Ujung. Tetapi jika lebih dari 60 hari dia tidak melaporkan, berarti tidak berlaku terhadap apa namanya aturan pembebasan bea masuk $500. Jadi dia dipungut full atas nilai barangnya itu. Jadi jatuhnya lebih mahal jadi pembebasan. Nah, itu yang mungkin atensi buat masyarakat luas dan pendengar. Mungkin punya saudara yang akan kembali ke Indonesia membawa handphone ataupun gadget yang lainnya yang butuh untuk diregistrasi email untuk bisa dipakai dengan fasilitas kartu Indonesia ya.
1: Izin.
0: Mungkin
1: saya mau tambahkan terkait dengan aturan registrasi email untuk handphone. Memang ada dua mekanisme aturan yang mau diterapkan, bukan yang mau diterapkan, yang sudah diterapkan. Yang pertama, ketika penumpang itu baru nyampe di bandara, di situ dia bisa melakukan registrasi IMEI-nya, registrasi IMEI di sini supaya bisa terkoneksi dengan jaring Indonesia. Nah, apa untungnya ketika dia melakukan registrasi IMEI-nya di bandara pas dia datang, dia akan mendapatkan fasilitas $500 tadi itu. Artinya 500 dari harga barang itu. Misalnya gini, kalau harga handphonenya itu nanti misalnya $400 ketika dilakukan registrasi mainnya, nanti dia itu tidak dikenakan pungutan karena masih dalam fasilitasnya penumpang bersangkutan. Nah, ketika nanti waktu lakukan registrasi email terus kita menanyakan ini handphonenya harganya berapa, dia mau kasih tahu $600. Nah, tinggal dikurangkan saja 600 kurang 500 nanti 100 itu. Itu kalau dia registrasi emailnya di bandara atau kalau di undang-undang kepabeanan itu namanya di kawasan pabean. Tapi ketika dia sudah meninggalkan bandara, dia tidak melakukan registrasi emailnya untuk handphonenya, terus dia melakukan registrasi emailnya itu di luar kawasan pabean atau di kantor bea cukai terdekat, dalam hal ini kantor bea cukai Labuan Bajo di Kampung Ujung, fasilitas $500 itu dia tidak peroleh lagi dan itu nol gitu. Tetap dilakukan, dilayani registrasi emailnya, tapi dia tidak mendapat lagi fasilitas $500 itu. Nah, terkait dengan pelayanan registrasi email itu hanya bisa diberi pelayanan itu hanya 60 hari dihitung dari sejak kedatangannya itu, dari tanggal
2: tiba
1: di Indonesianya itu. Lewat dari 60 hari, dan dia tidak bisa melakukan registrasi IMEI-nya. Apa saja persyaratannya ketika dia melakukan registrasi IMEI itu, itu harus dilampirkan dengan paspor, boarding pass, sama HKT yang handphone yang bersangkutan. Itu seperti itu.
0: Ya. Jadi dari beberapa jenis-jenis pelanggaran tadi yang sudah disampaikan itu, kalau yang di Labuan Bajo, yang paling sering ditemukan pelanggarannya itu, baik sengaja ataupun karena tidak tahu gitu aturannya, atau mungkin ada penyelundupan barang tanpa deklarasi, ini apakah sudah pernah ditemukan juga di Labuan Bajo?
2: Sepanjang ini di Bandara Internasional Labuan Bajo kita belum menemukan penyelundupan ya, penyelundupan. Namun yang sudah terjadi itu kelebihan atas ketentuan, ketentuan batasan-batasan. Khususnya di barang kena cukai, itu lebih spesifik minuman mengandung etil alkohol. Jadi yang sudah disampaikan tadi, di atas ketentuan satu orang satu liter per satu kali datang, jika dia membawa lebih dari satu liter untuk satu orang satu kali datang, itu langsung kita lakukan pemusnahan, disaksikan oleh yang bersangkutan. Untuk sementara ya, yang ada di Labuan Bajo, di Bandara Internasional Komodo, pelanggarannya mungkin masih sebesar
0: seperti ya. Ini. Jadi masih karena mungkin karena ketidaktahuan aturan yang berlaku dan lain-lain. Tapi bukan dengan niat menyelundupkan, itu belum pernah ditemukan ya. Oke, ini menarik juga karena Pak Rian tadi bergabung kembali. Pak, saya tertarik dengan pembahasan tentang IMEI ini ya. Kami sering mendapatkan layanan, penawaran layanan tentang pendaftaran IMEI, tapi tidak melalui bea cukai. Ini banyak sekali beredar di online. Nah, ini apakah memang bea cukai ini bekerja sama dengan pihak-pihak atau vendor-vendor tertentu untuk melakukan pelayanan pendaftaran IMEI? Atau bagaimana? Lalu kalau misalnya HP saya IMEI-nya ini sudah tidak cocok, tapi saya tidak bepergian kemana-mana hanya karena membeli barang second, bagaimana aturannya? Apakah bisa tetap didaftarkan? Bagaimana biayanya? Banyak juga nih ya pertanyaannya. Oke, satu-satu mungkin.
2: Oke, terima kasih.
0: Tapi saya sering lihat juga nih ada penawaran-penawaran seperti itu ya, pendaftaran IMEI dan lain-lain. Ini bagaimana tuh bisa dilakukan oleh orang di luar pihak bea cukai, Pak?
1: Terima kasih. Terkait dengan aturan pendaftaran registrasi IMEI ini, memang banyak tawaran-tawaran seperti yang di konter-konter HP ya. Di sini saya tegaskan bahwa terkait dengan registrasi IMEI itu hanya bisa dilakukan di kantor bea dan cukai. Dan registrasi IMEI itu hanya bisa berlaku satu kali dan berlaku untuk selama-lamanya. Tidak ada di luar bea cukai gitu. Itu khusus yang dibawa oleh barang bawaan penumpang. Nah, terkait dengan pertanyaan itu tadi, apa tadi?
0: Dia membeli barang second gitu dan ini sudah lama IMEI-nya tidak tidak didaftarkan. Bagaimana cara mendaftarnya, lalu berapa biayanya?
1: Oke. Aturannya tadi sudah saya sampaikan bahwa persyaratan untuk melakukan registrasi IMEI itu, yang pertama itu harus ada handphonenya, terus yang kedua harus punya paspor, yang ketiga harus punya boarding pass. Itu saja. Kalau seandainya
0: kalau tidak ada barang-barang itu
1: tidak bisa dilakukan registrasi IMEI-nya.
0: Oke.
1: Sekarang tuh banyak terjadi, banyak kejadian bahwa si A membeli barang lewat Shopee. Toko-toko online seperti itu. Ternyata setelah barangnya nyampe, IMEI-nya
0: tidak terdaftar,
1: bermasalah gitu. Nah, sering datang ke kantor, saya bilang kami tidak bisa berbuat apa-apa kalau seperti ini. Karena aturannya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita bisa melakukan registrasi IMEI itu harus punya boarding pass, punya paspor, dan punya handphone. Seperti itu.
0: Oke. Jadi Pak Rian, seperti itu ya, kalau misalnya tidak mempunyai boarding pass dan paspor, itu tidak bisa dibantu ya. Oke, apalagi tadi katanya membeli second, jadi ini sudah tangan yang kesekian. Itu lebih susah lagi nanti kalau misalnya untuk secara aturan memang susah untuk didaftarkan begitu ya. Oke, ya kita sudah hampir habis ini waktunya, sudah di penghujung acara. Silakan Bapak menyampaikan pesannya, apa pesannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat supaya lebih paham lagi dengan aturan barang bawaan ini yang tadi seperti yang kita sudah bahas ya, mungkin bisa direview kembali secara singkat. Apa pesan dari Bea Cukai untuk masyarakat dan wisatawan yang datang maupun berangkat dari Labuan Bajo agar selalu tertib, aman, dan juga nyaman dalam perjalanan ini?
2: Baik, terima kasih. Ada hal-hal yang perlu kita sikapin ataupun menjadi atensi kita ketika mau melakukan bepergian ke luar ataupun masuk ke Indonesia. Yang pertama, kita harus wajib mendeklarasikan barang kita dengan mengisi platform aplikasi All Indonesia yang sudah berlaku sejak 1 Oktober kemarin. Yang kedua, agar memperhatikan aturan-aturan yang sudah ditentukan di dalam aplikasi All Indonesia, di khusus form custom declaration sudah ada poin-poin di situ, tolong diperhatikan. Yang ketiga, agar tidak terlalu banyak membawa uang cash.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. Labuan Bajo, siang ini.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradu film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau gak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya gak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

Habis makan, tiba-tiba cegukan dan susah hilang? Apa ya sebabnya dan gimana cara mengatasinya? Ini kata dokter. Cegukan disebabkan oleh kontraksi atau gerakan tiba-tiba dan tidak terkendali dari otot diafragma. Diafragma ini seperti tembok atau sekat yang memisahkan bagian dada dengan perut kita. Normalnya, otot diafragma bergerak-gerak waktu kita bernafas. Waktu menarik nafas, otot diafragma akan berkontraksi, jadi lebih pendek dan datar. Ini yang bikin rongga dada jadi lebih besar. Saat rongga dada membesar, tekanan di dalam paru-paru akan berkurang dan menyebabkan udara dari luar masuk ke paru-paru kita melalui hidung atau mulut. Waktu terjadi cegukan, otot diafragma ini berkontraksi dengan tiba-tiba tanpa kita menarik nafas dengan sengaja. Jadi, udara yang tidak diperlukan masuk ke dalam kerongkongan. Udara yang masuk ini diikuti dengan refleks penutupan pita suara yang tiba-tiba. Jadinya udara yang harusnya masuk ke saluran nafas jadi bertabrakan dengan menutupnya pita suara dan akhirnya menciptakan bunyi. Kontraksi tiba-tiba dari otot diafragma ini bisa disebabkan karena lambung yang meregang akibat makan berlebihan. Banyak minum minuman bersoda, makan pedas, minum alkohol, bisa juga karena merokok. Selain itu, perubahan suhu

0: cegukan berlangsung lama, misalnya lebih dari 48 jam. Atau cegukan yang disertai rasa nyeri, kesulitan makan, dan ada penurunan berat badan, maka segera periksakan diri ke dokter. Dokter bisa memberikan beberapa pilihan obat untuk merelaksasikan otot dan mengurangi cegukan. Ini kata dokter tentang cegukan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Sel adalah organ yang bekerja setiap hari tanpa henti buat menyaring darah, membuang racun, dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Tapi tahu nggak sih kalau beberapa kebiasaan kita bisa merusak ginjal secara perlahan? Apa saja kebiasaan yang bisa merusak ginjal? Ini kata dokter. Ginjal bisa cepat rusak atau menurun fungsinya kalau kita melakukan kebiasaan ini. Kurang minum air. Ginjal kita bekerja seperti filter cairan yang harus tetap basah supaya bisa menyaring kotoran dengan baik. Bayangkan aja kalau filter ini kering atau tersumbat, jadinya kotoran malah menumpuk dan bikin sistemnya rusak. Nah, kalau kita kurang minum, ginjal jadi kesulitan membuang limbah yang

tanpa harus bergantung pada garam. Biasakan juga untuk membaca label nutrisi di kemasan agar kita bisa memilih produk dengan kandungan natrium yang lebih rendah. Memasak sendiri di rumah juga jadi solusi terbaik karena kita bisa mengontrol jumlah garam yang digunakan, sehingga ginjal tetap sehat dan bekerja optimal. Sering konsumsi minuman bersoda dan alkohol. Minuman soda berwarna gelap umumnya mengandung fosfat tinggi, yang jika berlebihan bisa mengganggu keseimbangan mineral dan mempercepat kerusakan ginjal. Sementara itu, soda bening mungkin lebih rendah fosfat, tapi tetap mengandung gula yang tinggi atau pemanis buatan, yang dapat meningkatkan risiko obesitas, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Semuanya berkontribusi menyebabkan kerusakan ginjal dalam jangka panjang. Sementara itu, minum alkohol bisa berdampak buruk pada ginjal karena menyebabkan dehidrasi dan memperburuk tekanan darah tinggi. Saat kita minum alkohol, tubuh kehilangan lebih banyak cairan karena alkohol bersifat diuretik yang membuat kita lebih sering buang air kecil. Akibatnya, ginjal harus bekerja lebih keras untuk menyaring darah dan menjaga keseimbangan cairan. Jika dehidrasi terjadi terus-menerus, ginjal bisa mengalami stres dan fungsinya menurun. Selain itu, konsumsi alkohol dalam jumlah besar bisa meningkatkan tekanan darah yang dapat merusak ginjal dan merusak hati. Jadi, sebaiknya kurangi atau hindari minum alkohol. Sebagai gantinya, pilih air putih untuk menjaga fungsi ginjal tetap optimal. Konsumsi obat anti nyeri berlebihan. Obat pereda nyeri seperti ibuprofen jika dikonsumsi terlalu sering atau dalam jangka panjang bisa merusak ginjal. Kondisi ini dikenal sebagai nefropati analgesik. Ibarat mesin yang terus dipaksa bekerja tanpa istirahat, ginjal yang terlalu sering terpapar obat ini bisa mengalami penurunan fungsi. Obat anti nyeri ini juga punya efek samping mengganggu aliran darah ke ginjal, membuatnya sulit menyaring limbah dengan optimal dan dalam jangka panjang bisa menyebabkan gagal ginjal. Untuk menjaga ginjal tetap sehat, gunakan obat pereda nyeri hanya jika benar-benar diperlukan dan sesuai dosis yang dianjurkan dokter. Pola makan tinggi protein dan makanan ultraproses. Konsumsi protein memang penting untuk tubuh, tapi jika berlebihan, terutama dari daging merah dan suplemen protein tinggi, ginjal bisa bekerja lebih keras untuk menyaring produk limbah hasil metabolisme protein. Selain itu, makanan ultraproses seperti sosis, nugget, dan mie instan sering mengandung fosfat dan natrium tinggi, yang bisa mengganggu keseimbangan mineral dalam tubuh dan meningkatkan tekanan darah yang akhirnya bisa mengganggu fungsi ginjal. Agar ginjal tetap sehat, batasi konsumsi daging merah berlebihan dan makanan olahan. Sebagai gantinya, pilih sumber protein yang lebih ramah ginjal seperti ikan, tahu, dan tempe. Jika membutuhkan asupan protein lebih banyak, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi untuk mendapatkan rekomendasi yang sesuai dengan kondisi tubuh. Terlalu sering minum minuman manis. Minuman manis seperti boba, teh susu kemasan, atau kopi dengan banyak sirup gula bisa meningkatkan risiko diabetes dan obesitas, yang merupakan dua penyebab utama penyakit ginjal kronis. Saat kadar gula darah tinggi terus-menerus, ginjal harus bekerja ekstra keras untuk menyaring kelebihan gula dari darah. Jika kondisi ini berlangsung lama, ginjal bisa mengalami kerusakan permanen. Minuman seperti boba sering mengandung gula tinggi. Satu gelas bisa mencapai 40-60 gram gula, jauh melebihi batas harian konsumsi gula yang direkomendasikan oleh WHO, yaitu sekitar 25 gram untuk wanita dan 36 gram untuk pria. Sering menahan buang air kecil. Menunda buang air kecil terlalu sering bisa membuat urin bertahan lebih lama di kandung kemih, yang meningkatkan risiko infeksi saluran kemih atau ISK. Jika infeksi ini tidak teratasi, infeksi bisa menyebar dan naik ke ginjal, bisa menyebabkan pielonefritis, yaitu infeksi ginjal yang bisa merusak jaringannya. Selain itu, kebiasaan ini juga bisa meningkatkan tekanan di dalam ginjal, membuatnya bekerja lebih keras dari seharusnya. Kurang tidur. Saat tidur, tubuh melakukan perbaikan sel-sel termasuk di ginjal. Kurang tidur bisa meningkatkan kadar hormon stres seperti kortisol yang dalam jangka panjang bisa meningkatkan tekanan darah dan merusak pembuluh darah di ginjal. Selain itu, kurang tidur juga dikaitkan dengan gangguan metabolisme glukosa yang bisa mempercepat risiko diabetes, yang jadi salah satu penyebab utama penyakit ginjal kronis. Kebiasaan merokok. Merokok tidak hanya

0: berbahaya bagi paru-paru, tetapi juga bisa merusak ginjal. Nikotin dan bahan kimia lain dalam rokok mempersempit pembuluh darah, mengurangi aliran darah ke ginjal, dan dalam jangka panjang, ini bisa menyebabkan kerusakan ginjal progresif dan meningkatkan risiko tekanan darah tinggi serta gagal ginjal. Terlalu banyak konsumsi makanan tinggi oksalat. Makanan seperti bayam, coklat, beet, kacang-kacangan, dan teh hitam mengandung oksalat, senyawa yang bisa berikatan dengan kalsium dan membentuk batu ginjal. Jika dikonsumsi berlebihan tanpa keseimbangan kalsium yang cukup, oksalat bisa mengendap di ginjal dan meningkatkan risiko terbentuknya batu ginjal. Sebaiknya konsumsi bersama sumber kalsium alami seperti susu, keju, atau yogurt. Karena kalsium bisa membantu mengikat oksalat di usus sebelum mencapai ginjal. Terlalu banyak mengonsumsi minuman berenergi dan kafein. Minuman berenergi dan kopi dalam jumlah besar bisa meningkatkan tekanan darah dan menyebabkan dehidrasi. Kafein yang berlebihan juga bisa memicu peningkatan ekskresi kalsium dalam urin, yang dalam jangka panjang bisa berkontribusi pada pembentukan batu ginjal. Batasi konsumsi kafein hingga tidak lebih dari 400 mg per hari, atau sekitar 4 cangkir kopi. Jika membutuhkan energi tambahan, cobalah tidur yang cukup dan konsumsi makanan bernutrisi sebagai alternatif. Sering menggunakan suplemen herbal dan suplemen tinggi protein tanpa pengawasan. Banyak suplemen herbal yang belum teruji keamanannya bisa mengandung zat beracun bagi ginjal. Selain itu, suplemen protein berlebihan seperti whey protein atau kreatin dalam dosis tinggi bisa memperberat kerja ginjal, terutama bagi mereka yang sudah memiliki masalah ginjal. Sebelum mengonsumsi suplemen herbal atau protein tinggi, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi. Gunakan dalam dosis yang wajar dan seimbang dengan kebutuhan tubuh. Nah, itu dia beberapa kebiasaan yang bisa merusak ginjal kita. Yuk mulai hari ini sayangi ginjal kalian, minum air putih yang cukup, dan kurangi konsumsi makanan atau minuman tinggi gula dan natrium mulai hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.

Fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

pendengar yang masih terus bersama kami dari tadi pagi hingga siang hari ini. Kita akan hadir dalam program musik informasi ya pendengar. Kita akan update informasi dari Kabupaten Flores Timur. Pemerintah Kabupaten Flores Timur menyiapkan pameran pendidikan 2026 pada 29 hingga 31 Oktober untuk mendorong kreativitas siswa dan guru. Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur, Yones Eka Putra Lamuri, mengatakan bahwa kegiatan ini melibatkan perwakilan sekolah dari 19 kecamatan. Nah, pendengar, hal ini disampaikan oleh Pak Yones ya di bersama Prosater RIND pada Sabtu 10 Oktober lalu. Katanya pameran ini mengangkat tema insan pembelajar merawat budaya bertumbuh dalam inovasi membangun generasi masa depan. Nah, hal ini juga kegiatan menjadi ruang bagi siswa dan guru untuk menampilkan karya serta inovasi pendidikan. Pendengar, tentunya pameran pendidikan ini menjadi panggung bagi siswa dan guru dan juga guru ya untuk menunjukkan hasil pembelajaran serta pelaksanaan program unggulan bidang pendidikan di Flores Timur. Nah, kegiatan ini tentunya pemerintah daerah berharap semoga sekolah dapat saling berbagi pengalaman dan menghasilkan inovasi mendukung peningkatan kualitas pendidikan yang ada di Flores Timur. Ikuti informasi lengkapnya pendengar di laman resmi kami rri.co.id. Kami masih bersama Anda dengan informasi lainnya. Prosat RRI.

menghilangkan kebiasaan seseorang yang tidak betah berlama-lama di suatu tempat, terutama di rumah. Ia bahkan cenderung merasa gelisah jika berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Seseorang dengan ekdemomania tertarik melakukan perjalanan untuk menenangkan diri mereka, sehingga merasa lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman. Mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan orang lain.

0: satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Ya, pendengar informasi lainnya untuk Anda, sebanyak 8 siswa madrasah di Kabupaten Flores Timur berhasil lolos ke tingkat nasional dalam ajang Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI 2026 dan akan mewakili Provinsi Nusa Tenggara Timur di Medan, Sumatera Utara. Nah, hal ini tentunya menjadi kebanggaan bagi dunia pendidikan madrasah setempat karena Flores Timur kembali mengirim

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur mendengar Yosef Aloysius Bapa Putra Esfil kepada RRI mengatakan bahwa peserta dari Flores Timur meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, dari total 15 peserta yang mewakili NTT ke tingkat nasional pada 2026, 8 diantaranya berasal dari Flores Timur. Sementara pada tahun sebelumnya mengirimkan 7 peserta. Dan hal ini, keberhasilan ini tidak terlepas ya dari persiapan lembaga pendidikan, pembinaan kepala madrasah, serta pendampingan guru yang memang berlangsung secara berkelanjutan. Dia juga menilai bahwa lingkungan pendidikan yang kondusif dan kompetitif ya turut membantu peserta didik mengembangkan talenta serta menunjukkan kemampuan

0: Kamu sudah ikut investasi yang lagi viral itu belum? Katanya, modal sedikit bisa untung besar. Teman-teman kita juga sudah banyak yang gabung. Ayo buruan sebelum ketinggalan.
1: Loh. Jangan asal ikutan cuma karena takut ketinggalan tren. Ingat, FOMO bukan alasan buat mempertaruhkan uang. Kamu sudah tahu Iken siapa pengelolanya dan bagaimana legalitasnya?
0: Belum sih, tapi mereka menjanjikan keuntungan tinggi setiap bulan. Masa salah sih?
1: Justru itu, kamu harus hati-hati. Janji untung besar bukan jaminan aman. Periksa legalitas mereka melalui kanal resmi OJK. Jika kegiatannya berada dalam pengawasan resmi, pahami dulu risikonya dan jangan mudah percaya pada ajakan.

0: segera transfer.
1: Benar juga ya, lebih baik teliti dulu daripada menyesal di kemudian hari.
0: Betul, jangan ikut-ikutan, jangan tergiur keuntungan instan, dan jangan gunakan uang kebutuhan pokok. Investasi itu harus berdasarkan pengetahuan, bukan sekedar tren.
2: Jangan sampai FOMO, uang

rekaman suara sendiri, lalu merasa heran dan bertanya, benarkah itu suara saya? Menariknya, suara yang kita dengar saat berbicara ternyata bisa berbeda dengan suara kita dalam sebuah rekaman. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Saat berbicara, kita mendengar suara melalui dua jalur. Pertama, melalui udara ketika gelombang suara masuk ke telinga. Kedua, melalui getaran yang merambat lewat tulang dan jaringan di dalam kepala.

Maria Florata siang ini dalam program Musik Informasi. Ya, kita hadirkan berbagai informasi lainnya. Pendengar, kemarau panjang dan kemunduran awal musim hujan di Nusa Tenggara Timur perlu diwaspadai ya, karena memang dapat memperburuk keterbatasan air bersih dan meningkatkan paparan debu. Masyarakat diminta menjaga kesehatan serta mengantisipasi gangguan pernapasan selama kondisi kering berlangsung. Hal ini Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 NTT Rahmatullah Aji mengingatkan bagaimana pentingnya memperhatikan dampak kekeringan terhadap kesehatan masyarakat. Nah, pendengar, berkurangnya cadangan air bersih menjadi salah satu persoalan yang memang perlu diantisipasi selama kemarau. Selain dengan keterbatasan air, kondisi lingkungan yang kering dan berdebu dapat mengganggu saluran pernapasan, terutama bagi warga yang memang sering beraktivitas di luar ruangan. Nah, paparan debu ini tentunya perlu diwaspadai ya oleh kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan orang yang memiliki gangguan pernapasan. Masyarakat dapat mengurangi paparan debu dengan menggunakan masker saat diperlukan, menjaga kebersihan lingkungan, serta menghindari aktivitas luar ruangan ketika debu bertebaran cukup pekat. Warga juga ya perlu menjaga kebersihan tangan dan menggunakan air bersih secara bijak untuk kebutuhan sehari-hari.

krisis air bersih. Jangan membakar sampah atau membuka lahan dengan api. Gunakan air secara bijak dan simpan cadangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Jika melihat titik api atau kebakaran, segera laporkan kepada aparat desa, BPBD, atau petugas pemadam kebakaran. Jangan menunggu api membesar. Mari jaga lingkungan dan tingkatkan kesiapsiagaan. Bersama, kita bisa mencegah

0: beli air mineral satu?
1: 3.500 yang kecil, 8.000 yang botol besar, Nara.
0: Ini uang, saya beli yang botol besar saja.
1: Oh, baik, Sunara. Ini permennya 2.000.
0: Mati, kasih permen semua nih.
1: Biasa, uang kembali ke tidak ada, Nara.
2: Hei, sepertinya ini sudah jadi kebiasaan, Uang kembali ganti dengan permen. Hei, kau tuh lama-lama bisa masuk penjara kalau begini terus nih. Dengar baik-baik ya kamu tua nih. Jadi setiap perbuatan yang mempunyai tujuan pembayaran itu harus menggunakan uang. Nah, kita di Indonesia ini kan pakai rupiah. Jadi bayarnya itu dan kembaliannya itu harus pakai rupiah. Kembalian dalam bentuk permen itu tidak dibenarkan. Dan sebagai pembeli tuh, kau tuh harus menolak kalau diberikan permen seperti ini jadi pengganti uang. Jadi pihak yang sengaja memberi kembalian dalam bentuk permen berpotensi dipenjara kurungan minimal 1 tahun dan denda maksimal 200 juta. Begitu.
1: Begitu kah, Ibu? Nara, ini kembaliannya 2.000. Jangan masuk saya ke penjara, Re.

FM dimanapun berada, masih dari kawasan nomor 1 Durian Edel untuk Anda ya. Kita hadir kembali dengan informasi dari ranah nasional ya. Pendengar, Organisasi Perburuan Internasional menilai pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM berperan penting ya dalam memperluas lapangan kerja di Indonesia. Hal ini sejalan dengan struktur perekonomian nasional yang didominasi UMKM, meskipun sektor masih menghadapi berbagai kendala. Ya, kehadiran organisasi perburuhan internasional ini bertujuan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Upaya ini dilakukan melalui berbagai program yang memperkuat kapasitas usaha serta memperluas akses keuangan bagi pelaku UMKM. Dan hal ini juga pendengar dalam aspek pembiayaan, ILO mendukung pemerintah meningkatkan kesehatan finansial dan inklusi keuangan pelaku UMKM. Dukungan ini juga menyasar rantai pasok komoditas di sejumlah daerah melalui program Promise to Impact ya.

Nah, hal ini program telah memasuki fase kedua dan akan segera berlanjut ke fase ketiga. Pelaksanaannya difokuskan pada perluasan akses pembiayaan formal, peningkatan kapasitas wirausaha, serta penguatan layanan keuangan digital.

mengolah kembali sampah organik menjadi kompos, misalnya sampah yang dihasilkan

Barcelona berhasil membalikkan keadaan dengan menang di markas Galatasaray dalam lanjutan Liga Champions. Sementara nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Masters 2026. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding ke Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November mendatang. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari olahraga dalam negeri dan mancanegara sudah kami siapkan untuk Anda di episode Dinamor Pro 3 untuk hari Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Risti Rustarto.

Kanada tersebut dengan skor 8-21, 18-21. Dari nomor ganda putra, Raymond Joaquin juga menelan kekalahan straight game menghadapi wakil Inggris, Ben Lane dan Sam Fendi. Raymond dan Joaquin bahkan kalah dengan skor 19-21, 17-21. Dengan demikian,

0: kali ini Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir menargetkan Indonesia meraih 7 medali emas dari ASEAN Para Games, dan target tersebut ternyata dipetakan dari 12 cabang olahraga yang menjadi fokus dari kontingen. Dan Indonesia juga sudah membuat persiapan panjang menghadapi ajang olahraga disabilitas tingkat Asia Tenggara tersebut. Dalam konferensi pers di kantor Kemenpora sore kemarin, Erick mengatakan pemetaan cabang olahraga dilakukan menentukan peluang Indonesia meraih medali emas. Dan pemerintah juga berharap target ini menjadi acuan dalam mempersiapkan atlet-atlet menghadapi persaingan di ASEAN Para Games.
1: Kita itu sudah memperoleh 76 medali emas selama ASEAN Para Games. Tetapi momok kita bersama ini Thailand lagi. Ya, mereka sudah punya 91 emas. Artinya kalau kita selalu bilang kita bangsa terbesar, terbesar di Asia Tenggara, ya emasnya pun harus bisa melampaui. Nah, tetapi bukan berarti di Nagoya ini, tapi mesti ada pemikiran. Nah, NPC luar biasa, saya bukan apa-apa. Mereka sangat solid, fokus di 12 cabang.

persiapan yang dilakukan bisa membantu Indonesia bersaing secara kompetitif di ASEAN Para Games. Dengan target 7 medali emas tersebut menjadi sasaran yang perlu diperjuangkan melalui kesiapan para atlet dan strategi di cabang olahraga tersebut. ASEAN Para Games

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya

0: yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101.1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Yulina Mul kembali mengudara untuk Anda di Labuan Bajo siang ini. Untuk edisi hari ini Rabu 14 Oktober ya 2026. Bagaimana kabar Anda di siang ini pendengar? Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat, tetap bersemangat dan juga segala aktivitas yang sudah Anda jalani sejak pagi tadi berjalan dengan lancar hingga di siang hari ini. Nah pendengar, yang kalau kita rasakan saat ini cuaca di siang ini cukup panas ya. Nah untuk Anda yang sedang beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk memperhatikan kondisi tubuh. Pastikan kebutuhan cairan terpenuhi dengan minum air putih yang cukup dan gunakan pelindung seperti topi dan juga payung jika diperlukan, serta jangan memaksakan diri ketika tubuh mulai terasa lelah. Sementara untuk Anda yang sedang bekerja di dalam ruangan, tetap semangat menjalani kesibukannya. Jangan lupa sesekali beristirahat sejenak ya, agar tubuh dan juga pikiran tetap segar. Memang ya pendengar, terkadang kesibukan membuat kita terlalu fokus menyelesaikan pekerjaan sampai lupa memperhatikan diri sendiri. Padahal menjaga kesehatan juga merupakan bagian penting ya dari usaha kita dalam menjalani hari dengan baik dan juga produktif. Jadi pendengar, apapun aktivitas Anda di siang ini, tetap jaga kesehatan, jangan lupa makan, cukup minum dan juga tetaplah berpikir positif. Semoga panasnya cuaca di siang hari ini tidak mengurangi semangat kita untuk terus berkarya dan juga melakukan hal-hal baik. Baik pendengar, seperti biasa saya Yulina Mul akan terus menemani Anda hingga menjelang pukul 18 ya waktu Indonesia Tengah nanti dengan menghadirkan berbagai program-program menarik ke ruang dengar Anda. Mulai dari program musik dan juga informasi yang akan kami terus hadirkan untuk menemani berbagai aktivitas Anda di Labuan Bajo siang hingga menjelang sore nanti. Untuk itu tetaplah bersama kami dan juga jangan lupa pantau kami melalui frekuensi FM 91.7 MHz atau Anda juga bisa pantau kami secara langsung melalui aplikasi RRI Digital.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi, saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi, hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan Ma.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih di Pro 1 RRI Lawan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar, masih bersama saya Yulin Amul ya. Dan saat ini kami akan menghadirkan informasi ringan ke ruang dengar Anda ya. Dan informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda yaitu cara mengelola pikiran agar tidak mudah stres.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada, topik yang akan kita angkat di siang ini yaitu cara mengelola pikiran agar tidak mudah stres. Nah pendengar, pernah tidak badan sebenarnya sedang duduk santai tetapi pikiran justru kemana-mana? Memikirkan pekerjaan yang belum selesai, kebutuhan rumah tangga, persoalan keluarga, atau bahkan sesuatu yang belum tentu terjadi tetapi sudah kita khawatirkan dari sekarang ya. Dan akhirnya pendengar bukannya merasa tenang, kita malah semakin lelah. Nah pendengar, kondisi seperti ini bisa dialami siapa saja ya. Karena itu kita perlu belajar mengelola pikiran agar tekanan sehari-hari tidak membuat kita mudah stres. Lalu bagaimana caranya? Oke, pendengar ada beberapa tips ya yang sudah kami rangkum terkait cara mengelola pikiran agar tidak mudah stres. Yang pertama yaitu jangan memikirkan semuanya sekaligus. Kadang-kadang kita merasa kewalahan bukan hanya karena banyaknya masalah, tetapi karena semuanya kita pikirkan pada waktu yang bersamaan. Cobalah menentukan mana yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Dan fokus pada satu hal, kemudian lanjutkan ke hal-hal berikutnya. Ingat pendengar, kita tidak harus menyelesaikan semua persoalan dalam satu hari. Yang kedua yaitu bedakan hal yang bisa kita kendalikan dan juga yang tidak bisa kita kendalikan. Nah pendengar, misalnya kita tidak bisa mengendalikan perkataan orang lain, cuaca, atau keputusan seseorang terhadap kita. Namun, kita masih bisa mengendalikan cara kita merespons, mengambil keputusan, dan juga menjaga sikap. Nah, daripada menghabiskan energi untuk sesuatu yang berada di luar kendali kita, lebih baik gunakan energi tersebut untuk hal-hal yang memang bisa kita usahakan. Dan tips yang ketiga yaitu beri waktu untuk diri sendiri. Di tengah kesibukan bekerja dan juga memenuhi berbagai tanggung jawab, jangan lupa untuk mengambil jeda. Tidak harus pergi berlibur atau mengeluarkan banyak uang begitu ya. Kita bisa berjalan santai, mendengarkan musik, menikmati udara segar, membaca buku, atau hanya sekadar duduk tenang tanpa gangguan gawai. Terkadang yang kita butuhkan bukan menyelesaikan lebih banyak hal, melainkan memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk beristirahat. Yang keempat yaitu belajar menenangkan diri melalui pernapasan. Nah pendengar, ketika merasa tegang atau pikiran mulai terasa penuh, cobalah untuk menarik napas secara perlahan, kemudian menghembuskannya dengan lembut. Ulangi beberapa kali hal ini tanpa memaksakan napas. Sambil melakukannya, arahkan perhatian pada apa yang sedang kita rasakan saat ini ya. Dan cara sederhana seperti ini dapat membantu sebagian orang merasa lebih tenang ketika menghadapi tekanan. Dan tips yang kelima ya pendengar yaitu jangan memendam semuanya sendirian. Kalau ada masalah yang mungkin terasa berat, cobalah untuk berbicara dengan orang yang kita percaya. Bisa teman, pasangan, anggota keluarga, atau orang lain yang bersedia mendengarkan kita tanpa menghakimi. Kita tidak selalu membutuhkan seseorang yang langsung memberikan solusi dan juga terkadang ya didengarkan dengan tulus saja sudah membantu kita untuk melihat persoalan dari sudut pandang yang berbeda. Tips yang keenam yaitu kurangi kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Nah pendengar, kita hidup di zaman ketika media sosial membuat kita mudah melihat pencapaian orang lain. Adapun yang sudah punya rumah, kendaraan, pekerjaan yang bagus, atau kehidupan yang tampak begitu menyenangkan. Namun pendengar, perlu kita ingat bahwa apa yang terlihat di layar tidak selalu menggambarkan keseluruhan kehidupan seseorang. Setiap orang memiliki perjalanan, kesempatan, dan juga tantangan masing-masing ya. Jadi daripada terus membandingkan diri sendiri dengan orang lain, lebih baik lihat perkembangan diri sendiri. Sekecil apapun kemajuan yang kita capai, tetap layak dihargai dan juga diapresiasi.

Cancer Life Science Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: PT Labuan Bajo.
1: Masih dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, kami masih terus mengudara untuk Anda di siang ini, pendengar, edisi Rabu 14 Oktober 2026 ya. Dan pendengar, masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda dengan topik cara mengelola pikiran agar tidak stres ya. Nah, pendengar, perlu kita ingat bahwa stres begitu ya, tidak selalu bisa hilang hanya dengan berpikir positif. Ada kalanya tekanan yang kita hadapi memang berat dan juga membutuhkan dukungan lebih lanjut. Jika stres berlangsung lama, mengganggu tidur, pekerjaan, hubungan dengan orang lain, atau membuat kita kesulitan menjalani berbagai aktivitas sehari-hari, jangan ragu untuk mencari bantuan tenaga profesional. Nah, dari beberapa tips tadi kita bisa belajar bahwa mengelola pikiran bukan berarti harus terlalu terlihat kuat atau memaksakan diri untuk bahagia setiap saat. Mengelola pikiran berarti belajar memahami apa yang kita rasakan, menentukan langkah yang bisa kita lakukan, dan juga memberikan ruang bagi diri sendiri untuk beristirahat.

setempat adalah tarian adat Tiba Meka. Tarian Tiba Meka selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus terasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun sirih yang berisi daun sirih muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun sirih pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun sirih dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh satu pemaka, 4 hingga 6 orang penari dan 3 penabu. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roh-roh halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabuh adalah anggota tarian yang memukul gendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Lawan Bajo dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Yulin Amul masih berjumpa dengan Anda di Labuan Bajo siang ini. Untuk edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026 dalam program Bincang Budaya. Sebuah ruang untuk mengenal, memahami dan juga menggali kekayaan budaya daerah kita, khususnya budaya Manggarai yang memiliki begitu banyak nilai dan juga tradisi warisan leluhur. Pendengar, budaya bukan hanya tentang tarian, pakaian adat, rumah adat, atau upacara tradisional yang sering kita saksikan pada acara-acara tertentu. Budaya juga berbicara tentang bagaimana kita membangun hubungan dengan sesama, bagaimana keluarga menjaga ikatan persaudaraan, serta bagaimana nilai-nilai yang diwariskan para leluhur terus hidup dalam masyarakat. Nah, pendengar, dalam bincang budaya kali ini ataupun di siang hari ini ya, kita akan membahas salah satu tradisi dalam kehidupan masyarakat Manggarai yang cukup menarik untuk kita kenal lebih dekat, yaitu Tungkucu.

Nah, pendengar, istilah ini mungkin sudah tidak asing lagi ya bagi sebagian pendengar RRI dimanapun Anda berada, khususnya untuk kita orang Manggarai. Namun mungkin ada juga yang pernah mendengarnya tanpa benar-benar memahami apa maknanya, bagaimana tradisi ini dijalankan, dan nilai apa yang ingin dipertahankan melalui tradisi tersebut. Karena itu pendengar, kita akan membahasnya bersama saya ya, bukan hanya dari sisi sejarah dan juga adat, tetapi juga melihat bagaimana tradisi ini dipahami dalam kehidupan masyarakat sekarang. Nah, untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami karena kita akan membahas lebih dekat ya dan juga lebih jauh bagaimana makna dari Tungku Cu ya, yaitu salah satu tradisi yang sering masih dipakai ya sampai sekarang oleh masyarakat Manggarai. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di program Bincang Budaya Pro 1 RRI Labuan Bajo.

0: Info Seni dan Budaya Florata. Rangkuk Alu. Rangkuk Alu merupakan tarian tradisional khas milik orang Manggarai, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama tarian ini terdiri dari dua suku kata bahasa Manggarai, yakni Rangkuk dan Alu. Jika diartikan, alu merupakan sebatang kayu sepanjang 2 meter, biasanya digunakan sebagai alat tumbuk padi atau penggilingan padi secara tradisional. Sedangkan rangkuk adalah bunyi irama alat peraga yang dimainkan, di mana dua buah alu saling dibenturkan. Biasanya tarian ini diperagakan oleh sebanyak 5 hingga 6 orang dalam satu paket, di mana 4 orang memainkan irama dengan memegang 2 buah alu untuk saling dibenturkan. 4 orang itu bertugas memegang ujung dari alu sebagai alat peraga dan duduk saling berhadapan. Sedangkan 2 orang lainnya bertugas sebagai penari dengan memasukkan kakinya di sela-sela alu dan melompat sesuai irama. Bila para penari melompat tidak sesuai dengan irama, maka kaki sang penari bisa terjepit oleh kedua batang alu. Tarian rangkuk alu biasanya dimainkan oleh muda-mudi di desa pada malam hari saat sinar bulan sedang terang.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91.

0: SP Labuan Bajo.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar, masih bersama saya Yulin Amul ya dalam program Bincang Budaya. Nah, mendengar di siang hari ini kita masih membahas dengan topik yang sama ya, yaitu Tungkucu. Dan pendengar, tentu tadi kita sudah membahas berbagai pertanyaan ya terkait Tungkucu. Apa itu makna Tungkucu, bagaimana pelaksanaannya, dan juga apa tujuannya. Nah pendengar, dalam masyarakat Manggarai kita mengenal istilah kawin tunggu. Secara umum, kata kawin berkaitan dengan perkawinan.

Diartikan tungku, memiliki makna menyambung atau menghubungkan kembali. Nah, mendengar dalam konteks adat perkawinan Manggarai, istilah tungku merujuk pada perkawinan yang menghubungkan kembali relasi kekerabatan melalui ikatan perkawinan. Dengan kata lain, hubungan antara keluarga yang telah memiliki ikatan sebelumnya kembali disambungkan melalui perkawinan pada generasi berikutnya.

Pendengar, bagi sebagian orang Manggarai yang mungkin belum terlalu memahami tentang salah satu budaya ini, yaitu budaya Tungkucu, tentu kita akan bertanya-tanya ya, bagaimana dengan istilah ini atau istilah Cu begitu ya. Nah, pendengar, dalam sejumlah penjelasan mengenai budaya Manggarai, Tungkucu dipahami sebagai bentuk perkawinan antara anak perempuan dari saudara laki-laki dan juga anak laki-laki dari saudara perempuannya, yang artinya pasangan yang dimaksud merupakan sepupu kandung dari dua saudara kandung yang berbeda jenis kelamin. Nah, supaya lebih mudah dipahami, mari kita gunakan contoh sederhana ya. Bayangkan ada seorang laki-laki dan juga seorang adik perempuan yang merupakan saudara kandung. Nah, kakak laki-laki tersebut memiliki seorang anak perempuan.

tempat tetap penting untuk memastikan penggunaan istilah yang tepat. Dan pendengar, tentu kita bertanya-tanya ya, mengapa kita perlu mengenal pengertiannya terlebih dahulu? Ya, tentu jawabannya yaitu karena tanpa memahami hubungan kekerabatan yang terlibat, kita bisa saja menyamakan tungku ciu dengan semua bentuk perkawinan antar kerabat. Padahal dalam kajian budaya

0: Tahukah Anda bahwa dalam acara pernikahan adat Manggarai, ada yang dinamakan dengan pengantin bayangan. Satu sesi yang menarik sebelum acara puncak adalah pada acara nempung, yaitu hadirnya beberapa pengantin bayangan. Pengantin bayangan biasanya dipilih 3 atau 4 yang mempunyai paras cantik dari keluarga perempuan. Pengantin bayangan dihadirkan satu persatu. Saat kehadiran pengantin bayangan, kadang ada candaan untuk mengabaikan pengantin sebenarnya. Jika perempuan yang jadi pengantin bayangan lebih cantik dari pengantin perempuan yang sebenarnya. Lalu, jubir bertanya kepada pengantin pria, apakah yang datang itu istrinya atau bukan? Jika bukan, pengantin bayangan akan disuruh kembali dan diberikan sejumlah uang. Tujuan dari kehadiran pengantin bayangan untuk menguji si pria, apakah dia mengenal pasangannya dengan baik atau tidak. Selain itu, hadirnya pengantin bayangan juga mengisyaratkan cobaan. Apakah si pria berteguh hati untuk tetap memilih pasangan yang hidup bersamanya atau tergiur dengan pengantin bayangan? Di sisi lain, tujuan dari kehadiran pengantin bayangan adalah agar adik-adik dari pengantin perempuan kebagian jatah uang yang diberikan oleh pihak pengantin pria.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dengar masih di Pro 1 RRI Lawan Bajo, masih dalam program acara Bincang Budaya ya. Dan di program ini kita masih membahas salah satu budaya Tungkucu yang masih dipakai atau dilaksanakan sampai sekarang oleh masyarakat Manggarai ya. Nah, pendengar, setelah kita memahami pengertiannya ataupun memahami pengertian Tungkucu, mari kita melihat latar belakang dari tradisi ini ya. Dalam kehidupan masyarakat tradisional, perkawinan tidak selalu dipahami hanya sebagian keputusan dua individu yang saling mencintai. Perkawinan juga dapat menjadi bagian dari hubungan antar keluarga, hubungan antar kelompok kekerabatan, dan juga berkelanjutan ikatan sosial yang sudah terbentuk sebelumnya. Dalam sejumlah kajian mengenai masyarakat Manggarai, Tungkucu dijelaskan sebagai salah satu cara untuk mempertahankan atau mempererat hubungan antara keluarga saudara laki-laki dan keluarga saudara perempuan. Nah, pendengar, tentu kita bertanya-tanya ya, mengapa hubungan ini sangat dianggap penting? Nah, pendengar, ketika seorang perempuan menikah, ia membangun hubungan dengan keluarga suaminya. Nah, dalam sistem kekerabatan Manggarai, hubungan antara keluarga pemberi perempuan dan keluarga penerima perempuan memiliki kedudukan sosial serta adat yang penting. Hubungan itu tidak berhenti pada pasangan yang menikah saja, ikatannya dapat berlanjut kepada anak-anak dan juga generasi berikutnya. Nah, mendengar dalam konteks tersebut, perkawinan Tungkucu dipahami sebagai salah satu bentuk penyambungan hubungan kekerabatan yang telah ada. Tradisi ini juga berkaitan dengan pandangan bahwa keluarga besar perlu tetap saling mengenal, saling menghormati, dan menjaga hubungan yang sudah dibangun oleh generasi sebelumnya. Namun, kita perlu berhati-hati ketika membicarakan asal-usulnya. Karena tidak semua sumber memberikan cerita asal-usul yang sama dan tidak selalu tersedia satu kisah tunggal yang dapat dianggap sebagai penjelasan resmi bagi seluruh masyarakat Manggarai.

Karena itu pendengar, lebih tepat kita jika kita memahami Tengkucu melalui sejarah sistem kekerabatan, pengalaman masyarakat, serta penjelasan para tetua adat di wilayah masing-masing. Nah pendengar, dari sini kita dapat melihat bahwa sebuah tradisi biasanya tidak lahir tanpa latar belakang. Ada kondisi sosial, kebutuhan masyarakat, serta pandangan tentang sebuah hubungan keluarga yang ikut membentuknya. Nah, mempelajari sejarah seperti ini dapat membantu kita memahami mengapa satu tradisi pernah dianggap penting, meskipun pandangan masyarakat terhadapnya dapat berubah seiring perkembangan zaman. Nah, pendengar Pro 1 RRI Lawan Bajo di mana saja Anda berada, sesaat lagi kita akan membahas hubungan Tengkucu dengan sistem kekerabatan Manggarai. Untuk itu, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Lawan Bajo dalam program Bincang Budaya.

Perlu kita sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman. Dari Sabang hingga Merauke, terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Mbaruniang. Rumah Adat Mbaruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia.

Mendengar masih di Pro 1 RRI Lawan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi, masih dalam program Bincang Budaya ya. Dan mendengar di program ini kita masih membahas salah satu topik yaitu Tungkujo. Nah, pendengar, berikutnya yang akan kita bahas yaitu bagaimana Tungkujo dilaksanakan. Pendengar, kita sekarang kita sampai pada bagian yang penting ya, yaitu bagaimana pelaksanaan Tungkujo dalam kehidupan masyarakat. Oke, yang pertama kita perlu membedakan antara pengertian hubungan antara kekerabatan dan proses pelaksanaan perkawinan adat. Nah, pendengar, Tungkujo merujuk pada pola hubungan kekerabatan tertentu.

agar istilah adat tidak digunakan secara sembarangan. Berikutnya, keluarga juga dapat melakukan pembicaraan dengan pihak yang memahami adat, termasuk tetua atau tokoh adat setempat. Pembicaraan tersebut bertujuan untuk menjelaskan hubungan keluarga dan memahami aturan yang berlaku.

Namun pendengar, tidak tepat jika kita menyatakan bahwa semua keluarga Manggarai menjalankan tungkucu melalui tahapan atau upacara yang persis. Nah, pendengar, rincian pelaksanaan dapat berbeda menurut wilayah, keluarga, dan ketentuan adat yang dianut. Karena itu, jika kita ingin mengetahui tahapan yang benar-benar berlaku di suatu kampung atau kendang, kita perlu merujuk pada penjelasan pemangku adat di wilayah tersebut. Ada hal lain yang juga sangat penting, yaitu keputusan perkawinan menyangkut kehidupan calon pasangan itu sendiri. Selain pertimbangan adat, pasangan juga perlu memastikan ketentuan agama dan hukum negara yang berlaku. Tradisi yang dikenal dalam masyarakat tidak dengan sendirinya berarti setiap bentuk perkawinan yang mengikutinya dapat dilangsungkan secara sah menurut semua aturan. Dengan demikian, pembicaraan tentang pelaksanaan tungkucu perlu mencakup hubungan kekerabatan, pemahaman adat, keputusan pasangan, dan ketentuan resmi yang berlaku.

Nah, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada, segmen terakhir yang akan kita bahas yaitu peran generasi muda dalam memahami budaya. Nah, pendengar, generasi muda memiliki peran penting dalam keberlanjutan budaya Manggarai. Namun melestarikan budaya bukan hanya sekadar mengulang istilah atau menjalankan kebiasaan tanpa mengetahui maknanya. Pelestarian juga berarti belajar, bertanya, mendokumentasikan pengetahuan, serta memahami bagaimana tradisi berkembang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam konteks Tungku Cu, generasi muda dapat memulai dengan mengenal istilah dan hubungan kekerabatan yang dimaksud. Mereka dapat mendengarkan cerita orang tua, bertanya kepada tetua adat, serta mencari bahan bacaan yang menjelaskan tradisi tersebut dari sudut pandang sejarah dan antropologi. Jika terdapat perbedaan penjelasan antara satu wilayah dan wilayah lainnya, perbedaan itu dapat dicatat dan dipahami sebagai bagian dari keberagaman pengetahuan adat, bukan langsung dianggap sebagai kesalahan. Selain itu, keluarga dapat membiasakan anak-anak untuk mengenal kerabat dari pihak ayah maupun ibu. Cerita mengenal asal-usul keluarga, hubungan antar saudara, dan tradisi yang pernah dijalankan dapat menjadi bagian dari pendidikan budaya di rumah. Sekolah, budaya, komunitas budaya begitu ya, dan media massa juga dapat mengambil peran. Nah, pengetahuan tentang budaya juga dapat disampaikan melalui diskusi, dokumentasi, cerita lisan, tulisan, atau program siaran seperti Bincang Budaya di siang hari ini.

Baik pendengar, itulah pembahasan kita di siang hari ini terkait topik Tungku Cu ya. Semoga pembahasan yang sudah kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini bisa bermanfaat untuk Anda dan juga bisa menambah wawasan Anda. Dan juga pendengar, sebenarnya masih banyak yang kita ingin bahas ya terkait topik kita siang hari ini, yaitu Tungku Cu. Namun karena waktunya terbatas, maka kita akan melanjutkan membahas topik ini di Bincang Budaya berikutnya. Jadi pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan siaran kami di siang ini ya, khususnya dalam

program Bincang Budaya. Dan tetap stay tune karena sesaat lagi pendengar, kami akan menghadirkan Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI ND. Selamat siang dan salam budaya.

0: Selamat siang, saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND di Sirabu 14 Oktober 2026. Pelayaran Nasional Indonesia Pelni Persero Cabang Labuan Bajo menyalurkan 5 kontainer bantuan kemanusiaan bagi korban gempa bumi di Flores. Pemerintah Kabupaten Flores Timur mendapat dukungan anggaran melalui APBN tahun anggaran 2026 sebesar Rp30,8 miliar rupiah untuk pengembangan tanaman kakao. Pendengar, kita awali informasi pertama. PT Pelayaran Nasional Indonesia Pelni Persero Cabang Labuan Bajo menyalurkan 5 kontainer bantuan kemanusiaan bagi korban gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan ini diberikan sebagai bagian dari upaya membantu memenuhi kebutuhan warga terdampak bencana. Selengkapnya Ferry So melaporkan.
1: PT Pelayaran Nasional Indonesia Pelni Persero Cabang Labuan Bajo

korban gempa di NTT. Ini dihimpun dari PT PLI selaku penghimpun dari masyarakat. Jadi mekanismenya masyarakat menyerahkan ke kantor-kantor cabang PLI, kemudian PLI mengantarkan atau mengirimkan sampai ke pelabuhan di Labuan Bajo, di Maumere, dan

0: Beralih informasi lainnya, Yasukda Ngada apresiasi program revitalisasi karena sangat membantu lembaga pendidikan swasta, terutama dalam meringankan beban pembiayaan perbaikan dan peningkatan kualitas sarana-prasarana sekolah. Laporan selengkapnya disampaikan Nikolaus Makumeli.
1: Ketua Yayasan Persekolahan Umat Katolik Daerah Yasukda Ngada, RD Silverius Bitu Esfil M.Han mengharapkan besar bagi keberlangsungan operasional sekolah swasta. Dukungan tersebut dinilai penting untuk membantu lembaga pendidikan swasta menjalankan pelayanan pendidikan dan mencerdaskan generasi bangsa. RD Silverius menyampaikan apresiasi terhadap program revitalisasi gedung sekolah yang saat ini digencarkan pemerintah. Program tersebut menyasar lembaga pendidikan mulai dari jenjang taman kanak-kanak TK hingga sekolah menengah atas SMA baik negeri maupun swasta. Menurutnya, program revitalisasi sangat membantu lembaga pendidikan swasta, terutama dalam meringankan beban pembiayaan perbaikan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada pemerintah karena program tersebut turut memberikan perhatian kepada sekolah swasta. Meski demikian, RD Silverius berharap keterlibatan pemerintah dalam mendukung sekolah swasta dapat terus ditingkatkan, tidak hanya melalui revitalisasi gedung, tetapi juga dalam mendukung kebutuhan operasional sekolah.
2: Sebagian masuk finansial itu bantuan dari pemerintah. Kami juga berterima kasih bahwa revitalisasi gedung-gedung sekolah ini hampir semua sekolah datang. Terima kasih banyak dari angka 1,9 sampai kepada angka yang TK atau apa yang kecil itu 350-an juta. Jadi itu terima kasih banyak. Dan pemerintah itu sangat memperhatikan pendidikan. Kami tidak henti-hentinya juga meminta atau keterlibatan pemerintah yang karena berdasarkan amanat undang-undang tugas mencerdaskan bangsa, kami harus membantu pemerintah.
1: Ia menilai sinergi antara pemerintah dan lembaga pendidikan diperlukan agar pelayanan pendidikan berjalan optimal serta semakin banyak anak memperoleh kesempatan belajar yang layak. RRIND Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Flores Timur mendapat dukungan anggaran melalui APBN tahun anggaran 2026 sebesar Rp30,8 miliar. Untuk pengembangan tanaman kakao seluas 500 hektar dengan tujuan meningkatkan produksi kakao dan pendapatan petani. Laporan selengkapnya disampaikan Rahma Suci.
3: Dukungan anggaran tersebut terdiri atas pengadaan 500 ribu anakan kakao dan biaya tenaga kerja untuk mempersiapkan lahan serta penanaman. Dari total anggaran sekitar Rp30 miliar dialokasikan untuk pengadaan bibit, sedangkan Rp800 juta disiapkan untuk biaya hari orang kerja atau HOK bagi kelompok tani penerima manfaat. Kepala Bidang Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dan Pertanakan Dinas Perkebunan dan Pertanakan Kabupaten Flores Timur Aloysius Tiba Payo menjelaskan, setiap hektar lahan direncanakan mendapat alokasi 1.000 anakan kakao hasil sambung pucuk dan grafting.
4: Kami di Kabupaten Flores Timur mendapat alokasi anggaran dari pusat untuk beberapa komoditi. Salah satunya itu untuk perluasan pengembangan kakao. Dialokasikan kegiatan perluasan kakao sebanyak 500 hektar. Penyebarannya untuk 11 kecamatan, 32 desa, 33 poktan tersebar di Daratan Adonara, Solor, dan Flores Timur Daratan.
3: Sebelumnya program ini diprioritaskan pada wilayah sentra produksi kakao yang memiliki kondisi sejuk dan dingin. Dari 18 kecamatan di Flores Timur, sebanyak 11 kecamatan dinilai sesuai untuk mengembangkan kakao. Sementara wilayah beriklim panas lebih diarahkan pada komoditas lain seperti jambu mete. Tingginya harga kakao di tingkat petani turut mendorong minat masyarakat untuk mengembangkan komoditas tersebut. Saat ini harga kakao mencapai sekitar Rp100.000.

0: pribadi dan harta warisan. Menurutnya, pemeriksaan administrasi dan status lahan perlu dilakukan secara teliti sebelum pembangunan dimulai. Hal ini untuk menghindari munculnya keberatan dari pihak lain setelah huntara selesai dibangun.
1: Kalau tidak ada lahan selain rumah rusak berat ini, maka tidak ada jalan lain, dia harus menerima DTH. Karena dia mau bangun di mana huntaranya. Nah, bagi masyarakat yang masih ada lahannya, jadi diberi kesempatan untuk berpikir kembali. Kemudian kita memberikan informasi yang tepat kepada mereka, sehingga mereka dapat memilih yang tepat. Kami juga harus pastikan dengan pemerintah desa setempat bahwa pembangunan huntara di atas tanah yang tidak bermasalah, baik masalah secara umum maupun secara pribadi mereka, harta gonokini dan segala macam di dalamnya, atau harta warisan.
0: Selain verifikasi lahan, BPBD juga kembali mensosialisasikan pilihan bantuan hunian sementara dan dana tunggu hunian atau DTH kepada warga. Sosialisasi dilakukan agar masyarakat memahami mekanisme bantuan sebelum pemerintah menetapkan penerima melalui surat keputusan atau SK. Berdasarkan data awal BPBD Manggarai Barat, dari 488 rumah rusak berat yang menjadi sasaran pembangunan hunian tetap, sebanyak 240 keluarga memilih huntara dan 248 keluarga memilih DTH. Lebih lanjut, Octavianus mengatakan

kualitas produk pertanian tidak hanya ditentukan proses produksi, tetapi turut dipengaruhi kondisi ekonomi petani yang dapat mendorong panen sebelum waktunya. Kolaborasi antara pelaku usaha diharapkan mampu membantu meningkatkan mutu produk lokal dan memperluas akses pasar. RRI ND Ricardo Skota melaporkan.

Tim SAR gabungan menemukan Boy Sing 44 tahun, nelayan yang dilaporkan hilang saat melaut di perairan antara Pantar Timur dan Pulau Pura, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, Senin 12 Oktober 2026. Korban ditemukan dalam kondisi selamat setelah diduga terseret arus laut yang

0: kemudian bergerak menuju pulau tersebut untuk memastikan keberadaan korban dan berkoordinasi dengan masyarakat setempat. Sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah, tim SAR gabungan tiba di Pulau Pura dan memastikan Boy ditemukan dalam keadaan selamat setelah terdampar akibat terseret arus laut.
1: Selamat siang, dapat kami laporkan perkembangan operasi SAR terhadap satu orang nelayan yang belum kembali saat melaut di perairan Pulau Pantar Timur dan Pulau Pura, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Atau pejabat kawan memilih terima informasi pada dari istri korban pada tanggal 12 bulan Oktober tahun 2026. Kemudian pada pukul 12.20 terima informasi bahwa korban berada di Pulau Pura. Dan melanjutkan laporan tersebut, pada pukul 13.00 tim yang melaksanakan penyisiran menuju ke Pulau Pura tersebut untuk melaksanakan proses evakuasi.
0: Setelah ditemukan, korban dievakuasi menggunakan rubber boat 30 PK milik Posar Alor menuju pantai Desa Keleb, Kelurahan Temelabang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, dan menyerahkan Boy kepada keluarganya dalam kondisi selamat. Dengan ditemukannya korban dan penyerahan kepada keluarga, operasi SAR diusulkan untuk ditutup dan seluruh personel dikembalikan ke satuan masing-masing. Fatur Rahman menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur SAR, gabungan, dan masyarakat yang telah membantu proses pencarian hingga korban berhasil ditemukan. RRI Endorfinus Vula melaporkan.
2: Kapal penumpang Niki Mila Utama yang melayani rute Surabaya ND dan ND Surabaya masih menggunakan sertifikat keselamatan kapal penumpang SKKP lama dengan kapasitas 512 penumpang. Laporan selengkapnya disampaikan Suimam.
3: Manajer PT Timur Mila Utama Cabang ND, Andi Kusuma, Senin 13 Oktober 2026 mengatakan kapasitas penumpang kapal tersebut masih mengacu pada sertifikat yang berlaku. Berdasarkan sertifikat tersebut, kapal Niki Mila Utama memiliki kapasitas penumpang sebanyak 512 orang tanpa pengurangan dispensasi penumpang. Dijelaskan, belum adanya pembaruan sertifikat menjadi alasan kapasitas dan dispensasi penumpang kapal masih mengikuti ketentuan sebelumnya. Menurutnya, perubahan dispensasi penumpang kemungkinan dilakukan setelah kapal menjalani docking atau perawatan di galangan kapal. Setelah docking, kapal akan menjalani pembaruan sertifikat keselamatan, sementara kebijakan terkait pengurangan dispensasi penumpang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan.
4: Untuk kapal kami tidak pengaruh, karena itu kan sertifikat itu masih yang lama, masih belum ada pengurangan dispensasi penumpang, sekarang belum, kita masih pakai yang lama. Kalau nanti kalau setelah kapal ini dock, itu mungkin akan diperlakukan sama dengan kapal-kapal yang lain.
3: Andi menambahkan, untuk saat ini kapal Niki Mila Utama tetap beroperasi dengan dispensasi kapasitas 512 penumpang sesuai sertifikat lama yang masih berlaku.
2: Pendengar RRI, demikian informasi yang kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Saya Jelawut pamit undur diri, selamat siang, sampai jumpa.

0: Info Seni dan Budaya Florata. Rangkuk Alu. Rangkuk Alu merupakan tarian tradisional khas milik orang Manggarai, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama tarian ini terdiri dari dua suku kata bahasa Manggarai, yakni Rangkuk dan Alu. Jika diartikan, alu merupakan sebatang kayu sepanjang 2 meter, biasanya digunakan sebagai alat tumbuk padi atau penggilingan padi secara tradisional. Sedangkan rangkuk adalah bunyi irama alat peraga yang dimainkan, di mana dua buah alu saling dibenturkan. Biasanya tarian ini diperagakan oleh sebanyak 5 hingga 6 orang dalam satu paket, di mana 4 orang memainkan irama dengan memegang 2 buah alu untuk saling dibenturkan. 4 orang itu bertugas memegang ujung dari alu sebagai alat peraga dan duduk saling berhadapan. Sedangkan 2 orang lainnya bertugas sebagai penari dengan memasukkan kakinya di sela-sela alu dan melompat sesuai irama. Bila para penari melompat tidak sesuai dengan irama, maka kaki sang penari bisa terjepit oleh kedua batang alu. Tarian rangkuk alu biasanya dimainkan oleh muda-mudi di desa pada malam hari saat sinar bulan sedang terang.
1: Satu Pradua Film, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
1: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
3: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bunda, jangan main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, pendengar, selamat sore untuk Anda di mana saja Anda berada. Selamat bergabung bersama kami kembali ya di program acara Bro Dangdut. Jadi untuk sore ini mari kita ramaikan suasana ya dengan mendengarkan lagu-lagu dangdut yang akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi untuk Anda yang mungkin sedang beraktivitas sekarang, yang sedang di sekolah, dalam perjalanan atau di kantor ya, jika Anda sudah terasa mulai ngantuk, Anda bisa bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo ya, melalui sajian program Pro Dangdut. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami, yang ingin merequest lagu dangdut ataupun mengirim salam, Anda bisa mengirimkan pesan Anda melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin pantau siaran kami, Anda bisa mendengarkan kami melalui frekuensi FM 91,7 MHz atau Anda juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Dan sore hari ini pendengar, kami sudah menyiapkan deretan lagu-lagu dangdut pilihan ya, khusus untuk menemani Anda, menemani berbagai aktivitas Anda, yaitu ada lagu dari Bunda Korla, No Comment, ada lagu dari Do Anggrek, Cikini Konang Dia, ada Gaya Yubi, Gak Ada Waktu Babe, yaitu ada lagi Goyang Gultik ya, dari Cirayut, ada lagu dari Cita-Citata, yaitu Goyang Drumang. Dan pendengar, masih banyak lagu-lagu dangdut pilihan yang akan kami hadirkan khusus untuk menemani aktivitas Anda ya. Jadi untuk Anda yang ingin merequest lagu yang sudah kami sebut tadi, silakan bergabung bersama kami di line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Siapa tahu dengan mendengarkan lagu-lagu dangdut yang akan kami

Talk to Babe dari Gia Yubi. Nah, pendengar, baru saja kita mendengarkan lagu ini ya. Semoga alunan musik dangdut ini bisa mengusir rasa kantuk dan juga mengembalikan semangat serta membuat aktivitas Anda kembali terasa menyenangkan. Nah, buat Anda yang masih bekerja dan masih beraktivitas di mana saja Anda berada, baik itu di pasar, di kantor, di laut, atau di mana saja ya, jangan sampai mata mulai 5 watt begitu, sementara pekerjaan masih menumpuk. Dan pendengar, mari kita goyangkan suasana dengan mendengarkan musik dangdut pilihan yang akan kami hadirkan ya, hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk Anda yang mungkin sekarang mulai terasa ngantuk, Anda bisa sambil mendengarkan siaran kami ya, melalui program acara Prodangdut. Dan juga untuk Anda yang ingin berpartisipasi ya bersama kami di program acara Prodangdut,

Mendengar, baru saja kita mendengarkan lagu dari Bunda Korla ya, No Comment. Jadi Bunda Korla, No Comment ya, mau kita ngantuk sekarang ataupun mau loyo atau gimana, intinya dia sudah menghibur kita dengan lagu No Comment. Nah, pendengar, lagu yang

Data arkeologi menunjukkan, masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu, di masa Kerajaan Majapahit, sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah, jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Sel adalah organ yang bekerja setiap hari tanpa henti buat menyaring darah, membuang racun, dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Tapi tahu nggak sih kalau beberapa kebiasaan kita bisa merusak ginjal secara perlahan? Apa saja kebiasaan yang bisa merusak ginjal? Ini kata dokter. Ginjal bisa cepat rusak atau menurun fungsinya kalau kita melakukan kebiasaan ini. Kurang minum air. Ginjal kita bekerja seperti filter cairan yang harus tetap basah supaya bisa menyaring kotoran dengan baik. Bayangkan aja kalau filter ini kering atau tersumbat, jadinya kotoran malah menumpuk dan bikin sistemnya rusak. Nah, kalau kita kurang minum, ginjal jadi kesulitan membuang limbah yang bisa meningkatkan risiko batu ginjal dan memperberat kerjanya. Jadi, kita wajib minum air.

0: air putih minimal 2-3 liter sehari atau setara dengan 3-5 botol air mineral ukuran 600 ml atau sekitar 10-15 gelas. Kalau pakai botol besar 1,5 liter berarti cukup 1-2 botol sehari. Ingat, jangan mengganti konsumsi air dengan soda atau minuman manis karena justru bisa memperparah beban kerja ginjal. Konsumsi garam berlebihan. Konsumsi garam berlebihan membuat ginjal bekerja ekstra keras untuk membuang natrium. Tetapi jika terlalu banyak, ginjal bisa kewalahan. Akibatnya, natrium menumpuk di dalam darah, menarik lebih banyak cairan dan bikin tekanan darah naik. Tekanan darah tinggi ini bisa merusak pembuluh darah di ginjal sehingga fungsinya lama-lama menurun. Untuk mencegahnya, kita kurangi makan cemilan asin, makanan instan, dan fast food. Sebagai gantinya, gunakan bumbu alami seperti bawang putih, lada, atau rempah-rempah untuk menambah rasa tanpa harus bergantung pada garam. Biasakan juga untuk membaca label nutrisi di kemasan agar kita bisa memilih produk dengan kandungan natrium yang lebih rendah. Memasak sendiri di rumah juga jadi solusi terbaik karena kita bisa mengontrol jumlah garam yang digunakan, sehingga ginjal tetap sehat dan bekerja optimal. Sering konsumsi minuman bersoda dan alkohol. Minuman soda berwarna gelap umumnya mengandung fosfat tinggi, yang jika berlebihan bisa mengganggu keseimbangan mineral dan mempercepat kerusakan ginjal. Sementara itu, soda bening mungkin lebih rendah fosfat, tapi tetap mengandung gula yang tinggi atau pemanis buatan, yang dapat meningkatkan risiko obesitas, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Semuanya berkontribusi menyebabkan kerusakan ginjal dalam jangka panjang. Sementara itu, minum alkohol bisa berdampak buruk pada ginjal karena menyebabkan dehidrasi dan memperburuk tekanan darah tinggi. Saat kita minum alkohol, tubuh kehilangan lebih banyak cairan karena alkohol bersifat diuretik yang membuat kita lebih sering buang air kecil. Akibatnya, ginjal harus bekerja lebih keras untuk menyaring darah dan menjaga keseimbangan cairan. Jika dehidrasi terjadi terus-menerus, ginjal bisa mengalami stres dan fungsinya menurun. Selain itu, konsumsi alkohol dalam jumlah besar bisa meningkatkan tekanan darah yang dapat merusak ginjal dan merusak hati. Jadi, sebaiknya kurangi atau hindari minum alkohol. Sebagai gantinya, pilih air putih untuk menjaga fungsi ginjal tetap optimal. Konsumsi obat anti nyeri berlebihan. Obat pereda nyeri seperti ibuprofen jika dikonsumsi terlalu sering atau dalam jangka panjang bisa merusak ginjal. Kondisi ini dikenal sebagai nefropati analgesik. Ibarat mesin yang terus dipaksa bekerja tanpa istirahat, ginjal yang terlalu sering terpapar obat ini bisa mengalami penurunan fungsi. Obat anti nyeri ini juga punya efek samping mengganggu aliran darah ke ginjal, membuatnya sulit menyaring limbah dengan optimal dan dalam jangka panjang bisa menyebabkan gagal ginjal. Untuk menjaga ginjal tetap sehat, gunakan obat pereda nyeri hanya jika benar-benar diperlukan dan sesuai dosis yang dianjurkan dokter. Pola makan tinggi protein dan makanan ultraproses. Konsumsi protein memang penting untuk tubuh, tapi jika berlebihan, terutama dari daging merah dan suplemen protein tinggi, ginjal bisa bekerja lebih keras untuk menyaring produk limbah hasil metabolisme protein. Selain itu, makanan ultraproses seperti sosis, nugget, dan mie instan sering mengandung fosfat dan natrium tinggi, yang bisa mengganggu keseimbangan mineral dalam tubuh dan meningkatkan tekanan darah yang akhirnya bisa mengganggu fungsi ginjal. Agar ginjal tetap sehat, batasi konsumsi daging merah berlebihan dan makanan olahan. Sebagai gantinya, pilih sumber protein yang lebih ramah ginjal seperti ikan, tahu, dan tempe. Jika membutuhkan asupan protein lebih banyak, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi untuk mendapatkan rekomendasi yang sesuai dengan kondisi tubuh. Terlalu sering minum minuman manis. Minuman manis seperti boba, teh susu kemasan, atau kopi dengan banyak sirup gula bisa meningkatkan risiko diabetes dan obesitas, yang merupakan dua penyebab utama penyakit ginjal kronis. Saat kadar gula darah tinggi terus-menerus, ginjal harus bekerja ekstra keras untuk menyaring kelebihan gula dari darah. Jika kondisi ini berlangsung lama, ginjal bisa mengalami kerusakan permanen. Minuman seperti boba sering mengandung gula tinggi. Satu gelas bisa mencapai 40-60 gram gula, jauh melebihi batas harian konsumsi gula yang direkomendasikan oleh WHO, yaitu sekitar 25 gram untuk wanita dan 36 gram untuk pria. sering menahan buang air kecil. Menunda buang air kecil terlalu sering bisa membuat urin bertahan lebih lama di kandung kemih, yang meningkatkan risiko infeksi saluran kemih atau ISK. Jika infeksi ini tidak teratasi, infeksi bisa menyebar dan naik ke ginjal, bisa menyebabkan pielonefritis, yaitu infeksi ginjal yang bisa merusak jaringannya. Selain itu, kebiasaan ini juga bisa meningkatkan tekanan di dalam ginjal, membuatnya bekerja lebih keras dari seharusnya. Kurang tidur. Saat tidur, tubuh melakukan perbaikan sel-sel termasuk di ginjal. Kurang tidur bisa meningkatkan kadar hormon stres seperti kortisol yang dalam jangka panjang bisa meningkatkan tekanan darah dan merusak pembuluh darah di ginjal. Selain itu, kurang tidur juga dikaitkan dengan gangguan metabolisme glukosa yang bisa mempercepat risiko diabetes, yang jadi salah satu penyebab utama penyakit ginjal kronis. Kebiasaan merokok. Merokok tidak hanya berbahaya bagi paru-paru, tetapi juga bisa merusak ginjal. Nikotin dan bahan kimia lain dalam rokok mempersempit pembuluh darah, mengurangi aliran darah ke ginjal, dan dalam jangka panjang, ini bisa menyebabkan kerusakan ginjal progresif dan meningkatkan risiko tekanan darah tinggi serta gagal ginjal. Terlalu banyak konsumsi makanan tinggi oksalat. Makanan seperti bayam, coklat, beet, kacang-kacangan, dan teh hitam mengandung oksalat, senyawa yang bisa berikatan dengan kalsium dan membentuk batu ginjal. Jika dikonsumsi berlebihan tanpa keseimbangan kalsium yang cukup, oksalat bisa mengendap di ginjal dan meningkatkan risiko terbentuknya batu ginjal. Sebaiknya konsumsi bersama sumber kalsium alami seperti susu, keju, atau yogurt. Karena kalsium bisa membantu mengikat oksalat di usus sebelum mencapai ginjal. Terlalu banyak mengonsumsi minuman berenergi dan kafein. Minuman berenergi dan kopi dalam jumlah besar bisa meningkatkan tekanan darah dan menyebabkan dehidrasi. Kafein yang berlebihan juga bisa memicu peningkatan ekskresi kalsium dalam urin, yang dalam jangka panjang bisa berkontribusi pada pembentukan batu ginjal. Batasi konsumsi kafein hingga tidak lebih dari 400 mg per hari, atau sekitar 4 cangkir kopi. Jika membutuhkan energi tambahan, cobalah tidur yang cukup dan konsumsi makanan bernutrisi sebagai alternatif. Sering menggunakan suplemen herbal dan suplemen tinggi protein tanpa pengawasan. Banyak suplemen herbal yang belum teruji keamanannya bisa mengandung zat beracun bagi ginjal. Selain itu, suplemen protein berlebihan seperti whey protein atau kreatin dalam dosis tinggi bisa memperberat kerja ginjal, terutama bagi mereka yang sudah memiliki masalah ginjal. Sebelum mengonsumsi suplemen herbal atau protein tinggi, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi. Gunakan dalam dosis yang wajar dan seimbang dengan kebutuhan tubuh. Nah, itu dia beberapa kebiasaan yang bisa merusak ginjal kita. Yuk mulai hari ini sayangi ginjal kalian, minum air putih yang cukup, dan kurangi konsumsi makanan atau minuman tinggi gula dan natrium mulai hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.
3: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7.

Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke pendengar, kita masih stay di program acara Bro Dangdut RRI Labuan Bajo ya. Dan sepertinya sekarang sudah ada pesan masuk ya. Sudah ada yang bergabung bersama kita di program acara Bro Dangdut sore ini. Ada Dinda dari Kampung Ujung. Oke langsung saja kita bacakan pesannya ya. Selamat sore kakak penyiar, saya Dinda dari Kampung Ujung. Jadi saya ingin merequest lagu dari Via Valen, yaitu Lebih Baik Sakit Gigi. Dan salamnya untuk orang tua saya yang sekarang lagi bekerja di kebun ya. Semoga orang tua saya selalu sehat dan juga tetap semangat dalam menjalani aktivitasnya sore ini. Terima kasih Dinda sudah bergabung bersama kami di program acara Pro Dangdut ya. Lagunya akan segera kami putarkan dan juga salamnya sudah mengudara otomatis sudah tersampaikan. Jadi untuk Anda juga dimanapun Anda berada pendengar yang ingin merequest lagu ataupun mengirim salam, Anda bisa kirimkan pesan Anda melalui layanan WhatsApp kami di 081-238-231-987. Tetaplah bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu.

Pendengar Pro Dangdut RRI Lawan Bajo di mana saja Anda berada, baru saja kita mendengarkan lagu dari Cirayut ya, yang berjudul Goyang Gultik, Gua Lutik. Wah, dari judulnya saja sudah bikin penasaran ya, apalagi iramanya yang asik dan juga mengundang kita untuk ikut bergoyang. Nah pendengar, kalau bicara soal tikung menikung, semoga hanya lagunya saja yang bikin kita teringat ya. Jangan sampai kisah cintanya ikut bikin pusing. Yang penting sore ini kita bisa menikmati musiknya dan juga buang rasa penat. Juga kembalikan semangat untuk melanjutkan berbagai aktivitas Anda. Nah pendengar, untuk Anda di mana saja berada, kita masih stay di program Pro Dangdut ya. Dan berapa menit lagi kita akan usai di program acara Pro Dangdut. Jadi untuk Anda yang mungkin tidak mau ketinggalan request lagu dangdut sore ini, Anda bisa mengirimkan pesan Anda ataupun request Anda melalui line WhatsApp kami di 081-238-23187. Karena di Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Pendengar Pro Dangdut RRI Lawan Bajo di mana saja Anda berada ya. Baru saja kita mendengarkan lagu dari Iis Dahlia ya, yang berjudul Demi Kamu. Nah, pendengar, lagu ini berbicara tentang kesungguhan seseorang dalam mencintai dan juga berkorban demi orang yang disayanginya. Ya, kalau sudah bicara soal cinta, terkadang memang ada banyak hal ya yang rela kita lakukan demi seseorang. Namun, jangan lupa pendengar, mencintai orang lain juga harus diimbangi dengan mencintai dan juga menghargai diri sendiri. Setuju ya? Dan pendengar, teriak terasa kebersamaan kita di program acara Pro Dangdut sore ini hampir usai ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan kami di program acara Pro Dangdut sore ini, baik melalui frekuensi FM 91,7 MHz, baik melalui dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Semoga lagu-lagu dangdut yang sudah kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini bisa mengusir rasa kantuk Anda dan juga mengembali semangat Anda ya, dan juga semoga terhibur ya untuk Anda di mana saja berada, dan juga semoga hari ini membawa keberuntungan untuk kita semua. Nah, pendengar, sebelum mengakhiri perjumpaan kita di program acara Pro Dangdut sore ini, kami akan menghadirkan beberapa lagu dangdut pilihan menemani dan juga menghibur Anda di sela-sela aktivitas Anda. Dan pendengar, jangan kemana-mana karena setelah ini, tepat pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah nanti, kami akan menghadirkan program Indonesia Cerdas ke ruang dengar Anda. Untuk itu benar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.
1: Malagata Remix.

0: Hampir 2 tahun kita membatasi diri demi menjaga keselamatan diri dan keluarga. Sampai kapankah pandemi ini terus berada di bumi pertiwi ini? Rasa bosan silih berganti.
1: Hey, biasa aja dong. Jangan diratapi seperti itu. Kesedihan tidak akan merubah keadaan. Suarakan dengan lantang dan penuh semangat. Narasinya juga diganti saja. Kasih motivasi yang keren.
2: Oh, oke.
3: Ayo kita lawan virus corona dan situasi ini. Bersatu, satukan suara, satukan tindakan. Apapun situasinya, jangan buang waktu hanya untuk mengeluh. Sukses tetap harus diraih. Walau di rumah, inovasi dan kreasi jangan sampai kendor.
4: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
5: Kelas 1 Pro 2 film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
6: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
7: Samo-samo.
8: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo di RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.
9: Sesekali, jazz lah.
11: Semangat ya manggungnya.
12: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
13: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
4: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
2: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
4: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
7: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo,

0: tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya?
0: Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh.
1: Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din.
0: Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: RRI SP Labuan Bajo.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Yulin Amul masih menemani Anda di sore ini ya, dalam program acara Indonesia Cerdas ya, sebuah ruang berbagi informasi dan juga pengetahuan untuk menambah wawasan Anda ya, dan juga kita semua. Nah pendengar, pernahkah Anda membaca sebuah buku, artikel, atau bahkan satu halaman informasi, kemudian menemukan sesuatu yang sebelumnya belum pernah Anda ketahui? Atau pernahkah Anda merasa kesulitan menyampaikan pendapat karena bingung ya memilih kata-kata yang tepat? Nah ternyata ada satu kebiasaan sederhana yang bisa membantu kita untuk memperluas wawasannya, sekaligus memperkaya kemampuan berbahasa, yaitu membaca. Hari ini kita akan membahas topik membaca sedikit, berpikir lebih luas. Sebab untuk menjadi pribadi yang berpengetahuan, kita tidak harus selalu membaca puluhan halaman dalam sehari. Kita bisa memulainya dari sedikit demi sedikit, asalkan dilakukan secara konsisten. Nah pendengar setia RRI, di mana saja Anda berada, membaca bukan sekadar melihat rangkaian kata di atas kertas atau layar ponsel. Lebih dari itu, membaca adalah proses memahami informasi, mengelola pikiran, dan juga membuka diri terhadap berbagai pengetahuan baru. Melalui membaca, kita bisa mengetahui hal-hal yang belum pernah kita alami secara langsung. Kita bisa mengenal budaya dari daerah lain, memahami peristiwa yang terjadi di berbagai belahan jiwa atau belahan dunia ya maksud kami, belajar dari pengalaman orang lain hingga mendapatkan sudut pandang baru dalam menghadapi persoalan kehidupan. Bayangkan hanya dengan membaca sebuah buku, kita bisa mempelajari pemikiran seseorang yang mungkin hidup puluhan bahkan ratusan tahun sebelum kita. Artinya, membaca memberi kesempatan kepada kita untuk belajar melampaui ruang dan juga waktu. Nah, pendengar tentu kita bertanya-tanya ya, apa manfaat membaca bagi kehidupan sehari-hari? Oke, yang pertama pendengar, yaitu manfaat dari membaca yaitu menambah wawasan dan juga pengetahuan. Pendengar, semakin banyak informasi yang kita pelajari, semakin luas pula pemahaman kita terhadap dunia. Kita tidak mudah menilai sesuatu hanya dari satu sisi karena memiliki lebih banyak bahan untuk mempertimbangkan sebuah persoalan. Yang kedua yaitu manfaatnya untuk memperkaya kosakata dan juga meningkatkan kemampuan berbicara. Nah, pendengar, bagi kita setiap hari berkomunikasi dengan orang lain, kemampuan memilih kata sangatlah penting ya, menjaga membantu kita mengenal berbagai macam kosakata, memahami cara menyusun kalimat, dan juga menyampaikan gagasan dengan lebih terarah. Namun perlu diingat pendengar bahwa membaca saja tidak cukup ya. Pengetahuan yang kita peroleh juga perlu dilatih melalui percakapan, menulis, dan keberanian dalam menyampaikan pendapat. Fungsi yang ketiga yaitu melatih kemampuan berpikir kritis. Tidak semua informasi yang kita baca harus langsung dipercaya, dan juga kita juga perlu belajar membandingkan sumber ya, memeriksa fakta, dan juga membedakan antara informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dengan pendapat atau kabar yang belum terbukti.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Satu produk film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
1: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief. Assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Our depan to my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
9: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
10: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Berdengar masih bersama saya Yulian Amulia dalam program acara Indonesia Cerdas di sore ini. Dan berdengar masih dengan topik yang sama yang akan kita bahas, yaitu membaca sedikit, berpikir lebih luas. Dan jika tadi kita sudah sampai di nomor 3 ya, yaitu fungsi membaca. Dan pendengar, mari kita lanjut membahas fungsi membaca atau manfaat ya, yaitu membantu kita memahami kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Nah, pendengar, melalui cerita, pengalaman, dan juga pemikiran yang kita baca, kita dapat belajar memahami perasaan serta kondisi orang lain. Dengan begitu, membaca tidak hanya menambah kecerdasan, tetapi juga dapat membantu menumbuhkan empati. Nah, pendengar, setelah mengetahui manfaatnya, bagaimana cara membangun kebiasaan membaca jika belum terbiasa? Oke, pendengar, tidak perlu langsung menargetkan satu buku dalam sehari ya. Mulai dengan membaca selama 10 hingga 15 menit setiap hari. Pilihlah bahan bacaan yang kita sukai, misalnya berita, artikel pendidikan, buku pengembangan diri, atau cerita yang memberikan pelajaran hidup. Kita juga bisa memanfaatkan ya waktu luang untuk membaca, seperti sebelum memulai aktivitas, saat beristirahat, atau sebelum tidur. Setelah selesai membaca, cobalah merangkum satu atau dua hal yang kita pelajari. Dengan cara sederhana ini, kita bukan hanya membaca untuk menyelesaikan halaman, tetapi juga memastikan bahwa ada pengetahuan yang kita pahami dan bisa kita terapkan. Satu hal lagi, pendengar, jangan malu jika kita baru mulai membaca sekarang. Setiap orang memiliki proses belajar yang berbeda. Yang penting adalah bukan seberapa banyak halaman yang berhasil kita selesaikan, melainkan berapa besar kemampuan kita untuk terus belajar dan berkembang. Baik pendengar RRI, di mana saja Anda berada, ada satu hal yang patut kita renungkan ya, yaitu jangan sampai hari-hari kita dipenuhi dengan berbagai informasi, tetapi sedikit sekali pengetahuan yang benar-benar kita pahami. Kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam melihat layar ponsel, tetapi pernahkah kita menyisihkan 10 menit untuk membaca sesuatu yang dapat membuat kita lebih memahami dunia? Mulai hari ini, mari berikan ruang bagi diri kita sendiri untuk membaca ya. Tidak harus banyak, tidak harus langsung selesai, dan tidak harus menunggu waktu luang yang panjang. Sebab pikiran yang terus belajar akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk berkembang. Membaca mungkin tidak langsung mengubah kehidupan kita ya dalam sehari, tetapi kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membantu mengubah cara kita berpikir, berbicara, dan juga mengambil keputusan. Dan pendengar, luangkan waktu Anda untuk membaca, karena setiap halaman yang kita pahami adalah satu

langkah menuju wawasan yang lebih luas. Demikian materi Indonesia Cerdas sore ini terkait yaitu membaca sedikit berpikir lebih luas ya. Semoga bermanfaat untuk Anda dan juga menginspirasi kita semua untuk terus belajar sepanjang hayat. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi, karena saya Yulin Amul akan menemani Anda hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah nanti ya. Dan jika kita sudah menyelesaikan materi ini tadi, kita sudah membahas topik yang menarik ya, yaitu membaca sedikit berpikir lebih luas, maka setelah ini kami akan menghadirkan atau menghibur Anda dengan berbagai lagu pilihan ke ruang dengar Anda ya, untuk menemani berbagai aktivitas Anda di sore hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo.

0: Beda halnya denganku.
1: Kamu yang gak becus mengurus rumah
0: tangga. Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah.
2: Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.

0: Ayo, Mak.
1: Ayo.
2: Ayo ya. Tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
1: Olahragalah, Makcik Leha, supaya sehat.
2: Aduh, Joya, saya tak pernah olahraga. Sehat-sehat saja.
1: Ai, musim COVID macam ni, olahraga tu penting supaya imun kuat.
2: Imun? Apa benda tu?
1: Saya pun tak faham juga. Cuma pandai nyebut saja.
0: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
1: Ha, itulah maksud saya. Yelah, Makcik Leha, saya nak pergi berlari dulu.
2: Berlari?
1: Eh, tak, berlari.
2: Tunggu, Joya, tunggu.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
1: Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih...

0: BBM jenis Pertalite digunakan oleh rakyat kecil, menengah ke bawah. Pengunjuk rasa mahasiswa tersebut menuntut Pertamina harus menyediakan BBM subsidi yang menjadi hak masyarakat.
1: Rakyat kecil, dan bila ini tidak

0: titik khususnya.
1: Pantauan dari aksi unjuk rasa, mahasiswa di kantor Pertamina Nusa Tenggara Timur tersebut berjalan aman dan tertib, mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian Polresta Kupang Kota. Mahasiswa berjanji akan melakukan unjuk rasa kembali jika tuntutannya tidak dipenuhi oleh pihak Pertamina Nusa Tenggara Timur.
2: Pertamina Patra Niaga Kupang mendorong pembentukan satuan tugas untuk menertibkan dugaan penyimpangan distribusi. Sementara pemerintah Kota Kupang menyoroti keterbatasan pasokan dan pengawasan harga BBM eceran. Selengkapnya Alfred Sengge melaporkan.
3: SPBU kami ini tadi tidak sepenuhnya mungkin berisi orang-orang baik. Bisa jadi ada oknum tadi.
4: Pengawasan distribusi bahan bakar minyak atau BBM di Nusa Tenggara Timur membutuhkan kolaborasi Pertamina, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum. Pertamina Patra Niaga Kupang mendorong pembentukan satuan tugas untuk menertibkan dugaan penyimpangan distribusi. Sementara pemerintah Kota Kupang menyoroti keterbatasan pasokan dan pengawasan harga BBM eceran. Branch Manager PT Pertamina Patra Niaga Kupang, Muhammad Ali, mengungkapkan adanya anomali pengisian BBM di sejumlah SPBU. Termasuk dugaan pengisian berulang menggunakan kendaraan yang dimodifikasi atau berpindah-pindah SPBU. Pertamina menegaskan penanganan persoalan ini membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.
5: Kita butuh sinergi, benar tadi disampaikan, perlu tim Satgas. Jadi beberapa daerah itu sudah membentuk tim Satgas. Nah, karena kalau kita bekerja sendiri ini nggak bisa. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Bukan kami nggak bisa. Akhirnya nanti bolanya seolah-olah Pertamina terus. Tapi Pertamina ini punya kewenangan. Artinya apakah Pertamina bisa menertibkan acara-acara di pinggiran? Nggak punya.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang Alfred Lakabela menyebut keterbatasan pasokan BBM dalam beberapa hari terakhir dipicu keterlambatan kapal pengangkut berdasarkan koordinasi pemerintah dengan Pertamina. Pemkot Kupang juga melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha yang menggunakan maupun menjual kembali Pertalite dan Pertamax. Namun harga jual BBM di tingkat pengecer belum diatur secara khusus oleh pemerintah daerah.
6: Tentu kami menghimbau aja supaya jangan sampai terjadi, yaitu terjadi kenaikan harga yang sangat besar, yang sangat tinggi. Itu pun sangat mengganggu dan sangat memberatkan masyarakat. Karena itu diupayakan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan persoalan-persoalan sosial lainnya.
4: Penguatan Satgas Pengawasan Distribusi dan kepastian pasokan menjadi kunci agar BBM tersedia bagi masyarakat yang berhak, sekaligus mencegah harga eceran yang memberatkan warga. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI Kabupaten ND berharap adanya kebijakan perbankan yang membantu pemulihan UMKM terdampak gempa Flores. Berikut laporan Ricardo Skota.
7: Kami berharap dapat membangun komunikasi bersama pihak perbankan untuk mencari bentuk kebijakan yang lebih sesuai bagi UMKM yang benar-benar terdampak bencana gempa.
8: Harapan tersebut disampaikan Ketua DPC IWAPI ND periode 2026-2031, Selvia Daifura Indra Dewa, saat pelantikan di Aula Hotel Shiva, Senin 12 Oktober 2026. Selvia mengatakan, gempa Flores berdampak pada kegiatan usaha masyarakat, mulai dari penurunan pendapatan hingga kebutuhan membangun kembali usaha yang terdampak. IWAPI ND berupaya menjadi wadah bagi perempuan pengusaha untuk memperluas jaringan, meningkatkan kapasitas, serta mengembangkan usaha melalui kolaborasi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan.
7: Dalam kondisi seperti ini, kami sangat membutuhkan solusi yang benar-benar membantu kami untuk bangkit. Bukan hanya solusi yang memindahkan beban dari waktu berikutnya.
8: Sylvia berharap IWAPI dapat memfasilitasi komunikasi dengan perbankan untuk mencari kebijakan yang sesuai bagi UMKM terdampak, termasuk kemungkinan keringanan pembayaran pajak. Selain pemulihan usaha, IWAPI juga menargetkan peningkatan akses permodalan, pemasaran digital, serta perluasan pasar produk lokal. Sementara itu, Bupati Ende, Yosef Benedictus Badioda, mengapresiasi peran perempuan dalam menggerakkan perekonomian daerah. Pemerintah Kabupaten Ende menurutnya siap mendorong kemitraan dengan IWAPI serta menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan perizinan.
9: Pemerintah sangat apresiasi dan terus mendorong kolaborasi, sinergi dan kemitraan antara IWAPI dan Ini sudah harus.
8: Pelantikan pengurus IWAPI ND periode 2026-2031 diharapkan menjadi momentum memperluas peran perempuan dalam pemulihan ekonomi pasca gempa Flores, sekaligus mendorong UMKM berkembang dan membuka lapangan kerja di Kabupaten ND. RRI ND Ricardo Skota melaporkan.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore Berjaringan. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat berdampak terhadap rendahnya debit sumber mata air baku di Kota Kupang. Selengkapnya, Ana Lopo melaporkan.
0: Terbatasnya sumber mata air baku akibat faktor geografis, fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat dan panjang menjadi persoalan tidak maksimalnya cakupan layanan bagi pelanggan PDAM di Kota Kupang. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Kupang, Jimmy Ansan Rosine di Kupang mengatakan, pembangunan sarana prasarana perpipaan sumur bor menjadi tugas pokok bidang sumber daya air. Namun persoalan terbesar adalah tidak tersedianya sumber mata air baku dan bertambahnya penduduk dari desa ke kota.
10: Jadi memang sumber air sangat terbatas. Jadi itu adalah persoalan utama untuk kita tangani saat ini. Karena kita dari Dinas PUPR kan bagian cipta ke bidang cipta karya ini, kita punya bagian yang kita handle itu ya adalah pembangunan sarana prasarana dalam bentuk sarana perpipaan. Habis itu ada juga sarana pembangunan untuk sumur bor, bukan di bidang cipta karya, itu di bidang sumber daya air. Tapi semua itu kembali kepada lagi sumber air yang ada.
0: Sementara itu, Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Kupang, Isidorus Lili Jawa, menegaskan cakupan layanan air bersih melalui jaringan perpipaan dari Perumda Air Minum Kota Kupang saat ini baru mencapai 20.3% dengan jumlah pelanggan PDAM sekitar 19.000 lebih dari penduduk yang sudah terlayani 95.090 jiwa.
11: Ya, cakupan layanan kita sekarang itu baru di posisi 20.03%. Itu berarti bahwa masih banyak warga di Kota Kupang ini yang belum terlayani air bersih dari Perumda Air Minum Kota Kupang. Rata-rata jam layanan kita sekarang ini di 17 jam, Kak. Jadi kita belum melayani 24 jam. Cakupan layanan tertinggi itu berada di Kecamatan Alak 40.72%, sedangkan terendah di Kecamatan Kota Raja 7.2%. Kota Kupang punya 51 kelurahan, pelayanan kita itu baru ada di 44 kelurahan.
0: Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Kupang, Isidorus Lili Jawa menambahkan, cakupan layanan tertinggi berada di Kecamatan Alak 40.72%, sedangkan terendah berada di Kota Raja 7.2% dari 51 kelurahan, dan pelayanan pemenuhan air bersih berada di 44 kelurahan, sementara 7 kelurahan lainnya belum terlayani. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pesonas 2 2026 bidik 7 atlet ke World Summer Games Santiago. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
12: Pekan Spesial Olimpik Nasional atau Pesonas kedua tahun 2026 di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur menjadi ajang menjaring atlet potensial untuk berlaga di tingkat internasional. Ketua Harian Soina sekaligus Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Soina, Hamdan Saleh Bajo, menargetkan sedikitnya 7 atlet asal Nusa Tenggara Timur dapat mewakili Indonesia pada Spesial Olimpik World Summer Games di Santiago, Chile. Menurut Hamdan, Pesonas merupakan bagian penting dari pembinaan atlet berjenjang sekaligus membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas intelektual untuk mengembangkan potensi dan meraih prestasi.
13: NTT ini punya target agar kami mengirim minimal 7 peserta. Ya, 7 peserta atlet nasional yang akan bertanding di World Summer Games di Santiago, Chile. Kami Soina ini ingin menggali harta karun dari bumi Flores yang terkunci. Sebenarnya atlet kita dengan kondisi wilayah NTT ini, kita memilih atlet-atlet yang sangat berpotensi, yang saya istilahkan menggali harta karun di bumi Flores yang masih terkunci. Ada potensi besar masih terkunci. Ada bakat terpendam seperti layaknya emas murni, ya, di kedalaman tanah, karena ekosistem yang belum siap.
12: Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana PSONAS 2 2026, Reni M. Un menjelaskan, ajang nasional ini diikuti 1.034 peserta dari 22 provinsi. Panitia terus mematangkan persiapan, mulai dari venue, akomodasi, transportasi hingga teknis pertandingan. PSONAS 2 berlangsung pada 14 hingga 18 Oktober 2026 dengan mempertandingkan 7 cabang olahraga, yakni atletik, sepak bola, renang, senam ritmik, tenis meja, bulu tangkis, dan boce.
14: Untuk 7 cabang ini semuanya dilaksanakan di Kota Kupang, namun ada 3 cabang yang tempat venue-nya bukan di stadion, tetapi adanya di luar stadion. Kita menggunakan Pitobis Sport Center untuk kolam renang dan juga untuk coaches. Sedangkan badminton, kita menggunakan lapangan janggal di Osaka.
12: Mengusung tema Akulah Bintang Dunia, dari Kupang ke Santiago, PSONAS 2 diharapkan melahirkan atlet berprestasi, sekaligus memperkuat inklusi dan kesetaraan kesempatan melalui olahraga. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di kantor Pertamina NTT menuntut penyelesaian kelangkaan BBM jenis Pertalite di NTT. IWAPI Kabupaten Ende berharap adanya kebijakan perbankan

Sekian Warta NTT Sore, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, ND, dan Atambua. Saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Info Seni dan Budaya Florata. Rangkuk Alu. Rangkuk Alu merupakan tarian tradisional khas milik orang Manggarai, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama tarian ini terdiri dari dua suku kata bahasa Manggarai, yakni Rangkuk dan Alu. Jika diartikan, alu merupakan sebatang kayu sepanjang 2 meter, biasanya digunakan sebagai alat tumbuk padi atau penggilingan padi secara tradisional. Sedangkan rangkuk adalah bunyi irama alat peraga yang dimainkan, di mana dua buah alu saling dibenturkan. Biasanya tarian ini diperagakan oleh sebanyak 5 hingga 6 orang dalam satu paket, di mana 4 orang memainkan irama dengan memegang 2 buah alu untuk saling dibenturkan. 4 orang itu bertugas memegang ujung dari alu sebagai alat peraga dan duduk saling berhadapan. Sedangkan 2 orang lainnya bertugas sebagai penari dengan memasukkan kakinya di sela-sela alu dan melompat sesuai irama. Bila para penari melompat tidak sesuai dengan irama, maka kaki sang penari bisa terjepit oleh kedua batang alu. Tarian rangkuk alu biasanya dimainkan oleh muda-mudi di desa pada malam hari saat sinar bulan sedang terang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo,

0: info cuaca BMKG.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo di mana saja Anda berada. Masih bersama saya Yulin Amul yang masih menemani Anda di Labuan Bajo sore ini untuk edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Dan pendengar, saat ini kami akan mengupdate informasi cuaca untuk wilayah Manggarai Barat dan sekitarnya. Dan saat ini kami akan saat ini kami sudah terhubung bersama Doni Kiadwi, yaitu salah satu petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Selamat sore, Doni.
2: Selamat sore, Ibu Yuni.
1: Bagaimana kabarnya sore ini, Doni?
2: Puji Tuhan, Kak Yun, ini dalam keadaan sehat saat ini.
1: Oke, bagaimana aktivitas hari ini, Doni, lancar?
2: Puji Tuhan, lancar, cuaca untuk di darat aman.
1: Oke, luar biasa ya. Baik, Doni, silakan dengan informasi cuacanya untuk sore ini.
2: Oke, baik. Terima kasih. Selamat sore, sobat pendengar setia RRI dimanapun berada. Senang sekali bisa kembali lagi menemani sore Anda yang penuh kebersamaan ini hingga beberapa menit ke depan. Bersama saya, Doni Kiadwi, perakirawan cuaca BMKG Komodo yang akan memberi informasi perakiran cuaca untuk hari ini dan esok hari di wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Saat ini kondisi cuaca di Kabupaten Manggarai Barat terpantau cerah berawan dan diperkirakan akan bertahan pada malam hingga dini hari nanti. Kemudian untuk cuaca pada esok hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2026-nya, cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, pada siang hari diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di Kecamatan Beliling dan juga Welak. Pada malam hari diperkirakan cerah berawan dan pada dini hari cuacanya diperkirakan cerah berawan. Sedangkan untuk suhu udara berkisar antara 22 sampai dengan 34 derajat Celcius, kelembapan udara antara 50 sampai dengan 85% dan anginnya bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 2 hingga 30 km per jam. Untuk perakiran cuaca perairannya sebagai berikut. Kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan antara 0,2 hingga 0,6 meter dan arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 24 hingga 44 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan 0,9 hingga 1,3 meter dan angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 24 hingga 44 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian utara

0: potensi angin kencang di wilayah perairan Labuan Bajo dan juga di Taman Nasional Komodo. Dan himbauan keselamatan yang pertama dihimbau kepada para pengguna jasa transportasi laut, nelayan dan juga operator kapal untuk tetap waspada terhadap potensi gelombang sedang serta peningkatan kecepatan angin atau gas yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Dan himbauan kedua mengingat karakteristik perairan Kepulauan Taman Nasional yang memiliki arus cukup kuat, para nakoda dan nelayan dihimbau untuk memperhatikan jadwal pasang surut yang dapat menyebabkan perubahan kecepatan serta arah arus secara mendadak dan berisiko mempengaruhi stabilitas kapal. Dan untuk mengetahui informasi perkiraan cuaca terupdate, pendengar dapat mendownload aplikasi Info BMKG yang telah tersedia di Google Play dan App Store atau dapat membuka link di cuaca.bmkg.co.id. Demikian informasi perkiraan cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan sore ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Kak Yuni di studio.
1: Terima kasih Doni untuk informasi cuacanya sore ini ya. Dan juga saya ingin koreksi sedikit, saya bukan Yuni ya Kak Doni, saya Yulin, Yulin Amul. Dan juga
0: Oh ya siap.
1: Baik, terima kasih dan semoga seluruh Anda dan seluruh tim selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat Doni dalam menjalankan tugasnya sebagai perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Selamat sore dan salam sukses.
0: Salam sukses, amin amin. Makasih.
2: BMKG. Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI.

0: Ini mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
3: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
2: Kenapa, Mas? Mogok.
0: Rasain lo.
1: Dasar lo.
4: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang. Itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
2: Iya Mas, nggak apa-apa. Maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
3: 5 minutes later.
2: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
2: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
4: Indonesia itu terkenal akan keramah-tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Kebakaran menjadi salah satu bencana yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, baik itu di daerah perumahan, tempat usaha, perkantoran, hingga fasilitas umum. Pada kasus kebakaran yang sering terjadi, umumnya disebabkan oleh kelalaian manusia dan lemahnya mitigasi kebakaran pemukiman padat penduduk. Ada tiga hal yang membuat sistem terintegrasi sangat diperlukan di lingkungan padat penduduk, yaitu jarak antar rumah warga sangat berdekatan, sehingga api mudah untuk menyebar. Jalanan terlalu sempit dan sulit untuk dilewati mobil pemadam kebakaran. Penduduk yang tidak sigap membuat api semakin ganas. Hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan menyediakan alat pemadam kebakaran di masing-masing wilayah. Untuk tingkatan RT, disediakan 4 tabung apar powder 6 kg untuk penanganan kebakaran awal, untuk jarak antar apar di area gang kurang lebih 20 meter. Pada tingkat RW, menyediakan 1 buah apar truly powder 50 kg untuk mensupport kebakaran tingkat RT. Untuk kelurahan, setidaknya memiliki 1 buah motor roda 3 modifikasi dengan tangki air, pompa, dan selang pemadam kebakaran. Selain itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan diterapkan oleh penduduk. Jauhkan korek api dan benda-benda yang mudah terbakar dari jangkauan anak-anak. Jauhkan lilin dan sumber api lainnya dari bahan yang mudah terbakar. Cabut colokan listrik setelah selesai digunakan. Periksa kabel-kabel listrik di rumah Anda dan gantilah segera kabel yang rusak. Jangan lupa mematikan kompor setelah memasak dan cabut colokan listrik setelah selesai digunakan. Makin padat penduduk, makin padat pemukiman, makin tinggi risiko kebakaran. Mari bentuk sistem penanganan bencana kebakaran mulai dari sekarang.
7: Bapak Ibu para pendengar RRI ND di mana saja berada, selamat beraktivitas dan salam tangguh. Saya Ambrosius Kodo Esos MM, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT, menghimbau kepada Bapak Ibu dimanapun berada agar kita mulai melakukan langkah-langkah mitigasi sejak dini untuk menghadapi ancaman bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di depan mata. Sebagaimana BMKG pada awal April 2023 telah merilis perakiran awal musim kemarau yang menyatakan bahwa di bulan April dan Mei sudah terdapat beberapa wilayah di Provinsi NTT yang mengalami atau memasuki musim kemarau. Ditambah dengan catatan kejadian hujan yang semakin berkurang di seluruh wilayah NTT. Oleh karena itu, kita perlu melakukan langkah-langkah mitigasi untuk mengantisipasi potensi bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan yang bisa saja menimpa kita. Bapak Ibu para pendengar di mana saja berada, mari kita mulai menghemat pemakaian air. Kebutuhan-kebutuhan yang tidak prioritas kita kurangi, agar pemakaian air kita bisa kita tekan sejak dini. Karena kita akan memasuki puncak musim kemarau di bulan Juli dan bulan Agustus 2023 ini. Bapak Ibu para petani, kita himbau untuk menanam tanaman yang tidak boros air atau tanaman-tanaman yang toleran terhadap kekeringan di periode tanam kedua 2023 ini di bulan April sampai dengan September. Kalau perlu, kita bisa menggunakan intervensi-intervensi teknologi seperti irigasi tetes yang dapat menghemat air juga menghemat tenaga kerja. Kemudian Bapak Ibu para pendengar, kekeringan ini sangat dekat dengan bencana kebakaran hutan dan lahan. Pada tahun 2022, NTT tercatat mengalami kejadian kebakaran lahan tertinggi di Indonesia. Sementara di tahun 2023 ini, sampai dengan bulan Maret, itu sudah terjadi 99,06 hektar lahan terbakar yang tersebar di 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Alor dengan luasan 4,28 hektar, Kabupaten Flotim 12,52 hektar, Manggarai Barat 20,32, Sumba Timur 44,68 hektar, TTU 17,52 hektar. Oleh karena itu, mari kita perlu cegah dan kendali kebakaran hutan dan lahan dengan hati-hati terhadap penggunaan api. Bagi bapak-bapak yang merokok, pastikan bahwa puntung rokok telah padam sempurna baru dibuang. Kemudian kita menghindari pembakaran-pembakaran pada saat pembersihan lahan dengan hati-hati memastikan lahan yang kita bakar itu terpisah dengan padang dan lahan lainnya agar tidak terjadi perambatan api yang mengakibatkan kebakaran lahan yang lebih luas. Kemudian Bapak Ibu para pendengar, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan, serta telah juga membentuk satuan tugas kebakaran hutan dan lahan untuk melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, kami mengharapkan dukungan dari pemerintah kabupaten kota se-NTT untuk juga melakukan kajian agar segera menetapkan status kebencanaan di wilayah masing-masing, apakah sudah bisa menetapkan status siaga darurat kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, dan kalau sudah bisa ditetapkan, maka segeralah dibentuk satuan tugas kebakaran hutan dan lahan. Ini sebagai wadah kolaborasi untuk melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Satuan tugas ini sedapat mungkin melibatkan semua pemangku kepentingan di wilayah masing-masing agar semua potensi dan sumber daya bisa bergerak bersama, berkolaborasi mencegah kebakaran hutan dan lahan di Provinsi NTT. Bapak Ibu para pendengar di mana saja berada, bencana kekeringan itu terjadi secara perlahan-lahan. Oleh karena itu, kita cenderung tidak merasakan bahwa kita sedang ada dalam ancaman atau bahkan sedang dilanda bencana kekeringan. Kita akan mulai sadar bahwa kita ada di dalam bencana kekeringan manakala akses air bersih kita sudah mulai kesulitan. Atau para petani sudah kemudian tidak bisa panen untuk melanjutkan kebutuhan hidupnya. Di situ baru kita merasakan bahwa kita ada di dalam bencana kekeringan. Kita perlu melakukan langkah-langkah mitigasi sejak dini. Kita tetap siaga, tetap waspada, tetap tangguh. karena hanya kitalah yang bisa membantu diri kita sendiri untuk terhindar dari bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sekian dan terima kasih. Salam tangguh.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Terus.
2: Benar, tepat pukul 17.55 waktu Indonesia Tengah, kami akan kumandangkan sholat azan maghrib untuk wilayah Labuan Bajo dan juga sekitarnya.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

mengetahui siapa yang bertakwa. Allah juga melarang orang angkuh. Allah juga menyatakan jangan sekali-kali membanggakan diri kamu. Saudara, kendati manusia memang berbeda-beda. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang pandai, ada yang bodoh. Tetapi yakinlah bahwa di atas semua yang pandai ada yang lebih pandai, di atas semua yang kuat ada yang lebih kuat, dan yakinlah bahwa tidak semua pengetahuan telah diraih oleh seseorang. Bisa jadi apa yang saya ketahui tidak diketahui orang lain, dan apa yang diketahui orang lain tidak saya ketahui. Yang kaya pun membutuhkan yang miskin, yang kuat membutuhkan yang lemah. Karena itu Nabi mengingatkan bahwa kalian memperoleh rezeki kalian, kalian memperoleh kemenangan karena bantuan orang-orang lemah di antara kamu. Dengan demikian, tidak ada tempatnya untuk

saudara, dalam konteks rendah hati, kata para pakar, contohilah air. Kendati air dibutuhkan oleh semua yang hidup, bahkan sumber kejadian semua yang hidup, namun dia terus mencari tempat yang rendah. Dia menurun dan menurun, tetapi jangan duga dia tidak kuat. Jika Anda membendungnya, dia akan terus melaju dan bisa jadi mendobrak segala sesuatu. Begitu seseorang yang rendah hati. Betapa Anda akan angkuh, kata Al-Quran. Hai manusia, betapapun tingginya kepala kamu, dia tidak akan mencapai langit. Betapapun kuatnya hentakan kaki kamu, hentakan itu tidak dapat menembus bumi. Hai manusia, kalau mau ingin melihat kelemahanmu, bandingkanlah kemampuanmu dengan lalat yang bila merebut sesuatu darimu, engkau tidak dapat mengambilnya kembali. Saudara, jangan duga bahwa rendah hati ditandai oleh jalan yang loyo. Jangan duga rendah hati digambarkan oleh menunduk ketika berjalan. Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan penuh dinamisme. Beliau dilukiskan bagaikan turun dari dataran tinggi. Jangan juga duga bahwa rendah hati menjadikan Anda tidak gagah. Tidak. Seorang sahabat Nabi pernah bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, saya senang alas kakiku indah, bajuku indah. Apakah itu keangkuhan? Nabi menjawab, tidak. Keangkuhan adalah mengingkari hak orang. Keangkuhan adalah melecehkan dan menghina orang lain. Rendah hati berbeda dengan keangkuhan. Bahkan Nabi mengingatkan, rahimallahu imra'an arafa qadra nafsi, Allah merahmati seseorang yang mengetahui kadar dirinya, menempatkan dirinya pada tempat yang sebaik-baiknya. Bahkan Nabi mengingatkan, at-takabbur ma'al mutakabbirina sadaqah, Anda bersifat angkuh kepada orang yang angkuh, itu merupakan sedekah kepada sang angkuh. Demikian rendah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi iman wa imanan fi husni khuluq wa tuli umur fi husni amal wa najahan yatba'u falah. Ya Allah, kami bermohon kepadamu kesehatan dalam keimanan. Kami bermohon keimanan dalam budi pekerti yang luhur. Kami bermohon usia yang panjang dalam kebajikan amal. Allahumma kama hassanta khalqana fahassin khuluqana. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperbaiki bentuk fisik kami, maka kami bermohon, perbaiki pula lah akhlak kami. Waj'al sariratana khairan min alaniyatina. Ya Allah, jadikanlah bisikan hati kami lebih indah dari apa yang kami nyatakan. Waj'al alaniyatana salihatan hasanah. Dan jadikanlah apa yang nyata dari kami selalu merupakan kebajikan. Waj'alna min ibadika salihin. Dan jadikanlah kami dari hamba-hambamu yang saleh. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

kesederhanaan dan keteguhan imannya. Dalam kehidupan yang penuh ujian, Fatimah tetap tegar, sabar, dan penuh kasih. Ia menjalani kehidupan rumah tangga yang sederhana,

Irak ini ahli dalam bidang matematika, astronomi hingga geografi. Berkat karyanya tentang solusi sistematis dari persamaan linear dan kuadrat, Ibnu Musa al-Khwarizmi lantas diberi titel Bapak Aljabar. Buku besar lainnya juga termasuk kitab surat Al-Ard tentang

merasa lelah, sedih, ataupun tertekan, jangan memendamnya sendirian. Berceritalah kepada orang yang dipercaya. Meminta bantuan bukan tanda kelemahan, melainkan keberanian. Berani bercerita, berani pulih.

pendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali di acara musik dan informasi ya. Kami hadirkan untuk Anda dari dunia kesehatan pendengar RRI, di mana wanita selalu memiliki risiko lebih tinggi ya mengalami pengapuran sendi dibandingkan pria, terutama setelah berusia 50 tahun. Waktu usia, perubahan hormon, berat badan, dan kondisi sendi dapat mempengaruhi risiko tersebut. Dikutip dari laman resmi National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Disease, osteoaritis merupakan penyakit degeneratif pada sendi, yang mana kondisi ini pendengar terjadi ketika jaringan penyusun sendi mengalami kerusakan secara bertahap. Kerusakan tersebut dapat mempengaruhi tulang rawan, ligamen, tendon, dan bagian lain pada sendi lutut. Dan perubahan ini dapat menyebabkan nyeri, pembengkakan, kekuatan, serta keterbatasan gerak. Diams menjelaskan bahwa wanita lebih sering mengalami osteoaritis dibandingkan pria, terutama setelah berusia 50 tahun, yang mana pendengar, pada banyak wanita, kondisi ini berkembang setelah menopause. Berdasarkan International Journal of Molecular Science, perubahan kadar estrogen berkaitan dengan nyeri osteoartritis pada perempuan selama prime menopause. Penurunan estrogen dan memengaruhi respon peradangan dan kesehatan tulang rawan, sehingga berpotensi memperburuk kerusakan sendi. Selain faktor hormonal, perbedaan anatomi tubuh juga memengaruhi tekanan pada sendi lutut wanita. Perbedaan struktur panggul dan pola gerak juga dapat memengaruhi distribusi beban pada bagian lutut, yang mana berat badan juga dapat memengaruhi risiko pengapuran sendi lutut pada wanita maupun pria. Dan selain itu pendengar, tekanan berlebih dapat memperberat beban yang diterima sendi saat seseorang berjalan atau melakukan aktivitas sehari-hari. Karena itu menjaga berat badan sehat dapat membantu mengurangi tekanan pada lutut. Faktor usia turut meningkatkan risiko osteoartritis karena perubahan jaringan sendi berkembang seiring waktu, di mana riwayat cedera, operasi sendi, dan gerakan berulang juga dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami kondisi tersebut. Dan wanita yang mengalami osteoartritis lutut ini dapat merasakan nyeri ketika berjalan atau menaiki tangga. Dan gejala lain meliputi kekakuan setelah beristirahat, pembengkakan, dan bunyi berderak saat menggerakkan lutut. Aktivitas fisik teratur dapat membantu mengelola gejala osteoartritis. Latihan yang sesuai juga dapat memperkuat otot dan membantu menjaga kemampuan bergerak. Informasi selengkapnya pendengar RRI dapat Anda kunjungi laman situs resmi kami di rri.co.id.

0: Habis pesta begini, plastik bekas air minum kemasan ini berserakan di mana-mana. Mau dibuang kemana ya?
1: Kumpulkan saja dulu dalam kantong atau karung sampah. Nanti bisa diangkut petugas kebersihan.
0: Ih, ribet nah. Lebih cepat itu kalau dibakar saja.
1: Sampah plastik itu jangan dibakar. Itu tuh berbahaya.
0: Memangnya kenapa kalau kita bakar?
1: Asap dari plastik itu mengandung zat beracun yang bisa mencemari udara dan juga bisa membahayakan kesehatan kita. Jadi, itu bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Bahkan bisa meningkatkan resiko penyakit serius.
0: Oh, saya baru tahu. Berarti memang tidak boleh dibakar, kah?
1: Betul sekali. Lebih baik pilah dan kumpulkan sampah plastik supaya bisa diangkut atau didaur ulang. Dengan begitu, lingkungan kita tetap bersih dan kesehatan juga tetap terjaga.

mendengar rekaman suara sendiri, lalu merasa heran dan bertanya, benarkah itu suara saya? Menariknya, suara yang kita dengar saat berbicara ternyata bisa berbeda dengan suara kita dalam sebuah rekaman. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Saat berbicara, kita mendengar suara melalui dua jalur. Pertama, melalui udara ketika gelombang suara masuk ke telinga. Kedua, melalui getaran yang merambat lewat tulang dan jaringan di dalam kepala. Perpaduan kedua jalur tersebut membuat suara kita terdengar berbeda bagi diri sendiri. Sementara itu, alat perekam menangkap suara yang merambat melalui

Wila, seorang anak yang menjalani masa kecilnya di Surabaya. Film tersebut mengangkat cerita dari sudut pandang anak-anak. Film Nawila disutradarai Rian Adriandi dan diproduksi Visinema Studios. Film tersebut juga masuk nominasi film cerita panjang terbaik FFI 2026. Selain itu, Nawila mendapat nominasi dalam beberapa kategori lainnya, diantaranya penulis skenario adaptasi terbaik, penata suara terbaik, dan sinematografi terbaik. Sementara itu, Lisa turut menyampaikan perasaannya setelah masuk nominasi melalui akun Instagram pribadinya. Dia mengaku masih memiliki banyak hal yang perlu dipelajari dalam perjalanan karirnya. Untuk diketahui, pendengar, nominasi FFI 2026 diumumkan pada Senin 12 Oktober 2026. Selanjutnya, malam anugerah FFI 2026 dijadwalkan

kita berpikir bagaimana mempersiapkan masa depan yang lebih baik, investasi tidak selalu harus dimulai dengan modal besar. Kita bisa memulainya dari hal sederhana dan memanfaatkan apa yang kita miliki. Uang lebih, sisihkan secara rutin untuk tabungan atau pelajari instrumen investasi yang legal dan sesuai kemampuan. Lahan kosong, manfaatkan untuk menanam sayuran atau tanaman produktif. Keterampilan memasak, menjahit, atau membuat kerajinan. Kembangkan menjadi usaha yang menghasilkan. Jangan tergiur keuntungan instan. Pelajari risiko dan pastikan investasi yang dipilih legal. Ayo mulai dari hal sederhana, manfaatkan potensi yang ada, dan siapkan masa depan yang lebih baik. Investasi hari ini

Merauke. Indonesia adalah tentang kita yang berbeda tetapi memilih untuk tetap bersama. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa, ada nilai yang menyatukan kita, yaitu Pancasila. Ketuhanan mengajarkan kita untuk saling menghormati. Kemanusiaan mengajarkan kita untuk peduli dan menghargai sesama.

untuk mendengar, bermusyawarah, dan menghargai pendapat. Dan keadilan sosial mengajak kita untuk menciptakan kehidupan yang adil bagi semua. Pancasila,

lapar. Burger, mie instan, gorengan, atau makanan cepat saji memang sangat menggoda. Tapi kalau terlalu sering, tubuh kita bakalan protes. Yuk, mulai sekarang kurangi makanan.

0: Pilih makanan sehat hari ini untuk tubuh yang lebih kuat esok hari.
1: Sehat itu keren.
0: Ayo, batasi makanan cepat saji, perbanyak makanan bergizi, dan jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan. Mulai dari piring kita, mulai dari

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

mendengar rekaman suara sendiri, lalu merasa heran dan bertanya, benarkah itu suara saya? Menariknya, suara yang kita dengar saat berbicara ternyata bisa berbeda dengan suara kita dalam sebuah rekaman. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Saat berbicara, kita mendengar suara melalui dua jalur. Pertama, melalui udara ketika gelombang suara masuk ke telinga. Kedua, melalui getaran yang merambat lewat tulang dan jaringan di dalam kepala. Perpaduan kedua jalur tersebut membuat suara kita terdengar berbeda bagi diri sendiri. Sementara itu, alat perekam menangkap suara yang merambat melalui udara. Karena tidak menerima tambahan getaran dari dalam kepala, suara yang terdengar dalam rekaman bisa terasa lebih tinggi atau lebih tipis dibandingkan suara yang biasa kita dengar. Selain itu, kualitas mikrofon dan kondisi rekaman juga dapat mempengaruhi hasil suara.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat malam dan senang sekali bila tahu Anda masih terus mendengarkan kami program Bahasa 1 di 100,5 MHz. Langsung dari kawasan Jalan Duren nomor 1 ND, saya Lely Kara dan juga ada rekan saya Dev Revaldi sebagai operator studio. Kami hadir menemani Anda di kesempatan malam hari ini sampai kita berada di pukul 24 waktu Indonesia Tengah pendengar. Dan seperti biasa, musik dan juga informasi kami hadirkan untuk Anda dari laman rri.co.id. Nah, pendengar, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Nusa Tenggara Timur melakukan kunjungan kelembagaan dan juga verifikasi faktual di Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI ND pada Rabu 14 Oktober 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi antara regulator dan juga lembaga penyiaran sekaligus memastikan bahwa penyelenggaraan siaran itu berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Komisioner KPID NTT Iksan Arman Puaupa mengatakan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya KPID memastikan kelengkapan data dan juga administrasi lembaga penyiaran. Verifikasi juga mencakup aspek perizinan dan juga penyelenggaraan program siaran. Dan pendengar, ia menjelaskan pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap lembaga penyiaran, baik publik maupun swasta, mematuhi pedoman perilaku penyiaran dan juga standar program siaran atau P3SPS. Nah, kepatuhan terhadap pedoman tersebut penting untuk menjaga kualitas siaran serta memastikan informasi yang diterima masyarakat tetap sesuai dengan ketentuan penyiaran. Menurut Ihsan, perkembangan teknologi informasi turut membawa tantangan bagi dunia penyiaran, dan masyarakat kini tidak hanya mengakses informasi melalui radio dan juga televisi, tetapi juga melalui berbagai platform media sosial. Karena itu pendengar, yang menilai penyesuaian regulasi penyiaran perlu menjadi perhatian agar mampu menjawab perkembangan teknologi dan juga perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Ihsan juga menyampaikan bahwa KPID NTT terus membangun koordinasi dengan berbagai pihak untuk memperkuat pengawasan dan juga mendorong terciptanya ekosistem penyiaran yang sehat serta bertanggung jawab. Sementara itu, Kepala LPP RRI ND Robin Hood Simbolon ST menyampaikan kelembagaan dan juga verifikasi faktual tersebut. Ia menilai koordinasi antara RRI dan juga KPID penting untuk mendukung penyelenggaraan siaran yang profesional serta berorientasi pada kepentingan publik. RRI sebagai lembaga penyiaran publik memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu, koordinasi dengan KPID menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas siaran dan juga memastikan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Robin juga menegaskan komitmen RRI ND untuk terus menghadirkan program siaran yang informatif dan juga edukatif. Program tersebut diharapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah layanan, dan kunjungan tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi KPID NTT dan juga RRI ND dalam menjaga kualitas penyiaran. Sinergi ini juga menjadi bagian dari upaya menghadirkan informasi yang akurat dan juga terpercaya bagi masyarakat. Nah, pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih banyak informasi-informasi lainnya yang akan kembali kami hadirkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Terus memantau siaran RRI ND. Selain musik dan juga informasi, pendengar, tepat pukul 20 nanti kita akan ikuti penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan mimbar agama Hindu. Lalu di pukul 21 kita akan ikuti Ruang Rindu Berjaringan, relay dari Pro 1 Jakarta, pendengar, sampai di pukul 23 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah.

0: hubur-hubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hey, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?

Pernahkah Anda mendengar rekaman suara sendiri, lalu merasa heran dan bertanya, benarkah itu suara saya? Menariknya, suara yang kita dengar saat berbicara ternyata bisa berbeda dengan suara kita dalam sebuah rekaman. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Saat berbicara, kita mendengar suara melalui dua jalur. Pertama, melalui udara ketika gelombang suara masuk ke telinga. Kedua, melalui getaran yang merambat lewat tulang dan jaringan di dalam kepala. Perpaduan kedua jalur tersebut membuat suara kita terdengar berbeda bagi diri sendiri. Sementara itu, alat perekam menangkap suara yang merambat melalui udara. Karena tidak menerima tambahan getaran dari dalam kepala, suara yang terdengar dalam rekaman bisa terasa lebih tinggi atau lebih tipis dibandingkan suara yang biasa kita dengar. Selain itu, kualitas mikrofon dan kondisi rekaman juga dapat

Masih dengan program 1 RRI ND, pendengar RRI, informasi juga masih dari laman rri.co.id. Kementerian Hak Asasi Manusia, Kemenham mendorong aparat penegak hukum mempercepat penanganan laporan terkait anak berinisial G yang terpisah dari ibunya. Anak tersebut telah terpisah selama 3 tahun sehingga percepatan penanganan diperlukan untuk mendukung pencarian dan juga perlindungan. Tenaga ahli Menteri HAM Martinus Gabriel Goa berharap aparat penegak hukum merespons laporan masyarakat secara profesional dan juga mempercepat progres penanganan kasus tersebut. Ia menegaskan penegakan hukum tidak seharusnya menunggu kasus viral terlebih dahulu agar keadilan bisa segera diwujudkan. Martinus menegaskan percepatan penanganan laporan diperlukan untuk menjamin kepastian hukum sekaligus memenuhi rasa keadilan bagi ibu dan juga anak yang membutuhkan perlindungan. Menurutnya penegakan hukum merupakan bagian penting dari pemenuhan hak asasi manusia HAM, terutama dalam memastikan perlindungan terhadap anak sebagai kelompok rentan. Martinus mengajak masyarakat yang mengetahui keberadaan anak berinisial G ini agar segera melaporkan informasi kepada keluarga atau Kementerian HAM. Partisipasi masyarakat diharapkan membantu pencarian anak tersebut sehingga upaya penyelamatan dan juga perlindungan bisa segera dilakukan. Martinus menegaskan setiap anak Indonesia berhak mendapatkan perhatian dan juga perlindungan.

perlindungan, baik dari keluarga maupun negara. Karena itu upaya pencarian keberadaan anak harus dilakukan dengan mengedepankan kepentingan terbaik anak bagi anak tersebut. Dan Kementerian HAM mendorong penghormatan terhadap harkat dan juga martabat manusia serta pemenuhan hak anak sebagai warga negara Indonesia. Selain itu penegakan hukum terus didorong untuk memastikan keadilan dan juga perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh masyarakat. Dan pendengar, kementerian juga membuka kemungkinan koordinasi dengan pihak di luar negeri apabila penanganan kasus tersebut berkaitan dengan yurisdiksi negara lain, pendengar. Dan langkah tersebut diharapkan dapat mendukung upaya pencarian dan juga perlindungan anak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Nah, pendengar RRI, informasi ini Anda bisa dapatkan lebih lengkapnya, bisa membacanya kembali di laman rri.co.id, dan Anda masih bisa dapatkan informasi-informasi lainnya hanya dengan mengunjungi laman rri.co.id. Dan pendengar RRI, menemani Anda malam ini saya Lely Kara, dan juga ada operator studio juga masih terus temani Anda sampai di akhir kebersamaan kita nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

gorengan atau makanan cepat saji memang sangat menggoda. Tapi kalau terlalu sering, tubuh kita bakalan protes. Yuk, mulai sekarang.

0: Pilih makanan sehat hari ini untuk tubuh yang lebih kuat esok hari.
1: Sehat itu keren.
0: Ayo, batasi makanan cepat saji, perbanyak makanan bergizi, dan jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan. Mulai dari piring kita, mulai dari sekarang.

Pendengar RRI, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat meraih predikat sangat baik dalam peningkatan dan juga penilaian kinerja pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP dan juga percepatan pelaksanaan berusaha pemerintah daerah tahun 2026. Penghargaan dari Kementerian Investasi dan juga Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM menjadi pengakuan atas kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan serta upaya mendorong kemudahan berusaha dan juga investasi. Informasi capaian itu disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan juga PTSP Manggarai Barat, Maria Immaculata Etres Babur, melalui grup WhatsApp Koordinasi Pimpinan Mabar pada Selasa 13 Oktober 2026. Maria menyampaikan apresiasi kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan juga Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Teknis atas dukungan terhadap kinerja pelayanan perizinan. Capaian tersebut juga mendapat tanggapan dari Wakil Bupati Manggarai Barat, Dr. Julianus Weng yang menilai penghargaan itu sebagai kebanggaan bersama sekaligus tantangan untuk mempertahankan kualitas pelayanan. Menurut Maria, predikat tersebut mencakup dua aspek penting, yakni penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu serta percepatan pelaksanaan berusaha. PTSP berkaitan dengan pelayanan perizinan dan juga non-perizinan yang terintegrasi sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, percepatan pelaksanaan berusaha berfokus pada upaya membuat proses perizinan dan kegiatan usaha lebih efektif, transparan, serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Penilaian juga memperhatikan tata kelola kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan sistem elektronik, pemenuhan standar pelayanan, dan juga koordinasi antar perangkat daerah. Maria menjelaskan penilaian percepatan berusaha turut berkaitan dengan penerapan perizinan berusaha berbasis resiko, kepatuhan terhadap regulasi, koordinasi lintas sektor, serta dukungan pemerintah daerah terhadap realisasi investasi. Ia menyebut penghargaan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Investasi dan juga Hilirisasi Nomor 2045 tahun 2026 ini memiliki arti strategis bagi Manggarai Barat yang dikenal sebagai salah satu destinasi pariwisata unggulan nasional. Pelayanan perizinan yang berkualitas dinilai penting untuk memberikan kepastian kepada investor, pelaku usaha lokal, dan juga masyarakat. Meski meraih predikat sangat baik, pemerintah daerah tetap menghadapi tantangan untuk menjaga konsistensi dan juga meningkatkan mutu pelayanan. Maria juga menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya, hasil penilaian tersebut berpotensi berdampak pada alokasi anggaran daerah. Namun dampak tersebut masih perlu dipastikan melalui ketentuan resmi yang berlaku, dan ke depan capaian ini diharapkan menjadi dorongan bagi seluruh perangkat daerah untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan transparansi, dan juga memastikan bahwa pelayanan perizinan semakin mudah diakses sehingga dapat mendukung pertumbuhan usaha dan juga investasi di Manggarai Barat. Dan mendengar informasi ini menjadi informasi terakhir di musik dan juga informasi untuk kesempatan malam hari ini. Sila Likara mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan berharap Anda tetap mendengarkan kami, tetap bersama kami program Masa 1 RRI ND hingga di akhir kebersamaan kita nanti tepat pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mendapatkan laporan dari perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%. Perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan.
0: Seri berita, pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zee. Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
3: Saya ingin menyampaikan ada salam hangat dari Bapak Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto meminta transaksi perdagangan dalam Trade Expo 2026 dapat melampaui total transaksi pada tahun 2025 yang mencapai 22,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam hal ini, Kepala Negara melalui pidatonya yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia pada pembukaan Trade Expo 2026 di ASBSD Tangerang hari ini. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyebut pelaksanaan Trade Expo ini selain juga meningkatkan nilai transaksi perdagangan nasional, namun juga harus mendorong peningkatan ekspor produk lokal. Di mana dalam hal ini Presiden Prabowo menyebut pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melaksanakan berbagai program nasional untuk mendukung produk-produk lokal masuk ke dalam pasar global.
1: Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ini sebagai bentuk kesiapan Indonesia dalam rantai pasok global. Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar. Di 2025 target 16 miliar lebih tapi realisasinya 22,8 miliar. Saya meminta agar target ini bisa melampaui target di 2026. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program nasional pemberdayaan UMKM dan koperasi serta peningkatan akses digital dan keuangan yang membantu UMKM terintegrasi ke dalam rantai nilai global.
4: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Mendag Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya terus menggenjot perluasan pasar ekspor produk Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengejarkan perundingan perjanjian ekspor produk-produk Indonesia yang saat ini telah terimplementasikan sebanyak 25 perjanjian dengan negara-negara sahabat dunia.
5: Dalam rangka memperluas pasar tujuan ekspor dan selaras dengan arahan Bapak Presiden, kami terus melakukan perundingan dengan berbagai negara dan kawasan. Hingga saat ini total perjanjian dagang yang sudah terimplementasi sebanyak 25 perjanjian dan sebanyak 13 perjanjian saat ini sedang dalam proses perundingan. Ini adalah bagian dari 2 tahun gerak nyata transformasi bangsa yang dilakukan pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto.
4: Sementara itu untuk peningkatan ekspor produk UMKM dijelaskan Mendag Budi Santoso, pihaknya terus melakukan pertemuan pelaku usaha UMKM dengan para investor maupun buyer. Sebagai upaya peningkatan ekspor produk UMKM ini, berbagai pertemuan tersebut turut didorong oleh 46 kantor Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC serta atase perdagangan di 33 negara dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus muda untuk Indonesia
5: yang difasilitasi oleh 46 kantor ITPC dan atase perdagangan di 33 negara.
0: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Zarotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%.
6: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas karhutla secara nasional turun dari 1.085 titik pada tanggal 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Data tersebut berdasarkan pemantauan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Estianto Pribadi, mengatakan penurunan juga terjadi di sejumlah wilayah prioritas, termasuk Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Meski tren harian menurun, Kementerian Kehutanan tetap mewaspadai perkembangan karhutla di Sumatera Selatan. Sebab, perbandingan periode 17 hingga 30 September dengan 1 hingga 13 Oktober menunjukkan titik panas di provinsi tersebut meningkat 92%.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%. Ya. Ini Bapak-Ibu bisa lihat. Nah, memang perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan. Kalau kita bandingkan periode 14-13 hari, ya 17-31-13 Oktober, Sumatera Selatan ini ada peningkatan 92%. Sehingga memang ini menjadi fokus utama kami di Kementerian Kehutanan untuk lebih memberikan perhatian khusus kepada penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
6: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 663 hektar lahan gambut masih terbakar per 13 Oktober 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, menjelaskan penanganan dilakukan melalui operasi darat dan udara. Ia menyebut operasi darat diutamakan untuk memadamkan api, melakukan penyekatan, pendinginan, serta memantau lokasi agar kebakaran tidak kembali muncul.
7: Layar kita lihat bahwa di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan adalah dua provinsi yang memang menjadi titik poin kita sekarang, titik prioritas kita, lebih prioritas. Di samping juga Kalimantan Selatan dan Jambi, tentu kita juga memberikan perhatian. Untuk Kalimantan Tengah, ada lahan gambut yang saat ini dalam penanganan itu sekitar 7,8 hektar. Namun ada Taman Nasional Tanjung Puting, ini menjadi perhatian juga, dan ini relatif sangat luas, 513 hektar.
6: Penurunan titik panas secara nasional menjadi perkembangan positif dalam pengendalian karhutla. Namun peningkatan di Sumatera Selatan dan kebakaran yang masih berlangsung di Kalimantan Tengah menunjukkan perlunya pemadaman dan pemantauan berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy, kampanye internasional untuk memperluas literasi-literasi keuangan dan memperkuat ketahanan investor pasar modal. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Tiga karakter utama investor, yaitu investor yang cerdas, investor yang waspada, dan investor yang tangguh.
9: Bursa Efek Indonesia BEI berkomitmen meningkatkan literasi dan ketahanan investor seiring dengan semakin meningkatnya jumlah investor di pasar modal. Untuk itu, BEI menyelenggarakan kegiatan Ring the Bell for Financial Literacy di Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta hari ini. Dalam acara pembukaan, Direktur Keuangan Sumber Daya Manusia dan Umum BEI, Umi Kulsum, mengatakan kegiatan literasi tersebut merupakan bagian dari World Investor Week yang diinisiasi oleh International Organization of Securities Commission. Selain Bursa Efek Indonesia, 62 bursa efek di berbagai negara juga menggelar kegiatan serupa secara serentak. Tahun ini, Bursa Efek Indonesia mengedepankan tema literasi Stay Smart, Stay Alert, Stay Resilient. Tema tersebut menurut Umi Kulsum menggambarkan tiga karakter yang harus dimiliki oleh investor pasar modal, yakni cerdas, waspada, dan tangguh.
8: Investor yang cerdas tidak hanya mengetahui cara membeli produk investasi, tapi juga memahami manfaat serta risikonya. Investor yang waspada selalu memverifikasi informasi, tidak langsung ditelan ya, dan menjaga keamanan datanya. Itu sangat penting di dunia digital saat ini. Dan investor yang tangguh tetap disiplin serta tidak mengambil keputusan secara impulsif ketika pasar sedang fluktuatif.
9: Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, Edi Broto Suwarno, mengatakan, literasi keuangan harus terus dilakukan mengingat semakin banyaknya anak-anak muda yang berinvestasi di pasar modal. Edi mengingatkan, berinvestasi merupakan proses membangun kesejahteraan secara berkelanjutan, bukan sekedar untuk menjadi kaya.
10: Setiap investor perlu memiliki pengetahuan dasar yang cukup untuk mengambil keputusan secara independen atau mandiri. Yang perlu kita ingat adalah bahwa investasi ini bukan perlombaan untuk cepat kaya, melainkan proses membangun kesejahteraan secara terencana dan sustainable atau berkelanjutan.
9: Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi pasar modal di Indonesia baru sekitar 17,78%, sedangkan tingkat inklusinya baru 1,34%. Sementara itu, jumlah investor pasar modal sudah lebih dari 32 juta investor dan 70% diantaranya berusia di bawah 30 tahun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah mengatakan, dakwaan jaksa yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah tidak jelas. Menurut Febri, jaksa tidak dapat menjelaskan kapan dan di mana dirinya memerintahkan Ferry untuk meminta uang kepada Tang Kian. Dan hal tersebut disampaikan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
11: Penuntut umum mendalilkan bahwa sebelum pertemuan Ferry dan Tang Kian telah terdapat perintah dari saya. Jika demikian, kapan perintah itu diberikan? Dalam bentuk apa? Kepada siapa? Dan apa tindakan konkret saya yang menunjukkan adanya kesepakatan tersebut? Status Ferianto Hongko Riwang sangat berperan aktif dalam dakwaan tersebut.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri dengan terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah, Don Rito, dan Nurman Herin. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ahmad Fijiarsah Joko Sutrisno mengagendakan pembacaan nota eksepsi atau perlawanan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan nota perlawanan, terdakwa Febri Adriansyah mengatakan dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk meminta uang kepada Tang Kian agar tidak dijadikan tersangka dalam korupsi Jiwasraya tidak jelas.
11: Dalam uraian tersebut, Ferry tersebut menyampaikan kemungkinan Tang Kian ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian minta uang sebesar Singapura dolar 5 juta atau setidaknya sekitar 55 miliar. Ferry disebut melaporkannya kepada saya dan saya dituduhkan memberikan respon tertentu terhadap uang tersebut. Dalam dakwaan ada tindakan Ferry bertemu Tang Kian, menyampaikan ancaman penetapan tersangka dan meminta uang. Maka surat dakwaan harus menjelaskan secara tegas bagaimana dan kapan kehendak tersebut menjadi kehendak saya.
12: Sebelumnya Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Agus Sahat mendakwa Febri Adriansyah telah memaksa Tang Kian untuk menyerahkan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah agar tidak dijadikan tersangka dalam perkara Jiwasraya.
13: Terdakwa Febri Adriansyah melalui Ferianto Hongki Riwang cara melawan hukum telah memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau setara dengan 55 miliar rupiah.
12: JPU juga mendakwa Febri Adriansyah telah menerima uang sebesar 346 miliar rupiah dan 400.040 dolar Amerika Serikat dari sejumlah pihak yang sedang berperkara di kejaksaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarmasin mendapat pemeriksaan dan pengobatan dari jajaran Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan menjadi bagian yang penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Juma Muhammad dari Banjarmasin melaporkan.
14: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan dilakukan di pos komando yang berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin serta 3 pos lapangan yang tersebar di wilayah perbatasan, yakni pos lapangan yang ada di kawasan Pemurus Dalam, Sungai Andai, dan Sungai Lulut. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan personil tetap terjaga di tengah intensitas penanganan karhutla yang masih berlangsung. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, pemeriksaan kesehatan menjadi bagian penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Terlebih saat ini terjadi peningkatan kebakaran lahan sejak Juli hingga memasuki Oktober, sudah mencapai 71 kejadian.
15: Mengunjungi pos-pos lapangan kita, mengunjungi kawan-kawan kita yang bertugas, termasuk di pos ini, di pos komando. Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan, memberikan masker kepada kawan-kawan petugas, dan juga obat-obatan yang misalnya seperti vitamin, diberikan oleh mereka. Rencana menurut mereka, mereka saban hari akan mengunjungi pos.
16: Ada yang terindikasi sakit parah Pak petugas saat ini Pak?
15: Tidak ada, cuma ada kawan kami yang kecapean aja, kayak batuk, ya kita suruh istirahat. Ada yang memang sudah asma duluan, kan, menyesat, kita suruh pulang, artinya kita melihat kondisi kawan lah.
14: Sementara itu, personil BPBD Kota Banjarmasin, Andi Putra, mengaku senang dengan adanya pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepada petugas dan para relawan. Ia menilai pemeriksaan tersebut sangat membantu menjaga kondisi tubuh personil yang hampir setiap hari berada di lapangan untuk melakukan penanganan kebakaran. Menurutnya yang paling dibutuhkan sekarang adalah vitamin, karena aktivitas di lapangan cukup menguras tenaga.
17: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin, tidak hanya dari anggota BPBD, bahkan seluruh tim yang berada di poslap, baik itu 1, 2, dan 3, itu mendapat kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Jadi yang kita dapat di sana itu pengecekan darah, terus lagi tensi, dan diberi beberapa vitamin.
14: Petugas dan relawan harus tetap mendapatkan perhatian mengingat mereka bekerja dalam kondisi yang cukup berat, terutama saat melakukan pemadaman dan penanganan kebakaran lahan di sejumlah titik. Selain pemeriksaan, petugas kesehatan juga memberikan pengobatan secara dukungan kebutuhan kesehatan bagi personil yang membutuhkan. Jumbah Muhammad melaporkan.
0: Kementerian Kebudayaan akan menggelar Konferensi Musik Indonesia atau KMI 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan pada 27 Oktober hingga 1 November 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat ekosistem musik nasional, sekaligus memperluas keterlibatan pelaku musik dari berbagai daerah, khususnya Indonesia Timur. Ofra Regina dari Voice of Indonesia melaporkan.
18: The Ministry of Culture will hold the 2026 Indonesian Music Conference in Makassar, South Sulawesi from October 27 to November 1, 2026. Minister of Culture Fatih Zon said the choosing Makassar as the conference venue is part of effort to strengthen the music system in Eastern Indonesia. In a statement delivered in Jakarta on Tuesday, Fadli said the conference would also discuss market development and expanding international networks for Indonesian music. He hopes KMI 2026 will create greater opportunities for music industry players from various regions to grow and connect with one another.
19: Lalu juga pengembangan pasar dan jejaring internasional. Ini
20: there will also be discussions on market development and international networking. These are some of the issues that will be discussed. The conference in Makassar is particularly important because the city serves as a hub for Eastern Indonesia. Music from Eastern Indonesia is also gaining popularity. This conference is an important opportunity to highlight related themes, expand participation, and strengthen connections between music ecosystems across Indonesia. We want to ensure that the music industry is not centered solely on Jakarta or Java, but is also connected to Eastern Indonesia.
21: Tapi juga terhubung sampai ke Indonesia Timur.
18: Meanwhile, the chairman of the Board of Commissioners of the Indonesian Deposit Insurance Corporation, Anggito Abimayu, said the music industry also contributes to economic activity. According to Anggito, music events such as concerts and festivals not only provide artists with opportunities to express their creativity, but also create business opportunities for various sectors involved in organizing them. Emphasize his office support music-related activities as part of efforts to preserve and safeguard Indonesia's cultural heritage.
1: Jadi saya lihat dari sisi
20: from an economic perspective, I can see that music really helps drive the economy. So once again, thank you, Minister. We have been given the opportunity to contribute, and we are also able to help. As long as we have the means, we will remain committed to preserving and safeguarding Indonesia's culture.
18: The 2026 Indonesian Music Conference is an annual forum initiated by the Ministry of Culture to strengthen the national music ecosystem and industry. The conference is expected to bring together more than 400 participants from across Indonesia and will take place at the historic Fort Rotterdam complex in Makassar. Makassar is expected to become a key hub for music development in Eastern Indonesia, while strengthening connections among music communities from Papua, Manado, and Maluku. Of La Regina, Voice of Indonesia.
0: BPBD dan kepolisian meningkatkan patroli hingga 24 jam untuk memadamkan sejumlah titik api agar tidak merembet ke pemukiman. Edi Suroso dari Palangkaraya melaporkan.
3: Terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan.
22: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya terus melakukan patroli rutin selama 24 jam untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Salah satu lokasi penanganan berada di Jalan Denok yang berdekatan dengan Pondok Pesantren, melibatkan tim reaksi cepat BPBD, personel dari provinsi serta relawan. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan, kawasan tersebut sebelumnya mengalami kebakaran cukup hebat. Hingga saat ini petugas masih menemukan titik api dan terus melakukan upaya pemadaman secara bersama-sama agar api tidak meluas ke area sekitarnya.
3: Saya ada di lokasi Jalan Denok yang dekat dengan Pondok Pesantren. Kawasan ini tadinya terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan, membahu menangani kawasan ini. Yang terbakar lumayan luas ini, cuman dari tekstur tanahnya bukan gambut sepertinya, jadi materialnya memang mudah terbakar sehingga begitu tersulut api cepat menjalar.
22: Menurut Heri, lahan yang terbakar di kawasan Jalan Denok cukup luas. Berdasarkan pengamatan sementara, karakteristik tanah di lokasi tersebut diduga bukan tanah gambut, tetapi material. Lahannya mudah terbakar sehingga api dapat dengan cepat menjalar ketika tersulut. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan, pihaknya melakukan analisis dan evaluasi harian terhadap kegiatan penanganan karhutla berdasarkan data yang tersedia. Mengacu pada aplikasi Sipongi, titik api saat ini paling banyak terdeteksi di wilayah kilometer 39, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Di kawasan tersebut terdapat objek vital yang perlu mendapat perhatian, yaitu sekolah rakyat dan lembaga pemasyarakatan.
23: Kami by data ya, jadi setiap hari sebelum kegiatan mungkin kita melakukan memang gelar ANEP harian, kegiatan-kegiatan karhutla. Bahkan data aplikasi Sipongi itu ternyata titik api untuk saat ini paling banyak di wilayah kilometer 39. Dan di situ juga ada objek vital yang harus kita amankan, yaitu sekolah rakyat, ada lapas, ya. Sehingga kami juga berupaya untuk skala prioritas ya. Tidak meninggalkan lokasi-lokasi lain, karena masing-masing daerah kan sudah dibagi, kita di bawah koordinator dari oleh BPBD.
22: Terkait penegakan hukum karhutla, Budi menyebutkan terdapat 137 laporan yang telah didata, dengan 52 diantaranya telah ditingkatkan menjadi laporan polisi.
23: Terkait masalah penegakan hukum karhutla ini, karena memang dari ranah kami, itu laporan yang sudah kami data ada 137, di mana 52 yang sudah menjadi laporan polisi dan 12 diantaranya adalah korporasi. Berarti 40-nya adalah perorangan. Kemudian jumlah tersangkanya ada 45 orang tersangka.
22: Dari jumlah tersebut, 12 laporan melibatkan korporasi dan 40 lainnya melibatkan perorangan. Sementara itu jumlah tersangka yang tercatat mencapai 45 orang sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kasus karhutla. Edi Suroso melaporkan.
0: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri RI membenarkan dua warga negara Indonesia menjadi korban dalam serangan terhadap Bandara Internasional Raja Khalid di Riyadh, Arab Saudi pada minggu lalu. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Selasa kemarin melaporkan adanya dua warga negara Indonesia yang mengalami luka ringan akibat serangan tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menyebutkan kedua korban teridentifikasi sebagai RM 45 tahun dan ET 32 tahun yang merupakan WNI dengan izin tinggal tetap di Arab Saudi. Meski tidak dirinci luka seperti apa yang dialami, diketahui keduanya dirawat di Rumah Sakit Sulaiman Habib di Riyadh. Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Arab Saudi menyampaikan telah berkoordinasi langsung dengan otoritas tempat maupun korps diplomatik di Riyadh untuk memastikan kondisi keamanan setempat dan keselamatan warga negara Indonesia setelah serangan tersebut. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Riau optimis 9 atlet yang memperkuat Indonesia pada Asian Para Games 2026 di Jepang mampu meraih prestasi, terutama dari cabang bulu tangkis, atletik, dan judo yang berpeluang menyumbangkan medali emas. Hai Rani Januarini dari Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: Sebanyak 9 atlet National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau akan memperkuat kontingen Indonesia pada ajang ASEAN Para Games Aichi Nagoya Jepang yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Para atlet tersebut akan berlaga pada 5 cabang olahraga yakni atletik, bulu tangkis, judo, renang, dan tenis meja. Ketua NPCI Riau Indra Warman mengatakan keikutsertaan 9 atlet tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia, khususnya dalam perolehan medali. Ia optimistis sejumlah atlet Riau memiliki peluang untuk meraih medali emas pada ajang olahraga disabilitas tingkat Asia tersebut. Indra menilai peluang medali emas terbuka melalui cabang bulu tangkis, atletik khususnya nomor lempar, serta judo. Karena itu ia berharap para atlet dapat tampil maksimal dan menjaga semangat selama mengikuti pertandingan. Adapun 9 atlet NPCI Riau yang memperkuat Indonesia terdiri atas Suparniati dan Helin Wardina dari cabang atletik, Leani Ratri Oktila dari bulu tangkis, Roma Siska dari judo, Zaki Zulkarnain, Abdul Majid, Gary Parker, dan Suci Indriani dari renang, serta Lili Marlina dari tenis meja.
2: Ya, kalau harapan kita ya mereka bisa menorehkan yang terbaik lah dan bisa menghasilkan medali. Saya rasa kalau atlet kita yang dari Riau, saya yakin itu medali emasnya bisa direbut dari bulu tangkis, mungkin juga dari atletik ya, berlempar sama satu lagi judo. Kita judo buat juga tuh.
1: Sementara itu pelatih bulu tangkis NPCI Riau, Yeyen, menilai persiapan atletnya, Leani Ratri Oktila, cukup baik. Ia menyebut Ratri memiliki rekam jejak prestasi yang cukup kuat dan berada di peringkat pertama dunia, sehingga diharapkan mampu kembali bersaing untuk memperebutkan medali emas. Yeyen menargetkan Ratri dapat meraih 2 medali emas dan 1 perak. Peluang emas dinilai terbuka pada nomor ganda putri dan ganda campuran, sedangkan nomor tunggal diperkirakan menghadirkan persaingan lebih berat.
4: Sosial Katri kan udah ranking 1 dunia tuh mbak, jadi memang udah bagus persiapannya pun udah terselatin. Kita kan mantau juga di dari daerah. Kalau untuk Ratri mungkin kemungkinan besar tuh seperti target biasa tuh mbak, 2 emas 1 perak. Karena kan yang beratnya kan dia di tunggal.
1: Dengan persiapan yang telah dijalani, NPCI Riau berharap 9 atlet tersebut mampu menunjukkan performa terbaik dan menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia pada ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

sila itu, Bung Hatta katakan, ketika ada sesuatu yang deviasi, maka ada kekuatan gaib yang mengembalikan. Jadi dalam salah satu pidato tulisan Bung Hatta pada tanggal 13 Januari 1966, Bung Hatta mengatakan, terjadi sesuatu, orang bertanya, kita ini sekarang di kanan atau di kiri? Karena ketika mengatasi itu ada persatuan di antara masyarakat sipil, mahasiswa, dan TNI untuk menstabilkan kembali keadaan negara. Dan itu berhasil. Lalu Bung Hatta menjawab, kita tidak ke kanan dan ke

0: kita ke situ. Jadi intinya bahwa setiap manusia Indonesia itu harus mempunyai rasa memiliki sejarahnya dan rasa memiliki keberagaman. Karena ketika Bung Hatta juga menuliskan, sebagai mahasiswa yang berada di Eropa, ketika mereka berkumpul berbagai etnis dan berbagai agama, tetapi perasaan Indonesia itu satu. Padahal ketika itu di masa Hindia Belanda belum ada Indonesia, adanya Indise. Tapi kemudian perhimpunan Indonesia merubah istilah Indise itu menjadi Indonesia. Jadi rasa memiliki, dan kita tidak usah takut. Kita mempunyai adab sendiri, suku bangsa sendiri, kebiasaan sendiri. Tapi di sana ada teman-teman kita yang juga suku bangsanya berbeda. Tetapi tidak apa-apa, kita semua adalah satu, rasa memiliki bersama.
1: Dr. Anda Khalidah Nuria Hatta, Putri Bung Hatta.

Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Namo Sidam, Om Anubhadrah Kratawo Yantu Wiwasta. Selamat malam umat Hindu, pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada. Bersama saya Kadek Herina Dewi dalam acara Mimbar Agama Hindu. Dan di malam yang berbahagia ini, saya kembali ingin sharing tentang sikap sembahyang dan keramaning sembah dalam agama Hindu. Namun sebelumnya, apa kabar Anda di malam hari ini? Semoga atas asung kertawara nugraha idesah yang widiwasa, kita semua selalu dalam keadaan sehat, dan semoga pikiran yang baik selalu datang dari segala penjuru. Pendengar RRI yang berbahagia, Puja Trisandya ini adalah merupakan sembahyang yang wajib dilakukan oleh umat Hindu. Jadi Trisandya ini merupakan sembahyang yang dilakukan 3 kali, yaitu di pagi hari pada jam 6 pagi, kemudian di tengah hari atau siang hari itu di jam 12 siang, dan juga sore hari atau petang yaitu jam 6 sore. Nah, itu merupakan Trisandya yang wajib dilakukan oleh umat Hindu. Nah, jadi seperti halnya dalam melaksanakan Puja Trisandya, maka dalam sembahyang pun kita memerlukan sikap yang baik. Baik sikap tangan, ya, di samping sikap batin perlu juga mendapatkan yang namanya perhatian kita bersama agar mendapatkan keseragaman. Jadi dalam sembahyang bersama maupun dalam sembahyang secara individu, hendaknya kita mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia. Dalam sembahyang yang dipimpin oleh seorang pemimpin upacara, hal ini kita bisa sebut beliau sebagai pandita atau pinandita atau pemangku, maka kita mengikuti tuntunan pemimpin upacara tersebut. Jadi adapun sikap tangan dalam melakukan sembahyang ini sudah sesuai dengan petunjuk buku Upadesa pada tahun 1968 yang diantaranya itu adalah yang pertama itu kehadapan ide sahnyang widiwasa. Nah, jadi tangan kita itu dicakupkan, ya, cakupan tangan itu diletakkan di atas dahi sehingga ujung jari kita akan berada di atas ubun-ubun. Nah, kemudian yang kedua kehadapan para dewata atau kepada para dewa. Ujung jari-jari tangan di atas, kemudian di antara kening. Nah, kemudian yang ketiga kepada pitara atau roh leluhur. Jadi ujung jari-jari kita, ya, ujung jari-jari tangan itu berada di ujung hidung. Masih dalam posisi yang sama yaitu nyakupang tangan atau sikap namaste. Nah, kemudian kepada yang keempat, ya, kepada sesama manusia itu tangan berada di ulu hati dengan ujung jari-jari, ya, jari-jari tangan kita mengarah ke atas. Kemudian yang kelima kepada para buta itu tangan di ulu hati tetapi ujung jari itu mengarah ke bawah, ya. Nah, jadi pada saat sembahyang Bapak Ibu Mas Dharma dengan tangan kosong, ya, seperti halnya pada setiap awal dan juga akhir sembahyang. Jadi sikap tangan itu diletakkan di atas dahi seperti petunjuk yang ditentukan untuk memuja kehadapan ide sang yang widiwasa, yaitu jari-jari kita di atas ubun-ubun. Nah, jadi tata cara dan juga urutan-urutan untuk ramaning sembah juga ini adalah disebut sebagai keramaning sembah. Jadi rangkaian sembahyang, tata cara dan juga urutan dalam kita melaksanakan persembahyangan, ya, itu disebut dengan keramaning sembah. Tentang keramaning sembah ini ditetapkan dalam seminar kesatuan tafsir, ya, terhadap aspek-aspek agama Hindu pada tahun 1982.
Nah, khususnya tentang sikap dan juga mantra sembahyang ataupun butir 4 dan 6 dari keputusan seminar tersebut. Umat Sedharma yang berbahagia, dalam perkembangan pelaksanaan terhadap beberapa perbedaan di kalangan umat Hindu ya, selanjutnya terkait dengan perbaikan teks mantram, yaitu bait kedua Trisandya yang bersumber pada Narayana Upanishad. Jadi Mahasabha Parisada Hindu Dharma Indonesia pada tahun 1991 menetapkan tentang Trisandya dan Kramaning Sembah. Nah, tentang Kramaning Sembah itu ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, sembahyang pada saat sembah puyung, yaitu cakupan tangan kosong. Kita akan menyebut mantramnya itu dengan mengucapkan sebuah mantra, yaitu Om Atma Tat Atma Sudhamam Swaha. Nah, jadi sarana ini cukup kita hanya mencakupkan kedua belah telapak tangan kosong. Nah, kemudian yang kedua, menyembah Sanghyang Widiwasa sebagai Sanghyang Aditya dengan mengucapkan mantra

prastuti. Ini kita menggunakan sarana bunga. Jadi nyakupang tangan itu tangan kita berada di ujung jari kita berada di dahi, kemudian dengan mengepit bunga. Nah, jadi mantra ini ya memiliki arti bahwa Tuhan Yang Maha Esa sebagai sinar Sang Yang Surya yang maha hebat, Engkau bersinar merah, kami memujamu. Engkau yang beristana di tengah-tengah teratai putih, hormat kepadamu, pencipta sinar berkilauan. Kemudian yang ketiga yaitu menyembah Tuhan Yang Maha Esa sebagai ista dewata pada hari dan juga tempat persembahyangan tertentu. Jadi ista dewata ini merupakan dewata yang diinginkan ataupun dimohonkan kehadirannya pada waktu seseorang menyembah memuja keagungannya. Ista dewata merupakan perwujudan Tuhan Yang Maha Esa. Berbagai macam wujud penggambaran beliau, ya seperti halnya Brahma, Wisnu, Iswara, Saraswati, Ganesha dan sebagainya. Karena itu pun mantranya bermacam-macam pula sesuai dengan dewa yang dipuja. Nah, jadi misalnya pada saat hari raya Saraswati yang dipuja adalah Dewi Saraswati dengan Saraswati Stawa, ya. Jadi pada hari lain dipuja dewata lain dan dengan stawa yang lain pula. Nah, jadi pada persembahyangan yang umum seperti saat purnama dan juga tilam, jadi dewata yang dipuja adalah Sang Yang Siwa yang berada di mana-mana dengan stawanya sebagai berikut. Jadi sembahyang ketiga ya, pada saat keramaan yang sembah kita bisa mengucapkan sebuah mantra. Om Nama Dewa Adistanaya Sarwa Vyapi Vaisivaya Padmasana Eka Prastisthaya Arda Nareswaryaya Namo Nama. Yang berarti, oh Tuhan Yang Maha Esa yang bersemayam pada tempat yang sangat luhur, kepada Sang Yang Siwa yang sesungguhnya berada di mana-mana, yang bersemayam pada tempat duduk dari bunga teratai, kepada Arda Nareswari Tuhan Yang Maha Esa hamba memuja. Kita tetap menggunakan bunga warna-warni atau dengan bisa menggunakan kuangen. Jadi kuangen ini merupakan simbol dari Ongkara. Nah, kemudian yang keempat, menyembah Tuhan Yang Maha Esa sebagai pemberi anugerah. Kita bisa mengucapkan dengan mantra,

0: Desca,
1: yang artinya Om, engkau yang menarik hati, pemberi anugerah, anugerah pemberian dewata yang maha agung. Pujaan, semua pujaan, hormat bakti hamba padamu, pemberi semua anugerah. Kemudian yang terakhir, sembah puyung, yaitu cakupan tangan kosong. Kita kembali seperti sembahyang pertama. Namun pada saat nyakupan tangan kosong, sembah puyung yang terakhir, kita memuja dengan mantra Om Dewa Suksema Parama Cintiaya Namah Swaha, yang artinya Om hormat kepada dewata yang tak terpikirkan, yang maha tinggi, yang maha gaib. Jadi kita hanya bisa menggunakan cakupan tangan, ya, kedua belah tangan, telapak tangan dengan tangan yang kosong. Nah, jadi setelah sembahyang selesai, selanjutnya kita memohon tirta dan juga bija. Nah, itu tadi mengenai bagaimana sikap ataupun cara kita dalam melaksanakan sembahyang puja Trisandi dan dilanjutkan dengan keramaning sembah. Jadi untuk yang laki-laki, ya, itu diharapkan ketika datang ke pura itu menggunakan pakaian yang bersih rapi, jangan lupa memakai senteng. Kalaupun kita sudah lengkap memiliki pakaian sembahyang seperti halnya udeng atau destar, kemudian baju kamen, ya, kita bisa datang ke pura dengan badan yang bersih tentunya, dengan sikap yang baik serta duduk bersila, ya, bagi kaum laki-laki. Sedangkan yang perempuan ketika memasuki areal pura pada saat sembahyang, yang paling kita perhatikan di sini adalah bagaimana kita menggunakan pakaian sembahyang itu yang baik dan sopan, yang bersih, ya. Nah, kemudian tak lupa juga bagi wanita itu rambutnya diharapkan agar selalu terikat dengan rapi, agar rambutnya itu tidak mudah rontok, ya. Karena diibaratkan rambut yang tergerai itu menandakan suatu kemarahan, ya. Kemudian kalaupun rambut kita digerai itu akan jatuh, itu rambut yang rontok itu sudah menandakan yang namanya mati, kotor. Maka dari itu diharapkan rambutnya agar diikat, disisir yang rapi. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia, itu tadi bagaimana cara kita melaksanakan sikap sembahyang pada saat keramaning sembah, ya, dimana pada saat Trisandi kita menggunakan Amustikarana, yaitu tangan kanan kita berada di bawah, kemudian di atasnya itu adalah tangan kiri, ya, dengan posisi mengepal dimana ibu jari itu menjadi satu. Oke, barulah kita melantunkan puja Trisandi. Tentu dengan posisi badan tegak lurus, ya, kita duduk. Bagi yang laki-laki itu bersila dan yang perempuan adalah bersimpuh. Tentu kita mengambil posisi yang nyaman pada saat kita melaksanakan sembahyang Trisandi dan dilanjutkan dengan keramaning sembah tersebut. Nah, jadi ketika kita umat Hindu melaksanakan sembahyang itu tentu harus ada bunga, ya. Jadi bunganya ini memiliki lambang itu adalah sebagai kesucian, ya. Jadi kita menunjukkan bahwa Tuhan telah menciptakan berbagai macam sarana seperti halnya air, kemudian bunga itu adalah salah satu dari persembahan yang kita sering gunakan dalam agama Hindu, di mana air ini adalah lambang penyucian diri. Di samping penyucian diri itu adalah sebagai kehidupan, ya. Maka kita umat Hindu tidak bisa hidup dari air. Kita sangat memerlukan air, karena air inilah sebagai simbolis amerta, disebut dengan tirta ataupun jala, dengan memohon waranugraha melalui persembahan tersebut. Nah, kemudian api ini digunakan, ya, di dalam rangka upacara persembahyangan. Kemudian bija, ya, bija ini dah disebut dengan wija, ini dah sebagai benih dari kesiwaan. Kemudian setelah kita nanas bija, tirta tersebut dipercikkan 3 kali di kepala, kemudian di ataupun di wajah, itu dirap di wajah, kemudian kita minum 3 kali. Karena tirta itu adalah amerta ataupun air kehidupan dan juga kebahagiaan. Nah, kemudian kalau kita tidak memiliki bunga tanpa sarana, ya sembahyang tertentu mungkin karena ada situasi tertentu tidak memungkinkan kita untuk mempersembahkan sesuatu, walaupun seteguk air, sebiji buah ataupun selembar daun, dan juga secercah api seperti yang diungkapkan dalam kitab suci Bhagavad Gita, maka persembahkanlah bunga hati, puspa hridaya yang tidak pernah layu. Jadi senantiasa memancarkan keharuman. Nah, demikian pula cakupan tangan kosong ini adalah melambangkan panunggalan terhadap pikiran kita, pengendalian dasendriya, yaitu 10 indria manusia di dalam ajaran spiritual, yaitu kelepasan. Nah, jadi cakupan kedua belah tangan, ya, telapak tangan dengan mengandung makna bertemunya kekuatan air dan juga api yang dapat menyucikan diri manusia. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana sikap kita ketika kita melaksanakan Trisandya dan dilanjutkan dengan keraman yang sembah. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi.

0: pengalaman, satu karya penuh kenangan. Karena musik tak mengenal usia, hanya tentang rasa yang terus hidup sepanjang masa. Ketika dua penyanyi senior bertemu dalam satu lagu, yang tercipta bukan sekedar harmoni, melainkan pertemuan, pengalaman, karakter, dan kecintaan pada musik. Dunia belum kiamat, musik pun belum tamat. Dua penyanyi senior kembali membuktikan bahwa pesona dan kualitas tak lekang oleh waktu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembang tidak setangkai, dunia belum kiamat. Panjang umur ada jodoh, banyak gadis pilihan, banyak janda. Uik-uik, dunia belum kiamat, kalau begini apalagi? Tentu adik sayang padaku, pikir sendiri, tebak saja, tentu tahu isi hatiku. Okay. Semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Tahu gak sih lirik lagu yang dibacain Mbak Ita tadi itu?
1: Tahu dong.
0: Tahu ya.
1: Itu kan lagu, lagu lama dari
0: lagu lama
1: Mas Muksin
0: dan Titik Sandora.
1: Wah, ini di
0: dan malam hari ini di tahun 2026 ya lagu itu dirilis kembali, dihadirkan dengan versi yang lebih fresh.
1: Masnya sama dua penyanyi legend.
0: Fresh, sama gitu ya. Mas. Itu fresh versi Jawa, fresh jadinya.
1: Fresh Mas. Yo. Malam ini tanggal 14 Oktober 2026 kita dirilis Mapro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Termasuk studio produksi
1: dan stasiun relaynya.
0: Betul.
1: Mas.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat stream di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Siap.
0: Jangan lupa lo
1: follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Nah,
1: Mas Yudi, kayaknya udah gak sabar, banget ya. Ngobrol dengan dua bintang tamu legend kita yang keren ini. Ini dia Mbak Liz Menawati dan Bang Ozi Saputra. Selamat datang.
2: Terima kasih.
1: Di Pro 1
0: kita juga ada di layar kaca loh.
2: Oh iya.
1: Halo.
0: YouTube RRI Jakarta.
1: Duh, apa kabar nih Mbak Liz sama Bang Ozi?
2: Ya alhamdulillah.
1: Yang pasti selamat dan sukses atas single terbaru Dunia Belum Kiamat.
2: Yes,
1: mantap, keren ini versi barunya, fresh
0: banget. Pas lagi dengerin itu ya, kayak kita dibawa ke lagunya lagu lama tapi musiknya itu kekinian,
1: itu kekinian banget
0: gitu kan.
1: Cocok ya.
0: Cocok ya. Ya.
1: Kenapa? Enggak, kenapa lagu Dunia Belum Kiamat ini yang dipilih oleh Bang Ozi dan Mbak Liz untuk dirilis kembali?
3: Lebih tepatnya Bang Ozi.
2: Oke. Cita-cita saya udah lap,
0: cita-citaku kepingin jadi dokter.
1: Itu ya enes yo.
2: Jadi kan lagu ini kan pernah populer ya tahun 71 ya.
1: Iya, populerkan
2: oleh pasangan
1: Mas Muksin
2: dan Titik Sandora.
1: Sandora.
2: Nah, aku tuh kan memang pecinta mereka berdua ini ya kan.
0: Oke.
2: Sama Titik Sandora ya kan. Dan aku pengen banget menyanyikan lagu ini gitu. Nah, sampai waktu itu udah kira-kira ada 10 tahun yang lalu gitu aku pengen nyanyiin lagu ini.
1: Udah dari 10 tahun yang lalu.
2: 10 tahun yang lalu.
3: Alemong ya.
2: Alemong apa alemong itu? Udah coba gitu ke beberapa penyanyi gitu ya, untuk jadi pasangan gitu yang kok gak cocok ya,
1: yang vokalnya bisa nyatu siapa gitu ya.
2: Akhirnya tuh aku keep gitu ya kan, aku gak mau cita-cita sama siapapun deh gitu ya kan. Tetap aja aku sambil mencari. Gitu, nah, ya. Jadi pada suatu hari,
0: di tengah hutan gak pada suatu harinya?
2: Aku lagi rekaman di sama temanku ya, Rudianto ya, itu
1: Emerald Bell-nya.
2: Rekaman di tempat dia, terus aku mengutarakan isi hati ya kan. Aku tuh sebenarnya pengen bawa lagu Dunia Belum Kiamat ya kan, tapi sampai detik ini aku belum nemu pasangan cocok gitu yang sama, yang cocok sama vokalku ya kan. Terus nyeletuk temannya Rudy, namanya Oas.
0: Oas TPS nggak sih bang?
2: Oas.
3: Oas pencipta lagu.
0: Oke.
1: Dia ngomong apa bang?
2: Oh, gimana kok Liz Menawati? langsung aku memoriku terbuka ya kan. Ini temanku dari tahun 83.
1: Jadi Mbak Is ini berteman sama Bang Oji dari 83, lama.
2: Iya. Oh, dan ya, menghilang lama. Tahun 95, enggak pernah muncul blast sama sekali. Kan. Tiada kabar, tiada berita ya kan. Oh, ternyata punya dia ini berumah tangga yang sama mungkin sama suaminya, enggak boleh kali ya.
4: Loh, jadi sekian lama itu enggak
1: sih restoran lagi ya.
2: Padahal dia ini kan penyanyi anak didik dan penyanyi kesayangannya mendiang Om Arianto kan.
1: Oh, iya,
2: orbitannya
1: betul,
2: beliau kan
4: betul betul.
2: Dan suaranya kan dari itu kan memang dahsyat ya kan.
1: Dan keras banget
2: dan ya. Dan aku memang penggemar suaranya dia kan, berapa albumnya waktu aku punya gitu ya kan.
4: Oke. Okay.
2: Terus aku orangnya gitu, jadi teman-teman tapi pengagum-pengagum juga gitu, iya, kayak sama iya, sama Ita misalnya. Ada dia, ya, aku tuh penggemarnya Ita Purnamasari loh. Jangan
1: juga
2: salah.
1: Juga loh.
2: Aku padamu
1: takkan berubah.
2: Oke. Okay. High vibes banget itu.
1: Terus terima kasih Bang Uci.
4: Pertama kali ketemu di mana ceritanya?
2: Antusias. Jadi aku mau dong ketemu Lis, mana kangen banget sama dia, memang kangen
1: iya,
2: banget
1: karena ya. Karena tadi kan? Bang Oas tadi nyebut nama iya. Mbak Lis ya.
2: Okay. Dan kan maksudnya luput dari ingatanku nama Lis Menawati karena terlalu lama menghilang ya.
4: Betul banget. Disebut, saya juga mencari cari.
2: Nah, ini dia aku bilang ya kan. Mau. Akhirnya kita ketemu dari jam 8 malam sampai subuh ya kali ya.
1: Serius.
2: Hilang subuh baru pulang ya. Yeah. Waduh, ya ngobrol lagi kangen lepas kangen sama. Akhirnya besoknya kita
1: ya gayung bersambut tadi Bang Oji menceritakan tentang apa bakal singlenya ini ya.
2: Ya alhamdulillah inilah hasilnya.
1: Iya, iya.
4: Itu dari pihak Bang Ozi ya.
1: Kalau Mbak Lis,
4: kalau Mbak Lis pertama kali diajakin dunia gimana? Belum kiamat, gimana rasanya waktu itu?
1: Sakit nggak tiba-tiba Bang Ozi nelfon gitu?
3: Dia sih bilangnya gini, kamu kayak orang yang tunggu aku pentung ya katanya.
1: Pentung itu di apa ya?
4: Ya di pentung.
1: Pentung ya.
2: Ular nggak ular cari ular pentung.
3: Cari pentung. Kok kayak gitu Bang gitu. Soalnya saya tuh emang ada sebelnya sama Bang Oji. Kita merintis bareng-bareng gitu okay. kan. Terus tiba-tiba kalau dia mengatakan saya menghilang karena saya berumah tangga, Bang Oji memilih cara lain. Dia memilih jurusan lain main film. Saya mondok juga dong.
4: Oke. Okay.
3: Karena kan sama-sama jebolan dari
2: bintang radio.
4: Kan? Dua-duanya bintang radio ya. Oke.
3: Okay. Tapi ternyata memang Bang Oji luar biasa.
1: Oh, ya. Setuju.
3: Dia bermain film ternyata lebih bagus dan lebih moncer di
4: situ. Moncer.
1: Filmnya Bang Oji booming semua.
3: Dan saya memang mengagumi suaranya bukan kaleng-kaleng.
1: Memang suaranya
3: setuju. Bagus. Gitu makanya saya gondoknya di sini. Begitu ketemu langsung ya connect aja. Yang benar nih. Lo tahu enggak nih Bang, ini lagu viral, nanti kalau kita nyanyinya jelek cuh. Bagus deh. Gitu-gitulah. Udahlah yuk kita coba lah Lis gitu. Akhirnya ya udah gayung bersambut gitu.
2: Ini dan kode Lala juga Lis tuh pengen rekaman sama aku tapi lagu Jawa.
3: Nah,
2: udah ada niat juga. Kok kebetulan aku pengen mau rekaman sama kamu ya katanya.
4: Emang iso.
1: Lagi Bang Oji iso bahasa Jawa.
2: Aku waktu kayak mana orang Medan disuruh ngomong Jawa.
3: Mengutarakan ke Rudi ya sama Oas nih. Gue kayaknya mau nyanyi sama dia, gue bilang gitu. Tapi lagu Jawa ya. Diprotes sama Oas. Kayak mana ceritanya gitu. Cengkoknya gue salah itu Lis kata gitu.
2: Orang Medan disuruh
3: ngomong. Gue bilang gitu. Malah itu bagus ada ciri khasnya. Saya begitu kan. Enggak taunya ternyata dia memang punya dendam sumat dunia belum ya.
1: Itu ceritanya.
4: Oke, ini yang pengen ngobrol sama Mbak Lis dan Bang Ozi udah banyak. Kita ke Jember dulu ya. Ada Pak Ahmad, selamat malam.
5: Pak Ahmad. Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
4: Iya. Silakan Pak Ahmad.
5: Nama Yudi Ismail yang saya hormati. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari yang saya hormati.
4: Selamat malam Pak Ahmad.
5: Tetap cantik dan tetap ganteng dan selalu
4: semangat. Amin.
5: Alhamdulillah. Dan tamunya siapa itu?
1: Mbak? Hari ini ada Bang Oji Saputra dan Mbak Lis Menawati. Silakan monggo Pak Ahmad.
5: Bang Oji Saputra dan Mbak Lis
4: Menawati. Siap, langsung pertanyaan.
1: Silakan Pak Ahmad,
5: salam
1: langsung.
5: Salam kenal dan salam sehat selalu ya.
4: Salam kenal kembali.
1: Salam kenal.
4: Dengan senang hati.
5: Jadi ini pertanyaannya di zaman era global ini, di zaman now ini ya. apakah tidak terganggu aktivitas dan juga takut kalah saingan di film maupun di musiknya gitu.
0: Okay. Ya.
1: Ditampung ya, ya pertanyaannya,
0: itu. Pak.
5: Mohon itu aja. Salam-salam boleh,
0: Mas. Silakan tiga orang.
5: Salamnya untuk di Pro 1 RRI Jember yang tugas malam ini. Ada Mbak April Purbosari, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Okay.
5: Juga ada Pak Murah di Jember, Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman ya juga ada Teteh Dinda di Bogor. Selamat malam dan salam sehat. Salam Indonesia Raya.
0: Terima kasih. Kita langsung menuju bau-bau. Bang Albert, selamat malam. Terputus Bang Albert. Kita ke Sorong aja. Ada Bidan Luis. Selamat malam.
6: Selamat malam Kak Yudi.
0: Selamat malam juga. Baiklah. Siap. Langsung.
6: Pas hari ini malam pencet yang tengah. Jadi dapetnya pertama.
0: Okay. Silakan. Langsung.
1: Silakan Bidan Luis.
6: Ya, izin Mbak Li sama Bang Oji.
0: Ya.
6: Yang ini nih lagu yang ini. Ketika jalan bersama matamu kemana-mana, oh cari-cari masa bodoh.
0: Mau marah masa bodoh.
6: Itu yang seberapa?
0: Masa bodoh saja tadi udah diputer.
6: Perpaduan izin Mbak. Perpaduan ini kan duet.
0: Iya. Yeah.
6: Perpaduan lagu itu berarti menggunakan misalnya tenor, sopran atau sama-sama alto. Itu aja deh.
0: Sama-sama salto kayak.
6: Bang Haji, kita janjinya mana? Udah mau 2027 belum injek sor.
0: Siap, terima kasih ya. Mohon doa tiga orang.
6: Salam untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD, Kemnya Bidan Luis. Forum Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Tempat Bidan Luis psikologi
0: Dining
6: Persorong dengan speakers Papua. Dadah, bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Terima kasih. Bye-bye. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
7: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini? Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Cewek kayaknya.
0: Halo. Iya, dengan siapa ini?
7: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi.
1: Ini Ayu.
0: Oh, Ayu.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ayu. Silakan langsung Ayu dengan Mbak Lis dan Bang Oji.
1: Bang Oji Saputra. Silakan Ayu.
7: Iya, Bang Oji Saputra. Bang Oji Saputra ini kan pemain sinetron juga ya.
0: Betul.
7: Iya dulu yang lagunya sungguh kota terjadi.
1: Iya, betul banget.
7: Iya, terus yang lagu tadi yang disampaikan dari apa Dunia Belum Kiamat itu ya?
1: Iya.
7: Jadi Sandorong Masih Atas.
0: Iya, betul.
7: Tadi sudah ceritain juga dengan singkat ceritanya, tapi untuk versi lagunya masih tetap sama kan ya, Mbak Ozi ya?
0: Tetap sama.
2: Oke.
7: Okay. Iya. Originalnya itu yang lagunya.
0: Betul. Soalnya kita nggak berani mengubah notasinya karena notasinya itu kan
1: ikonik
0: banget ya.
1: Sudah ikonik banget, betul.
0: Ada lagi Ayu yang ditanyain?
7: Saya menanya sama Mang Oji, nggak main ini lagi ya, film lagi gitu ya.
0: Oke, ditunggu ya jawabannya nanti ya.
1: Ditunggu ya Ayu.
7: Pokoknya tetap semangat juga buat Mbak siapa tadi?
0: Mbak Lis Mainawati.
1: Lis.
7: Ya, Mbak Lis, kabar-kabarnya berdua sama Mbak Oji, tetap sukses. Siap. Saya harapin yang banyak ya. Pokoknya tetap support aja buat musisi Indonesia semuanya, tetap sehat ya.
0: Siap.
7: Dunia musiknya tetap sukses. Kemudian saya menyapa Batak Indonesia. Untuk Farida, Pak Widi, Tokyo, dan semua yang mendengarkan dari seluruh Indonesia.
0: Terima kasih.
7: Selamat malam semuanya. Salam dari Orang Ketengah. Mbak Ita, bersama Mbak Yudi, terima kasih.
0: Sama-sama, Ayu.
1: Terima kasih.
0: Dari Ayu, kita ke Makassar. Ada Ica. Ya, selamat malam, Ca.
8: Halo, assalamualaikum, Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Mbak Ita, Mas Yudi, aku lagi nonton loh.
0: Nonton? Hah?
1: Halo Ica.
0: Lagi nonton kok keputus, Ca? Ya sudah.
1: Langsung keputus.
0: Oke, coba kita angkat yang dari WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
9: Selamat malam om-om dan tante-tante.
4: Iya, selamat malam dengan siapa ini?
9: Sama Elsa Maria kembali lagi.
4: Oh iya, Elsa. Oh Elsa, silakan apa pertanyaannya Elsa?
9: Bintang tamunya siapa om?
1: Ada Bang Oji Saputra,
4: Bang Oji Saputra dan Mbak Lis Menawati.
1: Silakan Ica.
9: Sepertinya Om Oji Saputra ini kayaknya pemain film ya.
1: Betul.
9: Iya. Iya. Elsa Maria memang enggak bisa melihat tapi pernah mendengar.
4: Siap.
9: Pernah iya. Mau bertanya sama Om Oji dan Tante
4: Lis. Silakan apa ya, pertanyaannya?
9: Pertanyaannya sejak kapan menjadi penyanyi gitu.
4: Oke,
9: buat tante
4: siap.
9: Sama om
4: ditunggu ya nanti ya.
9: Yang kedua, pada tahun berapa album pertama dirilis?
4: Oke.
1: Ya.
4: Siap.
9: Dan boleh kirim-kirim
4: boleh,
9: salam.
4: Silakan ya. Tiga orang ya Elsa.
9: Ya, yang pertama untuk Om Penyiar dan Tante Ita, selamat malam, dan juga untuk bintang tamunya sukses selalu.
4: Amin.
9: Dan
4: amin.
9: Yang kedua untuk kakak-kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur.
4: Siap.
9: Khususnya kakak penyiar yang sedang berdinas malam ini.
1: Siap.
9: Saya tidak tahu siapa, tapi untuk salam-salam untuk kakak penyiarnya dan operatornya, dia dari Pro 1 ND. Semangat selalu dan selamat bertugas sampai acara selesai.
4: Terima kasih,
1: terima kasih Elsa.
9: Untuk semua pendengar RRI di seluruh Indonesia.
4: Oke, siap.
9: RRI sekali di udara
4: tetap di udara. Baik.
9: Selamat malam.
4: Kita ketemu Bang Leman. Selamat malam.
1: Kita ke Lampung ada Bang Leman.
10: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dengan bintang tamu.
10: Selamat malam
4: Bang Ozi dan Mbak Lis
1: Menawati dan Bang Oji.
10: Mbak Lis Menawati.
1: Ya.
10: Dan Bang Oji, selamat malam.
4: Baju
10: hitam dan Mbak Lis baju putih yang cantik.
1: Lagi nonton.
10: Ini Mas Yudi, Mbak Ita. Ya. Pertanyaan saya untuk bintang tamu malam ini, khususnya untuk Bang Oji.
4: Yeah.
10: Bang Oji ini kan penyanyi pop tahun 80-an ya.
1: Betul.
10: Sudah 5 dekade ataupun 5 tahun itu abad kan. Jadi apakah ada obsesi atau cita-cita yang belum tercapai gitu?
4: Siap.
10: Baik itu di film, nyanyi, sosial, politik atau agama atau yang lainnya gitu.
4: Siap.
10: Dan juga untuk Mbak Lis, ini pertanyaannya itu selain penyanyi pop, penyanyi apa saja yang bisa dinyanyikan oleh Mbak Lis lain?
4: Oke,
1: nanti kita jawab.
4: Siap, tunggu ya.
1: Oke, silakan Bang.
4: Silakan tiga orang.
10: Ya, salam untuk Ibu Anafya, Bang Firman tadi Jakarta Pusat, Bang Benijo, Selama Genda, Fatmawati, dan Bapak Abdullah.
4: Oke, terima kasih.
1: Makasih, Bang.
4: Malam. Kalau dibilang tiga, tapi lebih selalu ya. Berarti kita baik ini.
1: Iya kan mereka pengen menyapa teman-temannya tuh.

0: teknik apa? Tadi apa aja Mbak Ita?
1: Alto.
0: Salto. Gimana gimana
1: alto,
0: silakan dijawab.
1: Jadinya nah, gimana, gimana gimana Bang Oji untuk meng kawinkan kedua suara ini?
2: Gimana ya?

0: kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bikin adem ya lagunya Mbak Alis ya.
2: Tuh bener kan suaranya tuh ya kan.
1: Bener.
2: Gak salah
1: bener
2: dong tuh. Aku menanti dia 10 tahun ya kan.
1: Gak salah pemuji. Penantianmu tidak sia-sia.
0: Penantiannya ya.
2: Suaranya bener, Mbak Bulu Berindu.
1: Betul banget tuh.
0: Kill.
3: Padahal ya.
1: Bikin adem betul. Iya.
3: Padahal ya beliau tuh dengan suaranya yang
1: sama Mbak Ita juga
3: begitu. Inilah saling mengagumi itu repot jadinya
1: Bang
3: ya Bang
1: Oji
3: ya.
1: Juga.
0: Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa dulu ya.
1: Sapa dulu yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan Mbak Ita.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Kemudian yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan juga Nabire serta Nias Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Terakhir untuk yang di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Kita langsung terima penelpon ya.
1: Dari Bondowoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam
0: Pak Putra, silakan.
4: Halo, selamat malam kembali Mbak Ita.
0: Ya, silakan
1: malam, Pak Putra.
0: Pak Putra
1: langsung ya dengan
0: bintang
1: Bang
0: tamu
1: Uji,
0: Bang Ozi dan Mbak Lis Menawati.
4: Mbak siapa Mas?
1: Mbak Lis Menawati dan Bang Oji Saputra.
4: Oh gitu, dua-duanya Mas ya?
0: Iya dong, silakan. Kan dua tadi disebutin ya.
1: Pak Putra.
0: Silakan Pak Putra.
4: Alhamdulillah bisa hadir di RRI Jakarta, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
4: Yang bertugas di malam ini, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Oke, pertinyi ini.
4: Yang saya tanyakan Mas ya, dengan persaingan yang sangat ketat sekali, apa Anda lebih semangat dan juga tidak takut disaingi oleh penyanyi-penyanyi lain lah gitu?
0: Oke, ditunggu ya.
4: Boleh salam-salam.
0: Silakan tiga orang ya Pak Putra.
4: Ya, salamnya tadi ada Bapak Abdullah, terima kasih salamnya. Juga tadi ada Bung Leman.
0: Siap.
4: Juga terima kasih salamnya dan seluruh kru RRI Jember dari Bapak pimpinan sampai karyawatinya semua dalam keadaan sehat walafiat. Gitu aja, Mas.
0: Terima kasih Pak Putra. Lanjut kita ke Bondowoso. Kok Bondowoso?
1: Manado.
0: Ada Bung Beni Jo, selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar Mbak Ita dan Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik.
5: Oke, kita ke bintang tamu ya.
1: Oh, silakan Bung Beni.
5: Assalamualaikum Mbak Lis dan Bang Ozi Saputra. Apa kabar kalian berdua sih?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah baik.
5: Ya. Oke, salam kenal ya dari orang Manado. Langsung ke pertanyaannya untuk Mbak Ozi ya, pertanyaannya ini kan penyanyi pemain film.
0: Bang Ozi. Siapa? Bang Ozi.
2: Lambat saya pakai rambut dulu.
0: Dia bingung karena mau panggil Mbak Lis sama Bang Ozi jadi Mbak. Oke. Ayo oke pertanyaan. Silakan pertanyaannya.
5: Bang Ozi ini kan pemain film. Cuma ingin tahu aja ya ada berapa judul film yang pernah ya, dibintangi.
0: Oke, ditunggu ya.
5: Terus judulnya apa? Terus pernah beradu aktif dengan beradu aktif dengan siapa saja?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
5: Siap untuk Bali. Mm-hmm. Pertanyaan Bali, ya. Bagaimana sih cara membagi waktu ya urusan keluarga mm-hmm. dengan dunia musik itu?
0: Siap.
5: Aja ya pertanyaannya.
0: Terima kasih. Tiga orang
1: boleh,
0: betul.
1: Silakan.
5: Oke, ada Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Angkel Gazi, dan Icut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Merpati di Ciledug. Selamat malam, Bu Merpati.
1: Selamat malam, Bu Merpati.
6: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mas malam juga buat Mas Yudi ganteng.
0: Alhamdulillah. Iya dong.
6: Bintang tamu langsung boleh.
1: Boleh silakan.
0: Oh iya dong, harus diharapkan memang ke bintang tamu langsung. Silakan. Jangan mampir-mampir.
6: Enggak mampir. Bang Oji
0: ya.
6: Sama Mbak Uni, selamat malam.
0: Malam.
6: Terima kasih, kita udah dengar, pendengar maksudnya ya, sebagai pendengar kita udah dengar rekamannya yang baru, week-week itu tadi.
1: Week-week.
0: Iya,
1: betul.
6: Keren-keren banget.
0: Oh, terima kasih, Masya Allah.
1: Masya Allah.
6: Pertanyaan saya gini loh, Bang Oji.
0: Iya.
6: Apa? Kan suaranya tetap nih berdua ya dari
1: betul.
6: Zaman dulu kayaknya sampai sekarang kayak
1: betul
6: Mbak Ita
1: sekali.
6: Juga
1: aduh
6: semua tuh ya.
0: Saya dari lahir juga semua. Begini suaranya.
6: Iya benar, Mas Yudi juga lagunya yang terakhir ya kan Mas ada ya. Nah, jadi saya mau tanya sama Bang Oji juga Mbak Lis kira-kira nih setelah lagu Week-Week tadi mau ada rekaman lagi enggak?
0: Oke, okay. Siap ditunggu ya.
6: Siap. Dua. Walaupun isi lagunya ada yang nyanyi masing-masing gitu kan. Dan ada yang berdua gitu di satu album itu.
1: Okay.
6: Rencana ke depan. Kedua, saya mau kepengen kalau boleh dengar nanti secara live nyanyi berdua.
0: Oh, siap. Ditunggu ya.
1: Siap.
6: Saya ingatnya sama Bang Oji, Bang Toloy dulu.
0: Benar, si Toloy bocah sakti, benar.
1: Ya, si Toloy.
6: Terima kasih banyak, salam sukses, ya kan?
0: Ya.
1: Terima kasih.
6: Tetap bahagia. Amin. Mbak Lis tetap cantik juga loh kayak Mbak Ita ya.
0: Oh iya dong, masa kayak saya.
6: Mas Oji juga tetap ganteng.
1: Betul, gak ada yang berubah, Bu Merpati.
0: Siap, terima kasih Bu Merpati.
6: Terima kasih. Salam buat Mas Darmawan ya.
0: Oke.
6: Mbak Ita, suaminya Mbak Ita.
0: Oh, Mas Dwi Darmawan.
1: Iya, iya, iya.
6: Emang Udin.
0: Emang iya.
1: Oh iya. Bapaknya Mas Dwiki namanya almarhumah Bapak Safiuddin.
0: Safiuddin.
1: Dipanggilnya Pak Udin.
0: Sama-sama.
1: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung inget nama mertua ya.
1: Emangnya Mas Yudi.
0: Oke, kita ke Makassar ada Ica.
1: Halo Ica.
0: Ica pede deh. Waalaikumsalam, silakan Ca.
7: Assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Ica.
7: Putus soalnya.
1: Oh
0: kenapa?
7: Ini bunyi, jadi ku matiin deh.
0: Oh, gitu.
1: Oh, tidak apa-apa aja sudah. Silakan Ica.
7: Aku mau nanya sama siapa namanya Mbak
0: Lis Menawati
1: dan Bang Oji Saputra.
7: Kan Ica nggak tahu nih Mbak Ica itu udah kalau punya yang mana gitu kan. Kayaknya aku belum pernah lihat nyanyi begitu deh.
0: Tadi udah diputerin.
1: Iya.
7: Iya, makanya aku enggak tahu, aku enggak tahu lagu-lagunya gitu. Jadi aku mau nyanyi aja sama Mas
1: siapa lagi?
0: Bang Oji Saputra.
7: Mas Oji Saputra, kenapa itunya kok enggak tumbuh-tumbuh sekarang?
0: Kenapa kok
7: gitu?
0: Ica.
1: Lo gimana sih Ica ini? Oh.
0: Nanti Ica kok ditungguin ya.
1: Iya lo.
0: Siap
2: dijawab.
0: Ditunggu ya Ca ya.
1: Nanti ditampung dulu Ica pertanyaannya.
7: Iya. Satu lagi dong Mbak Ita. Ini boleh untuk Mbak Ita sama Mas Dudi ya.
0: Oke. Okay. Yeah.
7: Siang malam aku pantengin Pro Satu, apalagi setiap malam Kamis ada Mbak Ita.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Kalau ntar udah jadi musiknya dikirim ke kita ya, Cak ya. Tidak putus dia. Kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
3: Halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnamasari.
2: Halo, langsung dengan bintang tamu.
1: Iya, aku kangen.
3: Rindu ruang berbagi rindu memori lewat pagi.

0: siap Mbak.
1: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Rianti.
2: Ya.
1: Langsung Mbak.
0: Langsung Mbak.
1: Bintang tamu kita.
0: Jangan pakai diem.
1: Gak boleh ada jeda. Monggo Mbak.
0: Pertanyaan.
2: Ya. Ya. Bang Oji, ya. Oji Saputra.
0: Saya.
2: Ke Ancol yuk Bang.
1: Gak mau nanti ada si manis. Aduh.
2: Aduh,
1: nanti ditungguin sama si manis.
2: Bang Oji ya, sukses selalu.
0: Amin.
2: Bang Oji.
0: Makasih doanya.
2: Juga untuk Mbak Liz Minawati.
1: Iya.
2: Tadi udah dengerin lagunya, wah itu dapat banget.
1: Dapat banget ya, Mbak Rianti ya.
0: Dapat berapa?
2: Bisa didengerin oleh generasi muda saat.
1: Betul, ini. Betul, ya, setuju.
2: Bisa dengerin itu juga kok ya.
1: Setuju banget.
2: Sepertinya apik banget ya.
0: Terima kasih.
2: Bang Oji kan ini multi talent banget ya.
0: Iya.
2: Apa nyanyi bisa,
1: main film bisa,
2: nge-host juga bisa,
1: nge-host bisa juga. Nah, itu dia. Mas Yudi siap-siap Mas.
0: Kenapa?
1: Persaingan tadi Mas. Persaingan bisa digantikan sama Bang Oji.
2: Antara,
1: iya Bang.
2: Apa itu kesibukannya tuh Bang Oji itu yang paling nyenengin hatinya Bang Oji itu yang mana sih?
0: Oke, siap ditunggu ya.
1: Oke, nanti
2: di film atau yang lain-lainnya.
0: Siap.
2: Dan untuk lagu ini ya, Dunia Belum Kiamat. Itu proses pembuatannya tuh maksudnya kolaborasinya sama Mbak Liz Minawati tuh secepat apa gimana itu bisa berapa hari
0: siap,
2: itu ya.
0: Siap, ditunggu ya Mbak Rianti.
2: Lalu untuk Mbak Liz Minawati juga Bang Oji Saputra ya, semoga karya-karyanya bisa ada lagi yang baru nanti ya, ya ditunggu aja sih. Terima kasih ya Rom Rindu. Salam untuk semuanya saja, untuk semua kru dan pendengar RRI Nusantara, khususnya di Rom Rindu. Ada yang lagi tugas di Kolotoli, Mbak Mariani Raub. Dan untuk keluargaku di Detok Sawangan, Tongkangan. Itu ya. Untuk semuanya, selamat malam. Terima kasih Rom Rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda.
0: Silakan Teh Dinda.
3: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yunis,
0: Nani. Siap.
1: Alhamdulillah api. Teteh-teteh juga kumaha damang.
3: Alhamdulillah pangis. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lalai.
0: Siap, silahkan ya. Dengan Mbak Liz dan Bang Ozi.
3: Bang Ozi dan Mbak Liz.
0: Ya, selamat malam.
3: Teteh udah dengerin lagu Dunia Belum Kiamat.
0: Oh, alhamdulillah.
3: Jangan Bali. Jadi lagu lawas jadi kekinian tuh ya. Jadi ke
1: betul.
0: Terima kasih Teteh udah dengerin. Gimana seneng gak?
3: Senang banget.
0: Alhamdulillah.
3: Dapat banget gitu feel-nya tuh dapat.
0: Oh, Masya Allah, makasih ya, Teh.
3: Itu niat banget ya untuk duet lagu itu.
0: Iya, gitu. Iyalah, masa enggak niat? Ya benar.
1: Iya, penantiannya aja 10 tahun loh Bang Oji nungguin suaranya Mbak Liz.
3: Maksudnya
1: 10 tahun loh.
0: Hah?
3: Maksudnya sekian lama nunggu akhirnya berhasil.
0: Iya.
1: Alhamdulillah. Terima kasih.
0: Itulah kalau sering tahajud dan banyak berdoa.
1: Betul. Setuju.
3: Doa itu terbukti gitu ya.
1: Betul setuju Mbak Teh Dinda.
3: Tapi tadi Teteh dengar lagunya Mbak Liz itu yang irama bosas, bosas itu.
0: Aha. Kenapa Teteh mau rekaman bosas juga Kak Teteh Dinda?
3: Aduh jauh amat ya.
0: Ya wis, apa yang ditanyakan?
3: Iya. Itu dirilis tahun berapa dan
0: siap.
3: Itu pertanyaan untuk Mbak Liz ya, untuk lagu yang tadi. Untuk Bang Oji. Tertarikkah dengan apa nyanyi dengan irama yang sama dengan Mbak Liz?
0: Oh, oke. Okay.
1: Okay, dengan bosas.
0: Bosas ya.
3: Sukses. Sehat terus, bahagia lahir batin dan
1: amin.
3: Makin sukses dan mudah-mudahan ada rilis-rilisan berikutnya walaupun
1: siap,
3: lagu lawas.
0: Ya. Terima kasih Teh.
1: Siap Teh.
3: Buat Mbak Ita juga Yudi Smart. Teteh mau balas penyapanya Bapak Ahmad Irwan okay. tadi di Jember, mm-hmm. terus di Pro 1 RRI Jayapura ada Kakak Sofi, mm-hmm. terus di Tanjung Pinang ada Ardian Huta Barat.
0: Terima kasih.
3: Kalau okay. begitu dilanjut, thank you.
1: Oke, hatur nuhun.
0: Hatur nuhun.
1: Teteh
0: okay.
1: Indah di Bogor.
0: Kita jawab pertanyaan satu persatu ya. Yang pertama yang tadi ada dari Pak Putra Magenda. Apa nih pertanyaannya? Persaingan ketat. Waduh, tadi udah dijawab sih sebenarnya.
4: Tapi ada lagi juga, kita enggak perlu takut karena kan kita pangsanya kan beda-beda.
1: Oh iya betul.
0: Oke.
4: Ini kan kalau lagu ini kan kita nge-remind yang kita dulu pernah zaman-zaman dulu kita masih
1: penyonya.
4: Iya, masih kecil, masih muda ya kan. Jadi kan ada ininya sendiri ya masing-masingnya.
1: Tapi juga jangan salah Bang Oji, kita karena musiknya kan
4: kekinian,
1: menjangkau juga untuk Gen Z dan milenial
3: gitu yang kita harapkan.
4: Iya. Jadi gini, sekali mendayung, sekali mendayung dua pulau,
0: dua tiga pulau terlampau ya, begitu. Oke, pertanyaan dari Bang Benny Jo, sudah berapa film dan judulnya apa aja?
4: Ya, kalau apa ya aku nggak tahu lupa ya berapa ya.
0: Hanya bang,
4: cuma kalau yang judul-judulnya yang ingat ya, pertama tuh Si Manis, terus Si Manis tuh ada 6 Si Manis loh, ada 6 Si Manisnya,
0: ya
4: dari yang zaman dia Permatasari, Poppy Farida, Kiki Fatmala, terus Suci Indahsari, Dewi Persik, terakhir ini sekarang Indah Permatasari.
0: Indah Permatasari.
4: Iya.
1: Iya, Indah Permatasari.
0: Ya. Sering ngimpi ketemu Si Manis enggak sih?
1: Iya, aku seru banget dia.
0: Sampai 6 seri loh.
4: 6 Si Manis bukan 6 seri,
0: 6 Si Manis ya.
1: Bang Uji tuh aslinya penakut atau pemberani?
4: Saya sebenarnya penakut.
1: Serius Bang Uji? Aku kebayang loh kalau
4: aku penakut banget. Makanya kalau di lokasi itu aku selalu bawa tenda sendiri, terus kamar mandi sendiri apa karena aku kan kita kalau misalnya kan di lokasi gitu itu kan korba, daerahnya itu kan daerah-daerah serem kan ya, gitu
1: antara lokasinya. Ini iya. Dan ke kamar mandi,
4: kamar mandinya itu kamar mandi yang nggak pernah dipakai kan gitu.
0: Oke.
1: Ya kan nggak kebayang,
3: nggak deh, aku nggak mau bayangin.
0: Kemudian pertanyaan buat Mbak Lis dari Bang Benijo, gimana cara bagi waktu antara karir dan keluarga
1: dan tadi bisnisnya tadi Mbak Lis?
3: Ya pertama-tama pasti belajar itu pasti menyesuaikan ya. Tapi prosesnya kita jalanin, kemudian kita juga akhirnya menemukan pola yang pas untuk untuk bisa ngejalanin itu semua.
0: Alhamdulillah. Kalau begitu, Bu Merpati ada rencana rekaman lagi kah? Setelah dunia belum kiamat ini.
4: Kayaknya melihat antusiasnya para pendengar.
1: Ini YouTube-nya aja yang nonton udah puluhan ribu.
4: Iya,
0: kayaknya 36 ribu
1: dalam waktu 3 minggu itu banyak banget tuh.
4: Iya, benar. Alhamdulillah.
1: Makanya
4: kita juga di luar ini kita ya, di luar ini kita.
1: Di luar prediksi
4: kita. Nah, alhamdulillah karena melihat dari ini kayaknya
1: lanjut.
0: Lanjut.
4: Insyaallah dilanjutkan.
0: Duet favorit. Pertanyaan dari Ica. Apa nih ya pertanyaan dari Ica tadi ya? Apa tadi nanya? Ya kok jadi lupa aku. Bu Haryanti dulu deh. Kesibukan favorit artinya dari Bang Ozi
4: lebih yang suka seneng ya,
0: nyanyi atau film?
4: Iya nyanyi dong ya, kan? Karena nyanyi itu cash and carry.
0: Oh begitu.
1: Kalau sudah gitu kadang-kadang mundur
0: kan tabunga.
1: Dan capek banget.
4: Kok capeknya tuh inilah ya tuh. Karena kan tapi menunggu honor turunnya ini ya.
1: Itu yang kadang deg-degan.
4: Ngeselin.
0: Siap. Kalau buat Mbak Lis
4: sekalian curhat di sini.
1: Betul Bang, karena aku juga ngalamin.
4: Ngalamin ya?
1: Oh, pernah.
0: Berapa kali main film?
1: Dua kali doang.
0: Dua kapok ya.
1: Kapok.
0: Oke, pertanyaan buat Mbak Lis, pembuatan lagu Dunia Belum Kiamat, ini ada cerita-cerita uniknya dan berapa lama?
3: Kalau tidak salah ya, satu bulan.
4: Satu bulan.
3: Satu bulan ya.
1: untuk take vokal, yeah, bikin musiknya, yeah, mixing, mastering, yeah, total, yeah, satu bulan.
3: Menyesuaikan, menyesuaikan. Ya, lebih menyesuaikan.
4: Jadi sebenarnya gini, sebelum kita rekaman, kita sering-sering ketemu untuk dapetin chemistry-nya, ya, gitu,
1: betul,
4: loh.
1: Betul, okay, setuju,
4: gitu.
1: Setuju.
4: Karena kan biasanya kan Mbak Lis ini kan yang mbak-mbak yang anggun banget. Aku nggak mau. Aku tuh nggak mau. Aku mesti yang secentil Titik Sandora gitu, ya kan? Mesti centil. Aku tuh nggak bisa. Tapi lama-lama sekarang dia.
1: Iya loh Mbak Lis, sekarang jadi.
4: Tadinya malu, jadi malu-maluin.
0: Oke. Ini makanya pertanyaan dari Ica ini tadi agak gimana gitu ya? Kenapa rambutnya Bang Osi kok nggak tumbuh-tumbuh?
4: Oh iya dong. Nanti kalau digontrolin nanti nggak ada jobnya.
0: Nah,
4: diusang lagi di RRI.
1: Justru dengan Bang Oji seperti ini nih laris manis dari zaman dulu.
4: Iya, betul.
1: Salut loh aku maksudnya. Dan maksudnya tampilannya ya gini aja, nggak ada berubah.
4: Podo lah sama Mbak Ita. Podo sama Mbak Ita.
3: Mbak Itanya bilang gini aja.
1: Iya dong. Ya udah, berarti tiga-tiganya hampir.
0: Iya. Lo aku yuk gini aja loh.
1: Mas Yudi gak ikut. Gak ikut, gak termasuk.
0: Siap. Oke, okay. Teh Dina di Bogor tadi. Bang Osi ada rencana bikin lagu bosas kayak,
1: kayak
0: Mbak Lis gak sih?
4: Aku belum tahu pasti ya, karena mungkin gak cocok kali ya, ya dengan karakter ya, yang
1: karakter
4: serampangan kayak gini.
1: Lebih cocok yang tadi Dunia
4: Bintang. Iya, gitu.
0: Oh iya.
4: Enggak, aku gak berani coba-coba kalau aku gak cocok.
1: Benar,
4: gitu.
1: Benar, okay, ya. Sama ya, Bang Osi, aku juga gak mau memaksakan diri,
4: ya,
1: dengan genre yang gak cocok.
4: Iya, benar.
0: Jadi kita gak jadi duet ini Mbak Ica.
4: Bahkan aku malah kepengennya keroncong kalau bisa. Malah kalau bisa gitu. Karena waktu zaman kami Bintang Radio dulu kan kita diwajibkan untuk jadi keroncong
1: ya. Betul.
0: Siap. Nah, ini tadi dia juga nanyain rilis lagu berikutnya apa nih?
1: Kira-kira
3: kalau rilis lagu berikutnya ya, Bang Oji.
4: Kalau aku sih maksudnya sendiri apa berdua nih?
0: Berdua.
4: Kalau berdua tetap ya, aku tetap ada unsur komedinya. Ya, karena apa? Ya.
0: Okay.
4: Kita mengisi kekosongan penyanyi duet yang komit. Kan kita ya, ala-ala Benyamin sama Ida Royani.
0: Ida Royani gitu loh,
4: ya kan.
1: Nah,
0: siap. Aduh.
3: Saya jadi, terus belajar kecentilan.
4: Iya.
1: Mama belajar. Nanti suaminya balis wah kaget.
0: Kita terima dulu penelpon satu ini, nanti kita lanjutkan untuk dengerin lagu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Dengan siapa ini?
5: Halo.
0: Iya, halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Dengan siapa ini?
5: Halo Kak Yudi, Tante Ita.
1: Siapa ini?
5: Halo Kak, ini Yohana dari Malang.
0: Yohana, gimana kabarnya Yohana? Yohana X Factor kah?
5: Iya.
0: Wow. Yohana ini dulu X Factor Mbak Ita.
1: Main-main dong kesini, Yohana.
5: Insya Allah, Tante Ita, Yohana ngumpulin semua suaranya Tante.
1: Terima kasih Yohana. Nanti kita nyanyi bareng sini dong.
5: Amin.
0: Siap.
5: Iya. Kak Yudi, boleh tanya sama Om Oji sama
1: Tante? Boleh dong.
0: Justru harus nanya.
5: Okay. Sebelum tanya, Yohana mau sharing dulu itu kan Yohana waktu kecil sama SMA kan bisa melihat. Jadi dulu Yohana masih bisa
4: menerawang
5: melihat Om Oji.
3: Jangan saya deh, aku udah ngeri nih.
4: Apa yang dilihat? Gitu,
0: maksudnya bisa nonton gitu ya. Bisa nonton Om Oji.
5: Iya, kan Yohana sekarang jadi difabel netra. Jadi Yohana tidak bisa melihat. Jadi Yohana masih bisa melihat Om Oji waktu main film gitu.
3: Ini Tante Lisnya langsung merinding.
0: Dikira menerawang.
3: Menerawang kan roto-roto piye kan yo.
0: Silakan.
5: Bersyukur sekarang bisa ngobrol.
4: Terima kasih Yohana.
5: Oke, pertanyaannya Yohana, gimana caranya Om Oji sama Tante Lis itu menjaga kualitas suaranya.
0: Oke,
1: siap.
5: Itu
0: siap
5: aja.
0: Siap.
5: Dan salamnya untuk Tante Ita.
1: Iya, sayang.
5: Untuk Tante Ita dan untuk Tante Ita.
1: Terima kasih.
5: Ya, dan untuk Kak Yudi juga, untuk semuanya, dan untuk RRI Malang juga.
0: Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab ya pertanyaannya, menjaga kualitas vokal dari mereka berdua. Kita dengerin Ozi Saputra berikut ini dengan Rada Rada.
1: Yes.

0: lanjutkan Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat tinggal mimpi. Ini dulu rekamannya gimana kok nyaring banget vokalnya?
1: Oh, ini benar-benar Mas sama Mas Yoki Soro Prayogo sebagai pencipta lagu dan dia juga yang ngaransemen lagunya plus musik director dan yang vokal coachnya itu Mas Yoki langsung.
2: Waduh, kelar. Pesannya memang ya. Udah suaminya biang musik ya. Apa enggak keren aja gitu.
0: Enggak apa-apa asal jangan biang kerok.
1: Benyamin. Yang kerok
0: apa? Benyamin.
1: Iya.
3: Terus film biang kerok.

0: Joni Cahyadi.
1: Wes. Selamatlah pisang goreng ya, madu kita.
2: Ya, hampir sih.
0: Salah yo.
1: Salah.
2: Astaga. Tapi mungkin itu nama samarannya kali ya.
1: Enggak. Yang benar adalah Joni Iska. Oh.
2: Iya ya, Mbak Alis ya.
0: Iya,
2: ingat ya.
0: Tapi bosnya itu Joni Cahyadi.
2: Beda orang berarti ya.
0: Beda orang.
2: Joni Isa dan jangan Joni Cahyadi.
1: Ya wes, Mbak Alis gak dapat pisang. Ya udah.
2: Dapat setengah.
3: Ajak dulu.
1: Pertanyaan ketiga, dalam album Pergi Yang Pergi ada 3 lagu yang diciptakan oleh Bram Morsas. Sebutkan 2 judul lagu saja.
2: Bang 2 aja deh Bang Ozi yang diciptakan
1: dalam album
2: Bram,
1: Pergi Ya Pergi.
2: Bram Morsas di album Pergi Ya Pergi.
3: Apa ya? Ini Bebas.
2: Betul. Satu lagi ya.
1: Satu lagi.
3: Lali aku. Tunggu ya apa ya?
1: Ayo
2: coba satu lagi pasti bisa deh kayaknya.
1: Ayo Bang Ci, ayo kerahkan daya ingatmu.
3: Ya kayaknya cuma satu ya.
2: Tiga Bang Mo sama kita. Coba.
0: Bagilah pisangnya biar kau bisa jawab
3: itu,
0: Bang.
3: Kelupis.
2: Padahal tadi lagunya diputer ya, kan.
1: Lagunya tadi diputer loh.
3: Yang ku menari itu kan album pertama.
1: Judulnya
3: Masa Bodoh.
2: Nah.
1: Aduh Bang Ojek pengen dua pisang goreng madu sudah menanti.
2: Oke.
0: Aku iki wis ujian berat guys.
2: Aku yang baca ya. Lagu Lismenawati pernah dimasukkan dalam album Aku Cinta Indonesia 1 karya cipta Totok P. Apakah judul lagunya?
0: Totok Pujianto.
2: Oh, Totok Pujianto itu ya.
0: Namanya. Okay. Aku manggilnya Yole.
2: Lagunya adalah
0: apa tadi?
1: Apakah judul lagunya?
2: Apa judul lagunya yang diciptakan Totok?
1: Totok
2: Pujianto.
0: Aku lali loh Mas.
1: Wes kalah temen ini. Kalah sama Bang Uji.
2: Ini kayak menyapa sih. Menyapa kepada cowok deh.
0: Tapi bener aku lali.
2: Aku lali. Udah dikasih
0: coba,
2: clue ya.
0: Coba kalau judulnya disebutin mungkin aku nanti.
2: Sudahlah ya. Jadi pisahnya minta Bang Oji. Judulnya Hai Pemuda. Iya kan?
1: Oke, ya wis. Memang Mbak Lis malam ini belum beruntung soal pisang goreng madu ya.
2: Kalau untuk urusan tebak-tebakan Mbak Lis nyerah deh ya, urusan bisnis saja.
1: Pertanyaan terakhir untuk Bang Oji ya, untuk dua-duanya. Album Dunia Belum Kiamat versi Titik Sandora dan Muksin dirilis 1970. Selain Arianto, siapa lagi yang menjadi musik director saat itu?
3: Hamidan.
0: Salah.
2: Itu penciptanya.
3: Oh, penciptanya.
2: Hamidan. Musik directornya.
3: Musiknya ini Yadin dan Arianto.
2: Bang Ozi
3: main-main loh, jangan saya orang jadul loh. Okay. Saya kelahiran 62. Kala itu saya udah gede, udah SD soalnya.
1: Bintang tamu kita tuh. Hampir
2: bisa ya.
1: Gak bisa jawab kalau
2: ini
1: impresi.
2: Bisa jawab semua loh.
0: Enggak bisa jawab Mas. Bang Ozi loh. Kayak mesti diseneni karo Mas Toto mulai ya asli.
1: Wah hebat. Ya sudah deh. Apa namanya pisang goreng
2: kalau tadi yang disebutin Yadin ya.
3: Yadin dan Arianto
2: kenal ya.
3: Sepasang bukan kenal, maksudnya memang mereka tuh sepasang gitu loh. Musik Yadin dan Arianto tuh kayak macam udah satu nama gitu loh. Enggak akan ada ini.
1: Kok bisa ingat ya? Hebat ya. Hebat ini.
2: Tolong 3 bungkus pisangnya.
1: 3 bungkus ya.
2: Oke. Wah, ini kita
3: ngomong-ngomong, kebetulan kok memang saya betul-betul dapat pisang. Alhamdulillah karena saya besok mau ke Banjarmasin pagi buta, jadi buat di perjalanan.
1: Cucu.
2: Sekarang kita ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih menunggu Ibu Fatmawati. Silakan.
4: Apa kabar?
2: Baik.
1: Baik, alhamdulillah.
4: Oke.
1: Iya Bu.
4: Bintang tamunya ya, saya mau ke bintang tamu ya, boleh?
3: Siap Bu.
1: Silakan Bu Fatmawati.
3: Dengan senang hati.
4: Bang Oji, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
4: Siapa kan?
1: Mbak Lis Menawati.
4: apa kabar juga?
1: Baik Ibu, terima kasih.
4: Ya, ini pertanyaan saya cuma simpel aja ya. Ada rencana apa rekaman lagu-lagu religi? Karena kan
1: sebentar lagi Ramadan ya, sudah dekat ya, betul. Ya, ingat
4: lagi Ramadan.
1: Okay.
4: Ada rencana rekaman?
2: Tunggu ya.
4: Itu aja ya pertanyaannya.
2: Terima kasih Bu Fatmawati.
4: Semuanya. Mas Oji sama Mbak
3: Lisa. Terima kasih ya Bu, pertanyaannya.
4: Baik Kak, Mas Oji salam-salam dong, boleh?
1: Boleh, silakan Bu.
4: Pertama-tama yang lagi bertugas, yang lagi tugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila, apa kabar? Terus kita mau salam ya, salam yang dari yang lewat tadi, ada Pak Benjo, ada Bang Lema,
2: siap.
4: Ada Om Ana, itu aja ya.
2: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita ke Tapanuli Utara, ada Roni Silitonga. Selamat malam.
1: Selamat malam
2: Bang Roni.
5: Halo
1: Bang Roni.
5: Oke, terputus Bang Roni. Coba kita cek di WhatsApp pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Untuk Mbak Lis dan Bang Oji, awet muda dan sukses terus.
3: Masya Allah, terima kasih.
5: Salam untuk semua penyiar Pro 1 RRI Lok Sumawe Aceh.
1: Dari Sri Wahyuni.
5: Lanjut, ada Bang Jos di mana nih? Raja Wali, Jakarta Pusat. Terima kasih Bang Jos. Kemudian
1: salam sukses buat bintang tamunya.
5: Ada Elvin Ferdian
1: dari Pekanbaru Riau.
5: Mau bertanya apakah lagu terbaru merupakan sindiran
1: dan satiran untuk dan serta roasting untuk Israel dan Amerika Serikat.
3: Kepikiran juga enggak nih Mas.
5: Oh, jadi udah langsung dijawab. Kepikiran aja enggak.
1: Untuk Elvin sudah dijawab langsung oleh para penyanyinya ya. Ya,
5: kemudian salam dari Zidan di
1: Polman, Sulawesi Barat.
5: Poliwali Mandar ya.
1: Poliwali
5: Mandar. Sulawesi Barat. Terima kasih Zidan. Oke. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Selamat malam Pak Mali.
6: Assalamualaikum Mita dengan Yudi.
1: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya
6: kita ketemu di lewat udara malam ini.
5: Siap Pak Mali, silakan.
1: Silakan Pak Mali.
6: Ini di sana bintang tamunya Oji dengan
1: Mbak Lis Menawati.
5: Betul.
6: Oh ya. Assalamualaikum Mas Yudi.
5: Waalaikumsalam Pak. Selamat malam.
6: Ya, kami senang sekali.
5: Oh, Masya Allah.
6: Kita mengkapir lagu Siti Sandora judulnya apa tadi?
5: Dunia belum kiamat
6: ya. Moga-moga kalian sukses
5: dengan mengkapir lagu itu. Amin. Makasih doanya.
6: Kalau boleh bertanya tuh, apa motivasinya mengcover lagu
5: Titik Tanda? Oke, motivasinya ya.
6: Iya.
5: Ya,
6: terima kasih banyak.
1: Sama-sama Pak Mali.
6: Selalu ya. Salam-salam untuk Bang Bonijo ya. Mm-hmm. Dengan Bu siapa tadi? Bu
5: Fatmawati.
6: Ya.
5: Oke, terima kasih ya. Pak Mali.
6: Untuk Pro 1 Pekanbaru ada Dini Oksiriani di sana ya.
5: Siap.
6: Terima kasih Yudi, terima kasih Kak.
1: Sama-sama Pak Mali.
5: Sama-sama Pak Mali.
6: Ya, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang, ada Oma Ana. Selamat malam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail Elias Koko, Mbak Ita Purnama Sari. Cintaku padamu
1: takkan berubah.
5: Gak mau lagu yang lain apa?
1: Takkan berubah.
7: Kenapa terlalu Oma nyanyikan itu?
1: Iya,
7: karena memang Oma. Cinta Oma untuk kedua-duanya gitu.
5: Siap Oma.
1: Langsung ya Oma.
5: Alhamdulillah, silakan langsung.
1: Silakan Oma.
5: Iya silakan Oma.
7: Putus di Mas Yudi.
1: Silakan Oma.

0: jin.
1: Yang jadi suetan ya Roy Jim.
2: Apa sih udah lupa sih, Oma maklum lah. Udah
1: si manis si batan gitu ya. Ancol.
3: Oke. Okay.
2: Itu lah Mas Yudi. Gimana perasaannya? Ada kerasa takut? Apa kerasa apa?
1: Siap.
2: Pada saat kita menonton itu ya, ih kok mau ya gitu.
1: Itu ya Oma ya.
2: Sekarang apa sih kesibukannya Mas Oji?
1: Masih, Oma masih syuting, masih syuting. Ini bahkan tadi dalam bulan ini juga saya mau syuting layar lebar lagi.
0: Siap.
2: Alhamdulillah, berarti masih ada kesibukannya ya.
3: Alhamdulillah.
2: Untuk dua-duanya ya, semangat sukses selalu.
1: Amin.
2: Mas Oji boleh enggak kirim salam?
3: Boleh
1: dong, tiga ya.
3: Boleh Oma.
2: Ada penyiar RRI IKN Rara dan Bang Farel ya.
1: Oke.
2: Okay. Dan penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 Palembang.
1: Siap.
2: Itu aja.
3: Siap.
1: Terima kasih Oma.
2: Tentu dua-duanya tetap semangat ya.
1: Oh,
2: semangat,
1: terima kasih. Semangat terus Oma.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baiklah. Pertanyaannya dari Bu Fatmawati, adakah rencana bikin single religi?
3: Nah, iya kan sebentar lagi Ramadan. Berapa bulan lagi Ramadan?
1: Puasa ya.
3: Iya ya, enggak berasa loh.
1: Kayak mana kok rasa?
3: Kayak mana, Lalis, Bang Oji?
0: Kayak mana kok rasa, kata Bang Oji.
1: Sepertinya menarik juga ya sarannya.
3: Betul.
1: Sepertinya ya. Tapi saya baru-baru ini juga ada ngeluarin itu juga religi.
4: Aha.
1: Bahkan
3: Solo Bang Uji.
1: Solo ya. Okay. Bahkan ini uniknya saya punya religi sambil promosi.
3: Ya enggak apa-apa.
1: Religi saya itu ini banget luar biasa banget karena pengarangnya tuh beragama Katolik.
4: Oh.
1: Nah, model di video klipnya tuh adalah calon pendeta.
3: Iya. Kolaborasi.
1: Jadi gini, saya membilangkan bahwa Islam itu universal. Jadi siapa aja boleh belajar Islam.
4: Siap.
3: Wah, jadi enggak sabar pengen
0: denger. Benar ya.
3: Rilisnya berarti tahun depan ya?
1: Enggak, sudah.
3: Sudah ya?
1: Tahun yang lalu udah.
3: Oh, berapa tahun yang lalu ini?
1: Okay. Cuman enggak belum enggak ya, terlalu ini ya.
0: Keberagamannya.
3: Nanti kita viralkan ya.
4: Siap. Mbak Lis, oke kalau diajakin nyanyi religi.
0: Sebenarnya udah disiapkan.
4: Okay.
0: Sama Rudy udah disiapkan. Tinggal bagaimana nanti pengolahannya. Saya menunggu aja si Manis.
3: Si Manis ya.
0: Si Manis
3: di samping Mbak Lis.
1: Okay. Kok saya jadi si Manis? Bukan si itu jadi si Manis.
4: Oke. Pertanyaan dari Oma Ana, gimana perasaannya waktu memerankan setan ya, katanya?
3: Seperti aku tadi kan nanya sama Bang Oji, ngeri gak sih?
1: Kadang gini ya, kadang ketika kita syuting itu ya kan, kita udah bukan diri kita lagi gitu.
3: Nah,
1: apalagi waktu saya apalagi terakhir kan judul film saya kan Setan Botak. Nah
4: okay.
1: Itu ceritanya serem banget ya kan. Nah itu ketika saya memerankan tokoh itu tuh saya itu yang udah kayak macam apa ya, bukan diri saya lagi
3: ya,
1: yang
3: melebur ke dalam karakter yang diperankan itu. Lagi yang ngeri.
1: Sehingga si sutradaranya gitu yang lihat saya tuh yang gak kuat lihat saya gitu loh. Nah
4: sutradaranya kayak mana
1: ya itu makanya kan waktu itu kan pas di kita kan syutingnya di suatu kamar gitu.
3: Aduh.
1: yang hanya bisa masuk tuh sutradara, asistennya sama kameramennya gitu loh. Itu si sutradara tuh ngeliat saya tuh sampai gini
3: takut ya dia.
1: Iya,
0: mungkin benar juga itu, bukan Bang Oji kan?
3: Nah itu.
1: Nah itu saya nggak tahu tuh. Ya.
3: Aduh,
0: sudah okay. Ada kan ya rencana untuk melihat video ini ya. Makasih.
1: Karena memang ini kiatnya. Jadi kalau kita main film itu ya kan, kita tuh memang udah
3: melepaskan
1: diri kita gitu.
4: Siap kalau begitu. Biar dianya enggak datang.
3: Jadi pemain film
0: enggak usah.
4: Biar dianya enggak datang kita dengerin lagu aja yuk.
3: Oke. Okay.
4: Ini ada Cintanya Remaja dari Lis Menawati, masih ingat?
0: Masih dong.
4: Iya, sudah kita simak berikut ini di Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Di line WhatsApp masih ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab sebelum kita pamit ya.
1: Oke.
0: Ayo. Ada Dini di Gorontalo. Bang Ozi penasaran
1: dari kapan pelontosnya?
0: Dari kapan pelontosnya Bang Ozi?
2: Pelontosnya itu akhir 91.
0: Oh, karena kepentingan film.
2: Oh enggak. Ini jadi gini, waktu itu kan gunting rambut, kesel ya kan salah model, akhirnya kan somplak-somplak tuh nanggung udah akhirnya aku gundulin sekalian ya, gitu.
1: Itu ternyata
0: membawa berkah.
2: Besokannya tuh aku kan dandanin Yuni Syara waktu itu. Aku tuh kan perias.
1: Iya. Pas kita syuting tuh pernah kan?
2: Bener.
1: Di acara TVRI.
2: Iya, bener.
1: Tahun 94.
2: Iya.
3: Artis mana sih yang enggak pernah didandani?
2: Masih ngerias Yuni Syara. Nah, malah ditawarin main sinetron. Nah, itu aja. Jadi kecebur sebenarnya.
1: Untungan gara-gara kepelontosannya itu. Waduh, untungan
0: kayak gitu. Ini Bang Jos di Raja Wali Jakarta Pusat tadi mengcapture video klipnya Bang Ozi dan Mbak Liz. Dunia Belum Kiamat.
1: Komentarnya Mas Ozi Saputra dan Mbak Liz memang keren dari dulu.
0: Alhamdulillah. Saya sangat mengagumi katanya.
2: Masya Allah. Makasih banyak ya. Makasih banyak. Terharu banget ya, Lis, ya.
3: Terharu ya Allah.
0: Oke, ada Bang Ahmad Ridwan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.
2: Ya.
0: Apa ini, Mbak Ita?
1: Buat si manis Bang Oji dan Mbak Liz, sukses selalu karirnya, salam
2: amin,
1: sehat dari Kabupaten
0: Paser.
1: Paser, tertanda Ahmad Ridwan.
2: Terima kasih
3: Mas ya. Ahmad Ridwan.
0: Mbak Ita Purnamasari juga, Bang Ismail juga katanya. Baik, Bang Ismail berarti bapak saya dong.
1: Oke, okay.
0: Lanjut. Ini halo Ruang Rindu, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita yang cantik sama kayak Dayang di Sintang. Oh,
1: sama motel. Kak Dayang.
0: Oh, sama Kak Dayang. Mau telepon tapi susah. Salam untuk bintang tamunya Mbak Ismenawati dan Mas Ozi. Ya.
2: Salam kembali dengan senang hati.
1: Kangen sama lagu-lagu Mas Ozi dan acting Mas Ozi di layar kaca.
0: Siap. Oke. Kok masih banyak
1: titip
0: ini?
1: Titip salam untuk kekasih saya loh.
0: Oh, siapa kekasihnya?
1: Tadi kan dia tuh Abang Zek di Malaysia.
0: Abang Zek di Malaysia.
1: Semoga
0: siap.
1: Sehat selalu.
0: Ada Alessandro di Cinere. Kak mau nitip pertanyaan buat Kak Ozi dan Bulis katanya.
1: Apakah ada next project?
0: Rencana bikin album barangkali gitu pertanyaannya.
1: Dari Alessandro.
2: Ya kalau melihat apa
0: animo.
2: Antusias animo penonton pendengar ya. Gini, ya. Kayaknya kita ada lagi ya.
1: Nah,
2: ini PR buat kita yang kita harus senggang-enggaknya mesti lebih
1: cepat ya.
2: Gitu.
1: Dan promo lagi ke sini.
2: Iya, siap.
3: Terima kasih nih kayaknya si Ale ini memang ya.
0: Memang ya.
3: Terima kasih doanya ya Ale.
1: Siap, amin.
3: Ya, amin.
0: Oke. Okay.
2: Ya, soalnya gini, jangan-jangan kita mengkesampingkan kita punya single masing-masing ya. Kayaknya ini banyak permintaan untuk duet lagi.
1: Benar ya. Ya. Ini duetnya ini loh.
0: Ya siapa tahu ini jalan dari Yang Maha Kuasa.
1: Benar.
0: Siap kalau begitu. Waduh, enggak berasa hampir 2 jam kita ngobrol.
1: Ada yang mau disampaikan untuk para pendengar
0: Pro1 di seluruh Indonesia dan mancanegara.
2: Ya, pastinya ya. Saya berharap sekali ya kehadiran kami berdua ini dapat diterima oleh para pecinta musik Indonesia dan mohon dukungannya. Mohon di-share gitu. Di smart platform-platform kita tolong di
1: Dunia Belum Kiamat.
3: Iya,
2: kan?
3: Benar-benar.
1: Mumpung dunia belum kiamat.
2: Mumpung kami punya single.
1: Ya,
2: berharap sekali agar kita juga bisa berkarya lagi.
1: Betul.
0: Siap kalau begitu. Sekali lagi terima kasih waktunya udah nemenin kita di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Karena memang pada rindu semuanya.
1: Iya dong.
0: Oke. Kalau begitu kita
1: pamit undur diri.
0: Sampai ketemu lagi ya. Mudah-mudahan nanti mampir lagi ke Ruang Rindu ya Mbak Liz dan Bang Ozi ya.
3: Siap, dengan senang hati.
2: Terima kasih juga udah diundang kemari ya.
1: Iya dong. Siap. Kita juga senang.
0: Ada dua lagu fenomenal. Yang pertama milik Liz Menawati, Aku Suka.
1: Yang satu lagi
0: Sungguh. Sampai didengerin lagunya ya.
1: Oke.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai ketemu di Ruang Rindu
1: Rabu depan
0: ya.

Kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Bersama saya Andrea Satria, pendengar di Ruang Rindu Edisi Jakarta tentunya. Setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu berjaringan nasional. Seru, obrolannya juga menarik tentunya. Ada Mbak Lis dan juga ada Bang Ozi Saputra.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat malam dan terima kasih untuk Anda yang sampai dengan saat ini masih terus mendengarkan program Satu RRI ND. Dan mendengar berbagai informasi kami sajikan untuk Anda dari laman rri.co.id. Dokter spesialis gizi klinik Karin Wiradarma memberikan penjelasan mendalam mengenai berbagai mitos kesehatan terkait pola makan. Edukasi ini disampaikan langsung melalui sebuah tayangan wawancara untuk meluruskan persepsi keliru yang beredar pada masyarakat. Isu pertama yang dijelaskan itu adalah anggapan bahwa kebiasaan makan pada malam hari selalu menyebabkan kegemukan. Penambahan berat badan sebenarnya lebih ditentukan oleh faktor metabolisme tubuh serta jumlah porsi makanan sehari-hari. Selanjutnya ia menanggapi pandangan publik mengenai penggantian konsumsi gula pasir menggunakan bahan madu secara penuh. Tubuh manusia pada dasarnya tetap memperbolehkan asupan gula harian selama tidak melebihi batas toleransi normal. Dr. Karin juga menyoroti resiko penurunan kualitas gizi makanan akibat proses pemanasan ulang secara berulang kali. Jadi proses pemanasan ulang dalam batas wajar itu sebenarnya masih aman selama disimpan pada suhu udara dingin. Dan bahaya penggunaan wadah plastik yang tidak tahan panas saat memanaskan makanan turut menjadi perhatian utamanya. Pemanasan wadah plastik secara berlebihan dapat memicu perpindahan bahan kimia berbahaya ke dalam makanan hangat. Dan terkait isu kandungan bisphenol A pada wadah galon air, yang memastikan keamanannya bagi orang dewasa dan senyawa kimia tersebut telah diproses sedemikian rupa sehingga tetap terikat aman di dalam struktur kemasan. Namun penggunaan wadah berbahan bisphenol A sangat tidak disarankan untuk tempat perlengkapan makanan bayi sehat. Organ hati pada tubuh bayi belum mampu memproses serta mengeluarkan sisa bahan kimia secara sempurna. Dan Dr. Karin memberikan saran praktis bagi masyarakat yang ingin berbelanja produk kemasan dalam kaleng secara aman. Konsumen dihimbau untuk selalu memilih kemasan utuh yang tidak mengalami kerusakan maupun penurunan kualitas fisik. Dan mengenai konsumsi suplemen serat, ia menilai bahwa penggunaannya perlu disesuaikan dengan kondisi kebutuhan setiap individu. Jadi setiap orang itu tetap dianjurkan untuk memprioritaskan asupan aset serat dari bahan makanan alami seperti sayuran. Dan pencapaian penurunan berat badan yang efektif sebenarnya sangat ditentukan oleh kemampuan mengontrol pola konsumsi harian. Makanan gorengan serta produk berkadar gula tinggi menjadi jenis asupan utama yang wajib dibatasi penggunaannya. Dan pada akhir penjelasannya ia menganjurkan masyarakat untuk lebih mengutamakan konsumsi makanan berbentuk padat daripada cair. Mengunyah makanan padat secara perlahan dapat memberikan sinyal rasa kenyang yang bertahan jauh lebih lama.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gah, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok ya.
0: Nggak

Indonesia bukan hanya tentang ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Indonesia adalah tentang kita yang berbeda tetapi memilih untuk tetap bersama. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa, ada nilai yang menyatukan kita, yaitu Pancasila. Ketuhanan mengajarkan kita untuk saling menghormati. Kemanusiaan mengajarkan kita

untuk mendengar, bermusyawarah, dan menghargai pendapat. Dan keadilan sosial mengajak kita untuk menciptakan kehidupan yang adil bagi semua. Pancasila bukan sekedar lima sila yang kita hafalkan. Pancasila adalah nilai yang kita hidupkan dalam keluarga, lingkungan, sekolah, tempat kerja, dan di tengah masyarakat. Mari terus merawat persatuan, menumbuhkan kepedulian, dan menghadirkan keadilan.

0: si Duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

Spotify pendengar.

tulisan. Semoga sabdamu hari ini mampu mengubah hidup kami, sehingga kami semakin mampu mengasihi, mengampuni, dan berbagi dengan sesama. Sertailah kami dalam permenungan ini, agar apa yang kami dengarkan tidak hanya berhenti sebagai kata-kata, tetapi sungguh kami wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.

pancaran fajar pagi ini seperti pancaran semangat baru. Sambutlah hari yang baru dengan senyuman, semangat, dan hati yang baik. Selamat memulai aktivitas.

Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Nilai Injil Suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggang, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Saudara-saudari pendengar yang terkasih dalam Tuhan, salam damai dan sukacita bagi kita semua. Pada hari ini kita diajak merenungkan Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai 41. Dalam Injil dikisahkan bahwa seorang Farisi mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Namun ia heran melihat Yesus tidak terlebih dahulu membasuh tangan sebelum makan. Melihat sikap itu, Yesus berkata bahwa mereka memang membersihkan bagian luar, tetapi bagian dalam diri mereka penuh dengan keserakahan dan kejahatan. Sabda Yesus ini sebenarnya bukan hanya berbicara tentang tangan yang bersih, tetapi tentang hati manusia. Saudara-saudari terkasih, di zaman yang terus berkembang, kita selalu memperhatikan penampilan. Kita ingin terlihat baik di hadapan orang lain. Kita berusaha menjaga kata-kata, pakaian, sikap, bahkan citra diri. Semua itu tentu tidak salah. Tetapi Yesus mengingatkan kita, jangan sampai kita begitu sibuk memperindah apa yang terlihat di luar, sementara hati kita justru semakin jauh dari Tuhan. Kita bisa tersenyum kepada banyak orang, tetapi menyimpan kebencian dalam hati. Kita bisa berbicara tentang kasih, tetapi sulit mengampuni. Kita bisa rajin berdoa dan mengikuti kegiatan gereja, tetapi masih mudah menghakimi orang lain. Kita bisa terlihat baik di hadapan manusia, tetapi Tuhan melihat sesuatu yang lebih dalam, yaitu ketulusan hati kita manusia. Saudara-saudari, Yesus tidak menghendaki iman yang hanya berhenti pada penampilan. Tuhan menghendaki hati yang sungguh-sungguh berubah. Sebab menjadi orang Katolik bukan hanya tentang bagaimana kita terlihat baik, tetapi tentang bagaimana kita menjadi baik karena kasih Tuhan bekerja dalam diri kita. Mungkin selama ini kita pernah bertanya, apa yang orang lain pikirkan tentang saya? Tetapi hari ini Injil mengajak kita bertanya lebih dalam, apa yang Tuhan lihat di dalam hati saya? Apakah di dalam hati saya masih ada dendam yang belum saya lepaskan? Apakah ada orang yang sulit saya ampuni? Apakah saya masih menyimpan iri hati ketika melihat keberhasilan orang lain? Apakah saya mudah menilai kekurangan orang lain, tetapi sulit melihat kekurangan diri sendiri? Ataukah hati kita semakin dipenuhi kasih, kerendahan hati, dan belas kasih? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin sederhana, tetapi sangat penting. Karena perubahan hidup tidak selalu dimulai dari hal-hal besar. Perubahan sering dimulai dari ruang kecil yang tidak dilihat oleh orang lain, ruang hati kita sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus berkata, berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Sabda ini mengajak kita untuk tidak hanya membersihkan bagian luar, tetapi juga belajar berbagi dan peduli kepada sesama. Hari ini, mari kita mulai dengan tindakan-tindakan yang sederhana. Jika ada orang yang sedang membutuhkan perhatian, berikanlah waktu kita. Jika ada seorang yang pernah menyakiti kita, perlahan-lahan belajarlah mengampuni. Jika kita melihat orang lain berhasil, jangan biarkan iri hati menguasai kita. Belajarlah bersyukur dan ikut bergembira. Dan jika kita menyadari kesalahan, jangan gengsi untuk meminta maaf. Saudara-saudari,
kita mungkin tidak mampu mengubah seluruh dunia dalam satu hari. Tetapi kita bisa memulai dari hati kita sendiri. Hari ini, mungkin Tuhan tidak meminta kita melakukan sesuatu yang besar. Tuhan hanya mengajak kita untuk membersihkan satu bagian kecil dari hati kita. Mungkin kesombongan, kemarahan, iri hati, dendam, atau keegoisan. Mari kita berdoa kepada Tuhan agar Ia membersihkan hati kita. Jangan biarkan kita hanya terlihat baik di hadapan manusia, tetapi jauh daripadanya. Ajarlah kita memiliki hati yang tulus, rendah hati, mudah mengampuni, suka berbagi, dan peduli kepada sesama. Saudara-saudari yang terkasih, mari jangan hanya membersihkan apa yang terlihat oleh sesama, tetapi bersihkanlah apa yang dilihat oleh Tuhan. Karena sesama melihat wajah kita, tetapi Tuhan melihat. Sesama melihat tindakan kita, tetapi Tuhan mengetahui niat kita. Sesama mungkin mengenal penampilan kita, tetapi Tuhan mengenal seluruh diri kita. Maka, kita diajak untuk tidak hanya memperindah wajah, tetapi juga memperindah hati kita dengan kasih. Tidak hanya membersihkan rumah, tetapi juga membersihkan hati dari kebencian. Tidak hanya menjaga nama baik, tetapi juga menjaga ketulusan hidup. Semoga melalui sabda Tuhan hari ini, kita semakin menjadi pribadi yang bukan hanya tampak baik dari luar, tetapi sungguh baik dari dalam. Bukan hanya pandai berbicara tentang kasih, tetapi mampu menghadirkan kasih melalui tindakan nyata. Amin. Doa umat. Saudara-saudari, Yesus mengajak kita untuk memperhatikan kebersihan hati dan selalu berbagi dengan sesama. Dengan penuh iman, marilah kita berdoa kepada Bapa. Bagi gereja, semoga gereja selalu mengutamakan kemurnian hati, kejujuran, dan kasih dalam setiap perkataan serta tindakannya. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga mereka tidak hanya mengejar penampilan dan kepentingan diri, tetapi sungguh memperjuangkan keadilan dan kedamaian bagi semua orang. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Bagi mereka yang hidup dalam kesulitan, semoga mereka menerima pertolongan dan penghiburan serta menemukan orang-orang yang rela berbagi dengan tulus. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Bagi kita semua, semoga sabda Tuhan membebaskan kita dari keserakahan dan menuntun kita untuk hidup jujur serta peduli kepada sesama. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Allah Bapa yang penuh kasih, dengarkanlah doa-doa umat-Mu. Murnikanlah hati kami, agar hidup kami memancarkan kasih dan kebaikan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.

Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah menyapa kami melalui sabdamu. Bantulah kami membersihkan hati dari sikap mementingkan diri dan keserakahan. Semoga kami semakin tulus dalam berbuat baik, murah hati dalam berbagi, dan setia membawa kasihmu ke tengah keluarga dan masyarakat. Sertailah kami dan semua pendengar dalam menjalankan tugas dan pekerjaan hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya Firmus Raki Eswil, penyuluh agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, bersama rekan-rekan yang bertugas, mengucapkan selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan tidak hanya melihat apa yang tampak di luar, tetapi juga Ia melihat ketulusan hati yang mendorong kita untuk mengasihi dan berbagi.

Kata pujian dan sukacita dalam berbagai bentuknya disebut sebanyak 550 kali di dalam Alkitab.

0: coklat ini boleh?
1: Boleh sayang. Coklatnya ada dua. Bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih. Abang mau?
2: Mau dong. Abang yang ini ya.
0: Oke.

0: masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
1: Iya bang. Terima kasih ya bang.
0: Sama-sama dek.
2: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Kamis 15 Oktober 2026. Sari berita. Kapal Veronia terbalik di perairan TN Komodo, 29 penumpang selamat, 1 penumpang masih dicari. Masyarakat terdampak gempa di Kecamatan Palu'e, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, NTT, masih menghadapi kesulitan mendapatkan air minum bersih. Bersama saya, Joanna Barai, inilah berita selengkapnya. Kita mulai berita pertama. Kapal Veronia terbalik di perairan Taman Nasional Komodo. 29 penumpang selamat, 1 penumpang masih dicari. Laporan selengkapnya disampaikan Epi Wahab.
1: Kapal wisata KM Veronia terbalik dan tenggelam di perairan sekitar Pulau Tatawa Besar dan Batu Bolong, Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, pada Selasa siang 13 Oktober 2026. Sebanyak 29 orang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat, sementara 1 penumpang lainnya masih dalam pencarian. Kepala Kantor SAR Maumere, selaku SAR Mission Koordinator Fatur Rahman mengatakan, pihaknya menerima laporan kecelakaan kapal dari Posar Manggarai Barat. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim SAR langsung bergerak menuju lokasi kejadian.
2: Upaya yang telah dilaksanakan adalah kantor pencarian pertolongan Maumere terima laporan pada pukul 14.48 WITA dilaporkan dari Korpos Manggarai Barat. Selanjutnya laporan tersebut ditindaklanjuti menggerakkan tim menuju ke lokasi. Mana lokasi kejadian di 8 derajat 32 menit 20.36 detik sera, 119 derajat 36 menit 44.42 detik east dengan jarak kurang lebih 17.9 nautical mile dari Marina Labuan Bajo. Tim berangkat menuju ke lokasi dan 29 korban berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat oleh Basarnas sendiri kantor dengan menggunakan rig Sea Rider dari KSOP Labuan Bajo, rig dari Polair dan tiga kapal speed dari nelayan masyarakat yang melaksanakan aktivitas di perairan. Dan satu orang masih dalam pencarian.
1: Sementara itu, Kepala KSOP Kelas 3 Labuan Bajo Stefanus Wisdianto menyampaikan bahwa KM Veronia merupakan kapal tradisional pengangkut penumpang dengan tonase 51 gross tonnage atau GT. Berdasarkan data manifest, kapal tersebut membawa 25 penumpang dan 5 awak kapal termasuk nakoda.
3: Berdasarkan manifest 25 dengan kru 5. Dari Labuan Bajo menuju ke Rinca ya.
4: Menuju ke Rinca.
3: Kapan, Pak? Tadi pagi ya. Tadi pagi.
4: Rencananya mereka mau melakukan perjalanan
3: satu hari saja. Rencana satu hari one day trip terus kembali.
4: Untuk sementara, Pak, dugaan penyebab.
3: Dugaan sementara adalah karena arus kuat.
1: Lebih lanjut, Kapten KM Veronia Isran mengatakan kapal terbalik setelah dihantam arus kuat dari sisi kiri, meski kondisi cuaca saat kejadian terpantau baik. Ia mengaku langsung memprioritaskan penyelamatan para tamu dengan membuka rakit penolong, namun setelah dilakukan penghitungan jumlah orang bersama pemandu wisata, diketahui masih ada kru yang berada di kapal.
5: Kapal hanya dihantam arus, terus kapal terbalik. Posisi tamu ada di upper deck. Dan satu orang di lelep. Kita hanya fokus ke tamu, terus buka lepap, tamu naik, sudah saja.
1: Baik dari Basarnas maupun KSOP Labuan Bajo dan unsur SAR lainnya, masih akan terus melakukan koordinasi guna mendukung pencarian dan penanganan kecelakaan tersebut. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
0: Masyarakat terdampak gempa bumi di Kecamatan Palu'e, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, NTT, masih menghadapi kesulitan mendapatkan air minum bersih. Laporan selengkapnya disampaikan Rovino Sula.
6: Camat Palu'e Rudolfus Riba mengatakan persoalan tersebut menjadi salah satu kebutuhan mendesak yang harus ditangani dalam proses pemulihan pasca bencana. Rudolfus menyampaikan saat dikonfirmasi RRI pada Selasa 13 Oktober 2026. Menurutnya ketersediaan sumber air bersih juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan lokasi pembangunan hunian sementara komunal bagi warga terdampak. Berdasarkan hasil survei Balai Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sekitar 1.500 bak penampung air hujan di Kecamatan Palu'e mengalami kerusakan berat. Kerusakan tersebut menyebabkan fasilitas penampungan air tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia menjelaskan untuk mempercepat penanganan darurat, pihak PUPR telah melakukan asesemen dan menyalurkan bantuan berupa profil tank untuk tangki penampung air. Sementara itu, Balai Wilayah Sungai dan Perairan telah mendatangkan alat berat untuk mendukung pekerjaan pengeboran sumur bor di Desa Reru Wairere.
7: Karena faktor air, karena kondisi saat ini, kesulitan yang paling penting adalah kebutuhan air bersih. Beberapa daerah atau wilayah yang memang ada airnya atau persediaan sumurnya itu terdekat di situ. Sehingga itu pembangunan komunal Untara itu dibangun di Desa Maloriwu.
6: Rudolf mengatakan pengeboran sumur bor dijadwalkan dimulai setelah seluruh peralatan selesai diturunkan di lokasi. Jika proses persiapan berjalan sesuai rencana, pengeboran diperkirakan dapat dilaksanakan dalam 2 hari setelah peralatan tiba. Meski demikian, sumur bor tersebut diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan air pada sejumlah fasilitas MCK. Untuk memenuhi kebutuhan air minum bersih masyarakat, pemerintah masih mengandalkan penyediaan dan distribusi tangki penampung air. Balai Cipta Karya juga tengah menyalurkan sebanyak 546 profil tank untuk didistribusikan kepada masyarakat di Kecamatan Palue. Bantuan tersebut direncanakan menjangkau 128 RT yang tersebar di 8 desa di wilayah Palue. Pemerintah Kecamatan berharap penyediaan tangki penampung dan pembangunan sumur bor dapat membantu mengurangi kesulitan air bersih yang dialami warga setelah gempa bumi. Selain mempercepat distribusi bantuan, penentuan lokasi huntara komunal juga perlu memperhatikan kedekatan dengan sumber air agar kebutuhan dasar penghuninya dapat terpenuhi. RRI Enderufins Fula melaporkan.
0: Berita selanjutnya, Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Nusa Tenggara Timur menyalurkan bantuan kebutuhan pokok kepada 13 wartawan yang terdampak gempa bumi Flores pada 15 Agustus 2026. Laporan Nikolaus Makumeli.
8: Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Nusa Tenggara Timur menyalurkan bantuan kebutuhan pokok kepada 13 wartawan yang terdampak gempa bumi Flores pada 15 Agustus 2026. Penyerahan bantuan berlangsung di rumah Ketua Persatuan Wartawan NDPAW, Jalan Udayana pada Rabu 14 Oktober 2026. Bantuan yang diberikan berupa beras, mie instan, gula, telur ayam, dan minyak goreng. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban para wartawan yang masih menghadapi dampak bencana. Mewakili Ketua PWI NTT, Pius Romualdus, yang juga pemimpin redaksi media Global Flores mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk solidaritas sesama insan pers. Bantuan itu bersumber dari kontribusi anggota PWI, termasuk PWI Jaya, PWI Jawa Timur, serta sejumlah donatur lainnya. Ia menegaskan, solidaritas kemanusiaan perlu melampaui batas keanggotaan organisasi, terutama ketika sesama wartawan menghadapi kesulitan akibat bencana alam. Ia juga berharap insan pers tetap berperan aktif menyampaikan informasi mengenai perkembangan penanganan bencana dan penyaluran bantuan kepada masyarakat.
9: Bantuan ini tidak hanya untuk anggota PWI, untuk semua wartawan yang terdapat tanpa melihat latar belakang dari organisasi yang bersangkutan. Terus, PWI juga mengatakan bahwa bantuan yang sedikit, tapi jangan melihat dari jumlahnya, tapi dari kerelaan teman-teman semua ini, dari semua teman-teman wartawan se-Indonesia yang tergabung dalam organisasi PWI. Tahu-tahu sendiri bagaimana kehidupan ekonomi wartawan, ya. Terus, PWI juga merasakan sebagai organisasi, merasa sangat prihatin dengan kondisi kita semua, teman-teman semua. Semoga keadaan ini dapat segera berlalu dan kita berharap kita segera pulih dan segera bangkit.
8: Menurut Pius, pemberitaan yang akurat dan berimbang penting untuk mendukung transparansi serta memastikan bantuan pemerintah tersalurkan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak. Karena itu, pengawasan publik melalui karya jurnalistik diharapkan turut mendorong penanganan bencana yang transparan dan bertanggung jawab. Sementara itu, Ketua PAWE Dedi Wolo menyampaikan apresiasi kepada PWI NTT dan seluruh donatur atas perhatian yang diberikan kepada 13 wartawan penerima bantuan. Ia menilai bantuan tersebut bukan hanya bernilai material, tetapi juga menjadi penguat semangat kebersamaan di tengah proses pemulihan pasca gempa.
10: Sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia, saya menyampaikan terima kasih banyak kepada PWI yang sudah membantu wartawan di ND yang terdampak. Kita memang banyak, masih banyak wartawan yang terdampak, tapi itulah karena kita harus berterima kasih atas apa yang diberikan. Jangan melihat lagi seperti yang tadi Pak Yus sampaikan, jangan melihat jumlah nilainya, tapi itu lagi ketulusan dari teman-teman. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih banyak atas bantuannya kepada kami di ini.
8: Penyaluran bantuan ini menjadi wujud kepedulian antar sesama insan pers dalam menghadapi dampak bencana di Flores. Solidaritas tersebut diharapkan terus tumbuh untuk mendukung pemulihan kehidupan masyarakat dan wartawan yang terdampak gempa. RRI ND, Nicolaus Makumeli melaporkan.
0: PT Pelayaran Nasional Indonesia, PLNI Cabang ND menerapkan sistem penjualan tiket terintegrasi untuk mengendalikan jumlah penumpang kapal. Sistem tersebut mencatat penumpang lanjutan dari pelabuhan sebelumnya serta penumpang yang akan naik di pelabuhan berikutnya. Laporan Suimam.
11: Pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Cabang PLNI ND Haikal M. Gibran menjelaskan sistem tersebut membantu memantau akumulasi jumlah penumpang. Data itu menjadi dasar untuk memastikan jumlah penumpang yang diangkut tidak melampaui kapasitas keselamatan kapal. Menurutnya, perhitungan penumpang tidak hanya mengacu pada jumlah tiket yang dijual di pelabuhan keberangkatan. Penumpang lanjutan dari pelabuhan sebelumnya juga diperhitungkan dalam total penumpang yang berada di atas kapal. Dengan mekanisme tersebut, penjualan tiket disesuaikan dengan kapasitas maksimal yang tercantum dalam sertifikat keselamatan kapal penumpang. Ketentuan ini menjadi acuan dalam pengendalian jumlah penumpang selama kapal melayani rute pelayaran. Ia melanjutkan, PLNI Cabang ND menggunakan pencatatan sistem untuk mengetahui jumlah penumpang yang telah berada di kapal sebelum penumpang baru naik. Perhitungan menyeluruh diperlukan agar jumlah penumpang tetap sesuai dengan batas yang diizinkan.
12: Jadi apabila kuotanya sudah mencukupi ataupun sudah batas akhirnya sudah misal 600, terus kuota penumpang lanjutannya 200 dan yang naik 400, berarti udah nggak bisa lagi untuk tiketnya sudah habis.
11: Haikal menambahkan, penerapan sistem tersebut menjadi bagian dari pengawasan jumlah penumpang dalam operasional pelayaran PLNI. Melalui pencatatan terintegrasi, jumlah penumpang lanjutan dan penumpang yang naik di setiap pelabuhan dapat diperhitungkan secara akumulatif.
13: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Berita selanjutnya. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Ratu Londo, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur resmi dimulai untuk mendukung modernisasi sarana perikanan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Laporan selengkapnya disampaikan Rahma Suci.
14: Ketua
15: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di Desa Ratu Lodong, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, resmi dimulai melalui peletakan batu pertama pada Senin 12 Oktober 2026. Program Kementerian Kelautan dan Perikanan ini bertujuan menyediakan infrastruktur perikanan yang lebih memadai untuk mendukung aktivitas dan produktivitas nelayan. Bupati Flores Timur Anton Doni Dihen menyampaikan rasa syukur karena Ratu Lodong terpilih sebagai salah satu desa penerima program setelah melalui proses seleksi nasional. Ia berharap kehadiran fasilitas baru ini dapat mendorong nelayan beralih dari penggunaan sarana sederhana menuju pengelolaan usaha perikanan yang lebih modern.
16: Di antara banyak desa pesisir di Kabupaten Flores Timur ini, Ratu Lodong menjadi salah satu desa pionir yang terbangun Kampung Nelayan Merah Putihnya. Kita bersyukur dengan kehadiran Kampung Nelayan Merah Putih, berharap bisa mengubah cara Bapak dan Ibu mengelola kehidupan nelayan di sini, dan tentu pada akhirnya kita berharap penghasilan Bapak dan Ibu nelayan semua dapat meningkat dari produksi kelautan kita ini.
15: Pembangunan KNMP di Desa Ratu Lodong dilaksanakan dengan nilai kontrak sebesar Rp5.091.703.000. Proyek ini mencakup pembangunan sejumlah fasilitas strategis, diantaranya bangunan pelindung pantai, jembatan tambatan perahu, tempat pendaratan ikan, pabrik es, kios perbekalan, instalasi air bersih, serta penataan kawasan dan jalan lingkungan. Pembangunan berbagai fasilitas tersebut diharapkan dapat menunjang kegiatan nelayan, mulai dari pendaratan hingga penanganan hasil tangkapan. Pemerintah Kabupaten Flores Timur berkomitmen melakukan koordinasi dan pendampingan agar seluruh fasilitas yang dibangun dapat dikelola secara optimal oleh masyarakat. Nelayan juga diharapkan menjaga dan memanfaatkan fasilitas tersebut untuk mengembangkan usaha perikanan serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. RRI ND Rahma Suci melaporkan.
14: Kualitas hasil pertanian menjadi salah satu tantangan dalam meningkatkan daya saing produk lokal ke pasar yang lebih luas. Kadin Kabupaten Ende menilai persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan proses produksi, tetapi juga kondisi ekonomi yang dihadapi petani. Laporan Ricardo Skota.
17: Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kabupaten Ende, Syarifuddin Jufri, menyoroti kualitas hasil pertanian lokal yang dinilainya masih perlu ditingkatkan agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Hal tersebut disampaikannya dalam acara pelantikan Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI Ende, Nagekeo dan Sika di Aula Hotel Siva Kabupaten Ende beberapa waktu lalu. Menurut Syarifuddin, salah satu persoalan yang memengaruhi kualitas hasil pertanian adalah tekanan kebutuhan ekonomi yang mendorong petani memanen sebelum waktunya. Ia menjelaskan, petani yang memiliki kewajiban membayar pinjaman harian maupun bulanan terkadang terpaksa memanen hasil pertanian meskipun belum mencapai waktu panen yang optimal.
18: Ternyata kualitas itu bukan hanya disebabkan oleh proses, tetapi perilaku yang tadi ada pinjaman-pinjaman yang sifatnya harian, operasi harian, pinjaman bulanan, sehingga tadi kemudian sebelumnya belum bisa dipetik, akhirnya dipaksa dipetik, kopi yang bisa dipetik, akhirnya semua itu kekurangan.
17: Syarifuddin berharap kolaborasi Kadin dan IWAPI dapat membantu mengembangkan usaha masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas produk lokal. Upaya tersebut diharapkan membuka peluang pasar yang lebih luas dan mendukung peningkatan nilai ekonomi hasil pertanian petani di Kabupaten Ende. RRI Ende Ricardo Skota melaporkan.
14: Pendengar Pro 1 dimanapun berada, sebelum menutup warta berita pagi ini, kami hadirkan feature Asta Cita. Di balik timbangan Posyandu, ada harapan untuk anak Rewa Rangga bersama reporter Ferry Soho.
19: Lahir, bayi kembar, beratnya yang satu, yang adiknya, yang kakaknya 2,4 kg. Adanya 2,450.
20: Di balik upaya menekan angka stunting, ada kerja yang tidak selalu terlihat. Ada tenaga kesehatan yang terus mengingatkan pentingnya pemenuhan gizi anak, kader Posyandu yang setia mendatangi warga, serta pemerintah desa yang mengalokasikan dana desa untuk mendukung tumbuh kembang generasi masa depan. Kerja bersama itu menjadi bagian penting dari upaya Puskesmas Rewa Rangga Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur dalam memperkuat pencegahan stunting di wilayah kerjanya. Perjuangan ini tidak cukup dilakukan melalui pelayanan kesehatan di dalam gedung Puskesmas, tetapi harus menjangkau keluarga hingga ke tingkat desa. Bagi Puskesmas Rewa Rangga, pencegahan stunting membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Tenaga kesehatan berperan memberikan edukasi, melakukan pemantauan pertumbuhan anak, serta mendorong orang tua memahami pentingnya asupan gizi seimbang, kebersihan lingkungan, dan pola pengasuhan yang baik. Upaya ini menjadi semakin berarti ketika keluarga mendapatkan pendampingan secara berkelanjutan.
21: Langkah-langkah pencegahan stunting yang terjadi di wilayah kerja Puskesmas Rewa Rangga, ada beberapa langkah yang telah kami lakukan. Di antaranya melalui pendampingan keluarga yang berisiko stunting, kemudian memberikan makanan tambahan, terutama bagi bayi-bayi yang berisiko stunting, dan teman-teman bagi ibu hamil yang mengalami kekurangan gizi yang kami sebut dengan istilahnya ibu hamil care. Kemudian dari beberapa upaya yang kami buat, ada beberapa yang mengalami semacam kenaikan atau perbaikan dari kasus-kasus anak-anak balita yang telah kami intervensi ini. Ada beberapa yang mengalami ke arah kasusnya yang baik, tapi ada beberapa juga yang depinannya mentok, karena mereka masih dalam keadaan beresiko untuk stunting.
20: Di tengah masyarakat, kader-kader posyandu menjadi ujung tombak pelayanan. Mereka hadir dalam kegiatan rutin untuk membantu menimbang berat badan, mengukur tinggi atau panjang badan anak, mencatat pertumbuhan, serta mengingatkan orang tua agar membawa balita ke posyandu. Melalui kegiatan ini, pertumbuhan anak dapat dipantau secara berkala sehingga indikasi gangguan pertumbuhan bisa diketahui lebih awal dan ditindaklanjuti bersama tenaga kesehatan. Peran kader bukan sekedar membantu pelaksanaan pelayanan. Mereka juga menjadi penghubung antara puskesmas dan keluarga. Kedekatan dengan warga membuat kader memiliki ruang untuk mengingatkan orang tua, menyampaikan informasi kesehatan, dan mendorong keluarga yang belum rutin membawa anak ke posyandu agar kembali memanfaatkan layanan tersebut. Di balik setiap pencatatan pertumbuhan, ada harapan agar tidak ada anak yang luput dari perhatian.
2: Tiap bulannya kami adakan sebulan sekali di tanggal 11, karena tanggal 11 kemarin kebanyakan juga hari ini tanggal 12. Untuk perkembangan posyandu di sini baik, semuanya baik, terutama dengan isu stunting di posyandu juga. Untuk stunting tahun 2025 di sini tercatat 5 orang stunting, tapi ada perubahan yang signifikan pada tahun 2026 ini turun menjadi 2 orang untuk stunting, karena stunting menurut kami sebagai kader, kami melihat dengan gizi dan juga panjang badan atau tinggi badan bayi dan balita. Kami sangat bahagia sekali karena penurunan angka stunting ini tidak terlepas dari kerjasama antara masyarakat dan juga pemerintah.
20: Upaya itu juga membutuhkan dukungan nyata dari pemerintah desa. Melalui dana desa, pemerintah desa dapat mendukung kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan stunting sesuai kebutuhan serta ketentuan yang berlaku. Dukungan tersebut dapat diarahkan untuk memperkuat kegiatan posyandu, penyediaan makanan tambahan bagi sasaran yang membutuhkan, edukasi keluarga, serta kegiatan lain yang mendukung kesehatan ibu dan anak. Dana desa menjadi penting karena persoalan stunting tidak hanya berkaitan dengan layanan medis, kondisi ekonomi keluarga, ketersediaan pangan bergizi, kebiasaan hidup bersih, akses terhadap air bersih dan sanitasi, hingga pengetahuan orang tua turut mempengaruhi tumbuh kembang anak. Karena itu intervensi perlu dilakukan secara terpadu dengan desa mengambil peran sesuai kebutuhan masyarakatnya.
4: Menyangkut penanganan stunting, kami bersama Ibu Kader secara fisik kami mengunjungi rumah-rumah yang terdampak anaknya stunting, kami memotivasi jaga kesehatan. Karena ujung-ujungnya itu stunting, sasarannya itu mereka ya membantu.
22: Tapi
4: secara ekonominya itu
22: ada ya di sini.
4: Juga yang kemarin tercatat 6, sekarang lagi 2. Masih stunting. Di kampung sana dan di dana desa kami pakai anggaran juga untuk dan desa memberi makanan tambahan, bantu susu dan lain-lain.
20: Kolaborasi antara Puskesmas Rewarangga, kader posyandu, pemerintah desa dan keluarga menjadi fondasi untuk membangun perubahan yang berkelanjutan. Puskesmas memberikan pendampingan kesehatan, kader memastikan pelayanan menjangkau masyarakat, sementara pemerintah desa membantu memperkuat dukungan melalui perencanaan dan penganggaran. Keluarga pun memegang peran utama dalam memastikan anak memperoleh makanan bergizi, pengasuhan yang baik, serta pemeriksaan kesehatan secara rutin.
23: Saya memiliki anak kembar, umurnya sudah 1 bulan lebih. Sekarang, selama ini kami rajin posyandu di tempatnya di Desa Dungga.
24: Selama hamil rajin
23: kontrol rajin posyandu.
24: Makanya lahirnya bayi sehat.
23: Lahir bayi kembar. adiknya yang kakaknya 2.400.000, yang adiknya 2.450.000.
20: Menekan stunting memang bukan pekerjaan sehari atau dua hari. Hasilnya membutuhkan konsistensi pemantauan dan keterlibatan seluruh pihak. Setiap anak yang datang ke posyandu, setiap keluarga yang peroleh edukasi, dan setiap program desa yang tepat sasaran merupakan bagian dari langkah panjang tersebut.
23: Untuk partisipasi masyarakat di Desa Nungga ini sangat bagus, Pak. Karena di sini, walaupun penduduknya sedikit, posyandunya dua tempat. Satunya di Dusun Nungga, dan posyandu keduanya di sini, lokasinya di kantor desa. Jadi setiap bulan itu ditetapkan tanggal 11. Jadi kebetulan kemarin tanggal 11-nya karena hari Minggu, jadi posyandunya di tanggal 12. Dan semua di sini aktivitasnya, maksudnya partisipasi masyarakat itu sangat antusias. Pokoknya mereka merasa bahwa posyandu itu penting. Jadi mulai dari kalangan ini orang tua sampai dengan bagi berita, dari bulan bulan sampai lansia-lansia, seperti ini saja miramu setiap bulan. Partisipasinya sangat bagus.
20: Di wilayah kerja Puskesmas Rewarangga, perjuangan itu berawal dari hal-hal sederhana yang dilakukan secara bersama-sama. Dari meja penimbangan posyandu, dari kunjungan dan edukasi kader, hingga dukungan anggaran di tingkat desa, semuanya diarahkan pada tujuan yang sama, memastikan anak-anak tumbuh sehat, memperoleh kesempatan berkembang secara optimal, dan memiliki masa depan yang lebih baik. Sebab keberhasilan menekan stunting bukan hanya tentang menurunkan angka dalam laporan kesehatan. Lebih dari itu, keberhasilan tersebut berarti menjaga kesempatan setiap anak untuk tumbuh, belajar, dan meraih masa depannya.

dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

0: Info seni dan budaya Florata. Tahukah Anda bahwa dalam acara pernikahan adat Manggarai, ada yang dinamakan dengan pengantin bayangan. Satu sesi yang menarik sebelum acara puncak adalah pada acara nempung, yaitu hadirnya beberapa pengantin bayangan. Pengantin bayangan biasanya dipilih 3 atau 4 yang mempunyai paras cantik dari keluarga perempuan. Pengantin bayangan dihadirkan satu persatu. Saat kehadiran pengantin bayangan, kadang ada candaan untuk mengabaikan pengantin sebenarnya. Jika perempuan yang jadi pengantin bayangan lebih cantik dari pengantin perempuan yang sebenarnya. Lalu, jubir bertanya kepada pengantin pria, apakah yang datang itu istrinya atau bukan? Jika bukan, pengantin bayangan akan disuruh kembali dan diberikan sejumlah uang. Tujuan dari kehadiran pengantin bayangan untuk menguji si pria, apakah dia mengenal pasangannya dengan baik atau tidak. Selain itu, hadirnya pengantin bayangan juga mengisyaratkan cobaan. Apakah si pria berteguh hati untuk tetap memilih pasangan yang hidup bersamanya atau tergiur dengan pengantin bayangan? Di sisi lain, tujuan dari kehadiran pengantin bayangan adalah agar adik-adik dari pengantin perempuan kebagian jatah uang yang diberikan oleh pihak pengantin pria.
1: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo di mana saja Anda berada. Terima kasih karena Anda masih bersama kami di RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, senang sekali saya Yulin Amul kembali mengudara untuk Anda di Labuan Bajo pagi ini. Untuk edisi hari ini, Kamis 15 Oktober ya, 2026. Bagaimana kabar Anda di pagi ini pendengar? Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan juga penuh semangat ya. Dan juga semoga tidur Anda tadi malam terasa nyenyak sehingga bangun pagi ini dengan keadaan bugar dan juga siap menjalani berbagai aktivitas. Dan pendengar, setiap tanggal selalu menyimpan berbagai peristiwa ya, peristiwa penting. Seperti hari ini kami sudah merangkum beberapa poin terkait peristiwa penting untuk edisi hari ini 15 Oktober 2026. Oke, langsung saja kita bahas, yaitu yang pertama, hari ini kita diperingati dengan Hari Cuci Tangan Sedunia. Nah, pendengar, kampanye global yang diperingati setiap tanggal 15 Oktober untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun sebagai langkah mudah mencegah penyakit. Yang kedua yaitu kita diperingati dengan Hari Perempuan Pedesaan Internasional. Nah, pendengar, peringatan resmi PBB untuk menghormati peran penting perempuan di pedesaan dalam menjaga ketahanan pangan, pertanian, dan juga pengentasan kemiskinan. Yang berikutnya, pendengar, kita diperingati dengan Hari Hak Asasi Binatang ya, internasional. Nah, momentum global ini telah menyuarakan perlindungan, kesejahteraan, dan hak-hak hidup hewan di seluruh dunia. Hari ini juga kita diperingati dengan Hari Pelajar Sedunia atau World Student Day. Nah, pendengar, hari ini dirayakan untuk menghormati hari kelahiran Dr. APJ Abdul Kalam, mantan Presiden India yang sangat peduli pada dunia pendidikan. Dan pendengar, berikutnya kita akan bahas peristiwa penting dan terkait peristiwa sejarah ya. Yaitu yang pertama, pada tahun 1945 terjadi pertempuran ya, dimulainya pertempuran 5 hari di Semarang. Pendengar, pasukan pemuda Indonesia dan juga Badan Keamanan Rakyat melancarkan perlawanan sengit melawan tentara Jepang. Pertempuran yang berlangsung hingga 19 Oktober ini dipicu oleh tewasnya Dr. Karyadi ya, dan menjadi salah satu pelagan besar mempertahankan kemerdekaan. Pada tahun 1980, pendirian WALHI ya, yang dimana Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, organisasi lingkungan hidup independen terbesar di Indonesia, resmi didirikan pada tahun 1980. Dan berikutnya, pada tahun 1998, terjadi pendirian Komnas Perempuan ya, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dibentuk sebagai bentuk respon negara atas tuntutan masyarakat terkait kekerasan seksual terhadap perempuan pasca tragedi Mei 1998. Pada tahun 2012, pelantikan Jokowi Ahok ya, yang dimana Joko Widodo dan juga Basuki Cahaya Purnama resmi dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Dan pada tahun 1815 pendengar terjadi pengasingan Napoleon Bonaparte ya, setelah kalah dalam pertempuran Waterloo. Napoleon Bonaparte memulai masa pengasingan keduanya di Pulau Santa Helena yang terpencil di Samudra Atlantik hingga akhir hayat. Dan pendengar, pada tahun 1990 terjadi Nobel Perdamaian Mikhail Gorbachev ya, dan pemimpin Uni Soviet Mikhail dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian atas kontribusinya dalam meredakan ketegangan perang dingin lewat kebijakan Glasnost dan juga Perestroika. Baik pendengar, itulah beberapa poin terkait peristiwa penting untuk edisi hari ini.

hari ulang tahun pernikahan Anda dengan pasangannya semoga selalu langgeng dan juga semoga rumah tangga Anda selalu harmonis. Baik pendengar, tetap stay tune di 91,7 MHz karena sesaat lagi kami akan mengupdate informasi cuaca bersama petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Lawan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Loh, loh.
1: Kok udah rapi sih meja Mohen?
2: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
2: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
2: Iya, hilaf.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak

0: Berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Info cuaca BMKG.
2: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, masih bersama saya Yulin Amol yang masih menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini untuk edisi hari ini Kamis 15 Oktober ya 2026. Dan saat ini kami akan mengupdate informasi cuaca bersama petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Dan pendengar, untuk sekarang kita sudah terhubung bersama Rizky Setiawan, yaitu salah satu petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat.
1: Info cuaca BMKG.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga
1: Info Cuaca BMKG.
2: Selamat pagi, Rizky. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Bagaimana kabarnya pagi ini, Rizky?
3: Baik, Kak.
2: Okay.
3: Baik, Kak. Terima kasih, Kak.
2: Oke. Okay, luar biasa. Silakan dengan informasi cuacanya untuk pagi ini, Rizky.
3: Terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, Rizky Setiawan, perakirawan cuaca BMKG Komodo. Yang akan menginformasikan perakiraan cuaca pada hari ini, Kamis 15 Oktober 2026 untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Untuk cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, lalu pada siang hari diperkirakan cerah berawan, dan ada potensi hujan ringan di Kecamatan Welat dan Meliling. Lalu pada malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, dan pada dini hari diperkirakan cerah hingga berawan tebal. Untuk suhu udara berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius dan angin bertiup dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam. Selanjutnya, perakiraan cuaca perairan sebagai berikut. Kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan mencapai 0,2 hingga 0,6 meter. Dan arah angin bertiup dari utara ke timur dengan kecepatan 8 hingga 10 km per jam. Untuk kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo, diperkirakan mencapai 0,9 hingga 1,3 meter. Dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 16 hingga 22 km per jam. Untuk kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian utara, diperkirakan mencapai 0,7 hingga 1,2 meter dan arah angin bertiup dari tenggara ke selatan dengan kecepatan 18 hingga 26 km per jam. Untuk kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian selatan, diperkirakan mencapai 1,1 hingga 1,7 meter dan angin bertiup dari arah tenggara ke selatan dengan kecepatan 20 hingga 28 km per jam. Untuk peringatan dini, untuk wilayah perairan waspadai potensi angin kencang dengan kecepatan lebih dari 40 km per jam dan gelombang tinggi yang dapat mencapai 1,25 hingga 1,7 meter di perairan Taman Nasional Komodo dan Selat Sape bagian selatan. Demikian informasi perakiraan cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
2: Baik Rizky, terima kasih atas informasi cuacanya untuk pagi ini, edisi hari ini, Kamis 15 Oktober ya 2026. Semoga Anda dan seluruh tim selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam menjalankan tugasnya sebagai perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali, Rizky.
3: Selamat pagi dan selamat bertugas juga, Kak.
1: Info cuaca BMKG.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dengar Pro 1 RRI Lawan Bajo di mana saja Anda berada. Sebelum kita memulai aktivitas pagi ini, jangan lupa luangkan sejenak waktu untuk menenangkan pikiran dan juga hati Anda. Jangan lupa bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk hari ini, serta memohon berkat dan juga penyertanya agar setiap aktivitas yang kita jalani hari ini berjalan dengan lancar hingga di sore nanti. Nah, pendengar, ada satu hal yang tidak kalah penting ya, yaitu jangan sampai terlewatkan, yaitu sarapan pagi. Nah, mendengar, jangan sampai perut sudah berbunyi seperti alarm, tetapi kita masih sibuk dengan urusan masing-masing. Ingat, mendengar, perut yang terisi bisa membantu kita lebih fokus dan juga bersemangat dalam menjalani berbagai aktivitas. Semoga hari ini membawa hal baik, rezeki yang lancar, kesehatan, dan juga kebahagiaan untuk kita semua. Apapun yang akan Anda kerjakan hari ini, tetap semangat, lakukan yang terbaik dan jangan lupa tersenyum. Dan pendengar, tetap stay tune karena sesaat lagi kami akan menghadirkan berbagai informasi ke ruang dengar Anda ya. Mulai dari informasi terkini, informasi ringan dan juga berbagai informasi menarik lainnya yang akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda di pagi ini. Dan pendengar, semoga hari ini menjadi hari yang penuh berkat dan juga membawa keberuntungan untuk Anda dimanapun Anda berada. Tetaplah bersama kami di RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Man, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
1: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: So we're up against a master thief. Assassin.
5: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
6: Are the phantom my tat.
7: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
8: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
11: Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, kami masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo pagi ini. Untuk edisi hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Dan pendengar, kami akan menghadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Berbagai informasi aktual yang akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda di pagi ini. Baik pendengar, informasi pertama yang akan kami hadirkan untuk Anda yaitu Manggarai Barat raih predikat sangat baik kinerja PT SP. Pendengar Bro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada, berdasarkan informasi yang kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat meraih predikat sangat baik dalam penilaian kinerja pelayanan terpadu satu pintu dan percepatan pelaksanaan berusaha pemerintah daerah pada tahun 2026. Penghargaan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal tersebut menjadi pengakuan atas kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan serta upaya mendorong kemudahan berusaha dan investasi. Informasi capaian itu disampaikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PT SP Manggarai Barat, Maria Immaculata Etris Babur, melalui grup WhatsApp Koordinasi Pimpinan Manggarai Barat pada Selasa 13 Oktober 2026. Maria menyampaikan apresiasi kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan pimpinan organisasi perangkat daerah, teknis atas dukungan terhadap kinerja pelayanan perizinan. Capaian tersebut juga mendapat tanggapan dari Wakil Bupati Manggarai Barat, Dr. Julianus Oweng, yang menilai penghargaan itu sebagai kebanggaan bersama, sekaligus tantangan untuk mempertahankan kualitas pelayanan. Menurut Maria, predikat tersebut mencakup dua aspek penting, yakni penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, serta percepatan pelaksanaan berusaha. PT SP berkaitan dengan pelayanan perizinan dan non-perizinan yang terintegrasi sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, percepatan pelaksanaan perusahaan berfokus pada upaya membuat proses perizinan dan kegiatan usaha lebih efektif, transparan, serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Penilaian juga memperhatikan tata kelola kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan sistem elektronik, pemenuhan standar pelayanan, dan koordinasi antar perangkat daerah. Maria menjelaskan penilaian percepatan berusaha turut berkaitan dengan penerapan perizinan berusaha berbasis risiko, kepatuhan terhadap regulasi, koordinasi lintas sektor, serta dukungan pemerintah daerah terhadap realisasi investasi. Ia menyebut penghargaan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi Nomor 2045 tahun 2026 itu memiliki arti strategis bagi masyarakat Manggarai Barat ya, yang dikenal sebagai salah satu destinasi pariwisata unggulan nasional. Nah, berdengar pelayanan perizinan yang berkualitas dinilai penting untuk memberikan kepastian kepada investor, pelaku usaha lokal, dan juga masyarakat. Meski meraih predikat sangat baik, pemerintah daerah tetap menghadapi tantangan untuk menjaga konsistensi dan meningkatkan mutu pelayanan. Maria juga menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya, hasil penilaian tersebut berpotensi berdampak pada alokasi anggaran rendah. Namun, pendengar, dampak tersebut masih perlu dipastikan melalui ketentuan resmi yang berlaku. Dan juga kedepannya capaian ini diharapkan menjadi dorongan bagi seluruh perangkat daerah untuk memperkuat koordinasi meningkatkan transparansi serta memastikan pelayanan perizinan semakin mudah diakses sehingga dapat mendukung pertumbuhan usaha dan investasi di Manggarai Barat. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
1: Saya Edi Stasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI SP Labuan Bajo FM 91.

Dengan masih di Pro 1 RRI Lawan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dan mendengar masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan kita beralih pada informasi dari perairan Taman Nasional Komodo, yang dimana kecelakaan laut yang melibatkan kapal wisata KM Veronia di perairan ya, tertawa besar pada Selasa 13 Oktober 2026 kini masih dalam penanganan pihak kepolisian dan tim SAR gabungan. Polisi tengah menyelidiki penyebab terbalik dan juga tenggelamnya kapal tersebut, termasuk kemungkinan faktor alam maupun aspek teknis dan pengoperasian kapal. Sementara itu, tim SAR gabungan masih melakukan upaya pencariannya terhadap satu warga negara Indonesia yang hingga kini belum ditemukan. Korban diketahui merupakan seorang dive master berinisial VBC. Dalam insiden ini, puluhan penumpang dan kru berhasil dievakuasi ke Labuan Bajo dengan bantuan dua kapal cepat yang melintas di lokasi. Tiga wisatawan asing juga dilaporkan mengalami luka-luka dan telah mendapatkan penanganan medis. Dan pendengar, tentu kita berharap proses pencarian ini dapat berjalan dengan lancar ya, dan korban yang masih hilang segera ditemukan. Dan mari kita bersama-sama mendoakan agar tim SAR senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, kekuatan, serta perlindungan selama menjalankan tugas kemanusiaan ini. Kita juga mendoakan agar keluarga korban juga diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi situasi yang penuh kecemasan ini, pendengar ya. Dan semoga seluruh korban yang selamat segera pulih, dan penyebab kecelakaan ini juga semoga dapat terungkap dengan jelas sehingga menjadi bahan evaluasi demi keselamatan pelayanan ataupun pelayaran ke depannya. Dan pendengar juga, kita sama-sama berharap ada kabar baik ya dari proses pencarian ini. Dan tetap kuat, jangan kehilangan harapan. Semoga Tuhan menyertai setiap upaya penyelamatan dan memberikan hasil terbaik bagi semua pihak yang terdampak. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda pendengar yang ingin cek informasi selengkapnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar, masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan informasi selanjutnya yang akan kami hadirkan untuk Anda terkait Bupati Manggarai Barat Edi Stasius Endi akan mencabut kebijakan work from home atau WFH atau yang sering disebut bekerja dari rumah setiap Jumat bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Kebijakan tersebut dinilai tidak efektif, sementara tahun anggaran 2026 memasuki triwulan terakhir dan sejumlah pekerjaan harus segera diselesaikan. Penegasan itu disampaikan oleh Endi saat memimpin apel kekuatan ASN di halaman kantor Bupati Manggarai Barat pada Senin 12 Oktober 2026. Ia menilai pencabutan WFH diperlukan agar pelaksanaan tugas pemerintahan dan penyelesaian program menjelang akhir tahun dapat berjalan lebih optimal. Kebijakan WFH setiap Jumat sebelumnya mulai diterapkan pada 10 April 2026 berdasarkan surat edaran Bupati Manggarai Barat tertanggal 9 April 2026 transformasi ya budaya kerja ASN di lingkungan pemerintah kabupaten. Namun kebijakan itu tidak berlaku mutlak bagi seluruh ASN karena pejabat dan pegawai yang menjalankan pelayanan langsung kepada masyarakat tetap diwajibkan bekerja dari kantor. Nah, mendengar dengan pencabutan tersebut, pemerintah daerah akan menerbitkan surat edaran baru sebagai dasar perhentian kebijakan WFH. Selain menghentikan WFH, Bupati Endi juga meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah tidak berpergian keluar Labuan Bajo selama beberapa minggu ke depan, termasuk pada hari Sabtu. Menurutnya para pimpinan perangkat daerah perlu tetap berada di tempat untuk mengawal penyerapan anggaran dan juga memastikan program prioritas berjalan sesuai target. Dan langkah ini pendengar diarahkan untuk memperkuat pengawasan dan koordinasi antar perangkat daerah menjelang penutupan tahun anggaran 2026. Dengan penghentiannya WFH dan kewajiban pimpinan OPD tetap berada di Labuan Bajo, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat berharap pekerjaan yang belum selesai dapat segera dituntaskan, realisasi anggaran lebih maksimal dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan optimal. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id.

0: tidur mulu. Dasar anak zaman sekarang, pagi jadi siang, siang jadi malam. Kira mau dapat rezeki, kemudian patok ayam kau.
1: Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan, beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clackers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

0: dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
1: Masih dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, kami masih terus mengudara untuk Anda di pagi ini, pendengar. Untuk edisi hari ini, Kamis 15 Oktober ya, 2026. Dan pendengar, kami masih hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan informasi selanjutnya yang akan kami hadirkan untuk Anda terkait Polres Manggarai Barat menyelidiki kecelakaan laut yang menyebabkan kapal wisata KM Veronia terbalik dan tenggelam di perairan Tatawa Besar, kawasan Taman Nasional Komodo pada Selasa 13 Oktober 2026.

pelayaran, dan pemilik kapal. Menurutnya, analisis awal menunjukkan kondisi cuaca di perairan Taman Nasional Komodo saat kejadian relatif teduh tanpa gelombang tinggi. Namun perairan Tatawa Besar memiliki pusaran arus yang kuat dan polisi masih mendalami kemungkinan faktor alam ya maupun aspek pengoperasian dan konstruksi kapal dalam kecelakaan tersebut. Nah, mendengar sementara itu, satu orang dive master berkewarganegaraan Indonesia berinisial VBC masih dalam pencarian. Korban diduga berada dalam kamar mandi kapal ketika KM Veronia mendadak terbalik ke sisi kiri dan tenggelam. Tim SAR gabungan sebelumnya telah melakukan pencarian di sekitar titik tenggelamnya kapal tersebut. Pencarian tahap pertama dihentikan sementara menjelang petang karena jarak pandang dan pencahayaan yang menurun. Operasi pencarian terhadap VBC dijadwalkan kembali pada Rabu 14 Oktober 2026 pagi. Dan pendengar, polisi masih mendalami penyebab kecelakaan, sementara upaya pencarian terhadap korban yang belum ditemukan menjadi bagian dari penanganan lanjutan insiden tenggelamnya KM Veronia di perairan Taman Nasional Komodo. Dan pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan juga jangan lupa untuk ikuti terus akun media sosial terverifikasi kami di RRISP Labuan Bajo, baik di TikTok maupun di Instagram. Baik pendengar, tetap stay tune karena sesaat lagi tepat pukul 8 pagi kami akan menghadirkan Warta Berita Nasional bersama Pro 3 RRI Jakarta. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya?
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun berada, saatnya kami akan hadirkan warta berita dari Pro 3 Jakarta.
1: KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Sejumlah wilayah di Kepulauan Riau seperti Batam, Tanjung Pinang, dan Bintan terjadi pemadaman listrik total pada hari Senin tanggal 12 Oktober hingga Selasa 13 Oktober tahun 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan penyebab pemadaman listrik total karena adanya gangguan teknis pada jaringan listrik seperti jaringan tersambar petir hingga gangguan hewan. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Bahlil.